aya di Kuloneun, Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Selamat pagi untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pagi hari ini kami menemani Anda. Pagi di mana hari Senin ini Anda kembali beraktivitas setelah menikmati hari libur Anda tentunya ya. Baik, untuk lebih lengkap untuk informasi pagi hari ini dalam Sampurasun Pasundan, seperti biasa kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan perakiraan BMKG, Kota Bandung akan menikmati cuaca cerah ya sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada rentang 47 hingga 94%, sehingga udara tetap terasa sejuk pada pagi hari dan cenderung hangat menjelang siang. Sementara itu untuk Kabupaten Bandung, kaum dangu diperkirakan mengalami cuaca berawan. Suhu udara berada di kisaran 16 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 56 hingga 94%. Dan kondisi ini masih tergolong nyaman untuk beraktivitas tentunya ya, terutama di wilayah dataran tinggi yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, untuk Anda yang berencana beraktivitas di luar ruangan, tetap tentunya ya, Anda harus menyesuaikan perlengkapan dengan kondisi cuaca hari ini. Yang mana tentunya pada siang hari cuaca cerah di Kota Bandung dapat menyebabkan suhu terasa lebih hangat ya. Sedangkan kelembaban yang tinggi pada pagi ini dan malam hari berpotensi membuat udara terasa lebih dingin di beberapa kawasan tentunya ya. Dan bagi Anda juga warga-warga Bandung khususnya untuk terus tetap memantau ya pembaruan informasi cuaca melalui informasi perempat ataupun langsung dari BMKG, mengingat perakiraan itu dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola? Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangitannya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha aya media digitalnya nya meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu merenan lamun urang teu bisa nya. Ka anak merenan budak teh merenan minimal 2 jam pembelajaran teh merenan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu. Itu salah saya dia. Lagu sagede.
1: Mataina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag maghrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus ibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah maghrib teh di mana keneh geuning. Tah eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: laki-laki tukang web.
1: Asawaraasnya sok imet kapilmuran kapungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueup nya. Web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur. Gitu.

0: lain ngobrol tuh kita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Wis tak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
3: Iya, Im, bener gitu.
2: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Pasundan tapu tujuh langkung 37 menit katawis balawiri kaum dangu di sabudereun jalan di Ponogoro katawis dinten sanena pasti riweuhnya. Nuriwe teh temung kaum dangu di bumina sewang-sewangan nyayogikeun sagala rupi pangitan kaparyogian kapala putra putri putu mohon besok aya geningannya putra urang teh dititipkan ka nini. Nah jadi nini na nuriwe ibu ramana mah damal tapi dari sepe enjoy nina teh nya ngurus incu nyayogikeun sarapanana da eta bade lebet ka TK sarta mohon anu lebet ka SD ge sami riweuh biasanya riweuh teh enjing-enjing nyayogikeun sarapan teh acan ka uihna dijemput biasa aktivitas mama-mama sapertos kitu tapi dan jadi nina teh nya resep we gitu pan janten nya kitu baru rak teh tos nikah ku nikah henan gede ku gedena cenanya nikah ku nikahna anger we pas ngagaduhan pala putra turunan nu riweuh teh aki jeung nini nah nya kaum dangu saha anu kitu. Itu teh tos anu biasa tapi nini sareng aki na teh da bahagia we nganterkeun incu ka sakola nya nyayogikeun sagala rupina tuturubun ibu Rama teh subuh-subuh bro we budak teh disimpen nya ku indung na teh ku Rama na dicanak ya dirawat teh ku nina sareng aki na kitu nya komono di film buran gitu nya teh nante teh kabayang gitu nya kedah angkat sakola aktivitas enjing-enjing mana tiris komono daerahna di luhur mah Bapak Sutarya teh cigah nampak tiris nya di luhur Ratna Jayanti mohon di Cimaragang Cidaun ah tiris nage sigahna teh murnya nyecep kana tulang mohon tuh kan tos iya naon namina teh tos ngadugikeun WhatsApp na Pak Sutarya. Assalamualaikum santun salam ujung enjing cenia akiletik Cidaun cuaca rada halem-hem keneh cena tawis manco mohon halem tapi tirisnya Pak Sutaryat ya gitu ari di Abah Sutaryat mah mun tiris teh tiasa siduru da aya hawu na abdi ge da hoyong siduru teh nanging da tegaduh hawu gitu nya Nah kaum dangu aya hiji informasi nu mana ieu teh informasi tumali sareng ayana denyut peradaban ya anu lami mohon tos tersimpan di balik gemerincing besi oge dinginnya bilah senjata tradisional masyarakat Sukabumi nya tadi sebat bedog kala petok kantos ngadongnya tuh bedog bedog mah biasa urang teh di pakakas anu biasa dianggo ku masyarakat Sunda tuku masyarakat pada umumnya kanggo meulahan suluh naon we gitu nya bedog teh saya bedog tapi bedog golok saurus Indonesia napa ngintanya tadi suka bumi teh enak enak bedog kala petok nah pakakas ieu tanapi di tiasa disebat senjata pusaka ieu teh akhirna resmi kaum dangu kacatet janten ditetepkeuna salaku warisan budaya tak benda Indonesia WBTB teh nya tuh bingah urang teh janten pangangkeun ieu janten hiji momentum penting dina ngangkat deui hasanah pengetahuan metalurgi filosofi luhur oge sajarah panjang peradaban Nusantara anu salama ieu tertimbun di dalam memori kolektif masyarakat gitu janten ya ge didugikeun ku Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Riset dan Teknologi Kementerian Kebudayaan RI Widiatmoko netelakeun yen pengakuan ini mencakup dua aspek utama yang tidak terpisahkan nyaeta produk fisik nah bendanya serta proses pembuatannya. Alhamdulillahnya kaum dangu janten pengetahuan dan teknologi tradisional ngeunaan cara ngadamel pusaka ieu mulai dari ilmu metalurgi, teknik penyucian, pembakaran, penempaan dugikeun ka penyupahan ya. Mangrupikeun warisan tak ternilai. Nah, pengetahuan atau ilmu ieu teh hidup di dalam memori kolektif warga gitu dan jarang juga nih tertuliskan secara akademis di masa lampau gitu kaum dangu. Jadi mantan alogi nekankeun yen pencapaian ieu teh penting kanggo Indonesia untuk memperkuat diplomasi budaya. Ini membuktikan bahwa bangsa Nusantara teh tos ngagaduhan peradaban kali teknologi pengolahan biji besi ya yang maju nah jauh ya sebelum kedatangan bangsa barat jadi geus aya urang teh gitu. Nah ieu ge didugikeun aya Maestro Bedog Kala Petok nyaeta Pajar Laksana ngungkapkeun
Yen rasa sukuna karena yen anahun namina teh lolosna bedog pusaka ieu dina sidang penetapan WBTB sabadana ngalangkungan. Teteh da tidak mudah ya kaum dangu henteu gampil salah sawios urang tiasa ngalebetkeun jantan WBTB barang apa karuhun atau kesenian atau apapun itu gitu yang kaitannya dengan pewarisan hak ya gitu. Setelah melalui itu teh ngalangkungan sababar rupi syarat ya. Nyantan ya kita ngalangkungan serangkaian kajian akademis, pembuktian sejarah autentik, dan syarat usia warisan yang telah bertahan lintas generasi nembe ya teh gitu ya. Oke, proses pembuatan bedok kala patok ini, petok lah mas patok. Pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Janten terikat pada waktu oge laku spiritual yang ketat. Alhamdulillah ngiring bingah ya kanggo bedog kala petok noti Sukabumi tos lebat karena WBTB ya warisan budaya tak benda.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung, AM 540 kHz, kaum dangu. Upami di Jawa Barat mah kan seueur nami nate, nami lembur, nami tempat, nganggo cim. Si mana? Cimindi. Cinaon deh, segera pokok namanya Cimindi, Cinaon, Cimahi. Nah, jadi penasaran nah ya Cimahi asal usulnya kumaha gitu ya. Jadi nemutkan asal usul kata Cimahi tersusun dari dua kata. Nyata ci, anu berarti cai, kan di Sunda mah ci teh. Dan mahi yang berarti cukup, air yang cukup se-Indonesia. Ngarujuk karena kondisi geografis wilayah ieu anu ngagaduhan sumber cai anu memang melimpah cema itunya. Ku kituna air itu dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Nah, dikutip tina laman resmi Pemkot Cimahi, tina artikel judulnya Sejarah Cimahi Kaum Dangu, didugikan yang perjalanan kota itu menuju daerah otonomi berlangsung melalui proses yang sangat begitu panjang. Awalnya Dumasar Stads Blen tahun 1835, Cimahi teh berstatusnya sebagai sebuah kecamatan. Seiring perkembangan wilayah oge meningkatnya aktivitas pemerintahan pada tahun 62, statusnya ditingkatkan jantan wilayah setingkat kewadanaan ya. Anu membawahi 4 kecamatan sapertos Cimahi, Padalarang, Patujajar, oge Cipatat. Nah, perkembangan Cimahi terus berlanjut. Dumasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 75 ngeunaan pembentukan kota administratif, status Cimahi resmi ditingkatkan jantan kecamatan menjadi kota administratif anu aya di wilayah anu aya di bawah wilayah Kabupaten Bandung. Nah, peresmian kota administratif Cimahi dilakukan 28 Januari 76. Harita Cimahi kacatat salaku kota administratif pertama di Jawa Barat, oge kota administratif ketiga di Indonesia. Janten pembentukan kota administratif Cimahi ngacu karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 ngenaan pokok-pokok pemerintahan di daerah dan peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 75. Dalam status tersebut, pemerintah Cimahi dipimpin oleh seorang wali kota administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Bandung gitu. Janten wilayah kota administratif Cimahi teh ngagaduhan leganya tempatna oge merupikan bagian ti Kabupaten Bandung Utara, sebagian diatur tina Undang-Undang Nomor 14 tahun 50 ngeunaan pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Nah, lebat ieu ka dekade 80-an. Cimahi ngalaman perkembangan anu pesat, baik dari sisi pembangunan atau napi pangwangunan maupun pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, aya data nunjukkan yang jumlah penduduk dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,12% per tahun. Cimahi teh agung oge ya. Oge, peningkatan tersebut berdampak karena semakin besarnya beban penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, janten upami ninggal mesatna perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, pemerintah lajeng memandang perlu meningkatkan status pemerintahan Cimahi. Itu kaum dangu. Jantan upaya tersebut akhirnya mah kawujud. Nyata tahun 2001 nalika Cimahi resmi ditetapkan jantan kota otonom ya, otonomi daerah. Nah, kita eta sakedik pangitan ngeunaan kota Cimahi asal usulna oge naon namina teh sejarah perubahannya kaum dangu.

0: Kamu nunggu berapa budaya dari Bandung tang pas tabu 8 langkul 5 menit iya sampurasun pasundan masih kena nyerengan kaum dangu ngadugikan mang rupi-rupi informasi haturan ujeng enjing sampurasun ujeng enjing sana selain salam sehat semua. Oh, salam sehat, semangat, salam sono selalu. Mamahan, hatur nuhun selalu memberikan semangat untuk seluruh para penyiar Pro 4 RRI Bandung. Itu kalau misalnya Mamahan udah muncul, tuh semangatnya beda itu ya. Mamahan ini penyayang, pokoknya Mamahan semoga senantiasa sehat selalu ya. Sehat selalu diberikan kuat oleh Allah agar Mamahan bisa selalu mantau nih teman-temannya, anak-anaknya di Perempat RRI Bandung. I love you pokoknya ya untuk Mamahan selalu sehat ya. Abah Sutaryat juga alhamdulillah tadi sudah pagi-pagi menyampaikan informasi atanapi ngadugikeun WhatsApp na sudah menyapa perempat Abah Janggot, mudah-mudahan sigahna nuju katirisan kene Abah Janggot mah ya. Baik, Om Dangu, kami juga mengajak Anda silakan yang berada di manapun ya, baik itu di Jawa Barat, di pulau manakah. Kami mengajak Anda silakan untuk berbagi informasi apabila ada apapun yang terjadi di lingkungan Anda bisa informasikan kepada kami di sini di Perempat RRI Bandung, kita sharing. Baik, satu lagu Sunda Aceh ya ti Elsa Rahma sarang Rahel. Kumaha lagu Sunda Aceh seru sih namanya urang sami-sami tetenan wae nanging sata acana urang dugikeun heula sababaraha riwara nu baris kadugikeun karohangan kaum dangu.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu. Duh, kaum dangu pami, kaum dangu pada angkat-angkatan Kak Indramayu ulah lali komo nyanak murang kali nya. Ieu teh aya hiji tempat ya kanggo biasa di tempat ieu teh khas kanggo naon namina teh dianggo amengan barudak gitu. Janten suasana tenan memang benten ya pami urang ninggal kadinya di kawasan Pintu Air anu mang aya di payuneun kantor KUU Desa Kliwet Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Jadi ieu teh tempat anu ngamanfaatkeun momen libur sakola ieu nya kanggo merurang kali lokasi anu saat acana teh mung janten saluran irigasi. Tapi ieu teh disulap janten hiji tempat anu memang rame ya dipadati warga oge menjelma sebagai destinasi rekreasi sederhana tapi unik gitu ya. Sejak awal libur sekolah kamari tah ya kawasan ieu teh di pinuhan ku pangrurang kali anu memang nuju menikmati kesegaran aliran sungai. Nah, janten kaum dangu di ieu teh di tempat ieu teh memang sok aya sababaraha puluhan marurang kali, memang anu nuju renang, main ulin cai nya. Anu mana happy gitu. Sawatara kitu para orang tua milih kanggo santai nya di tepi sungai sambil mengawasi putra-putrinya yang sedang menikmati liburan. Nah, janten ku sababaraha nu kanto sumping ka ieu teh tempat janten menikmati sorenya suasana namina teh bak-bakan bermain air di siang hari anu memang cuaca panas pas pisan gitu nya main bak-bakan bak mandi gitu kan. Nah, memang tempatna kaum dangu pemilih tinggalna sapertos bak ibak gitu nya bak-bakan mandi gitu tapi no namina teh tempatnya lega gitu. Nah, tangtosna di sisi lain anak-anak anu lebih happy gitu ya. Ngangken oge bermain air dengan bak-bakan pengawasan orang tua. Ayo oge diantawis marurang kali anu nyandak pelampung gitu. Pelampung anu sederhana tina ban kendaraan bagian dalam geuning nu hideung geuning kaundangunya. Amatara kita oge ayo oge para pedagang gitu ya nu icalan leuteun gitu. Janten suasanana memang katawi sederhana tapi happy, tidak menggunakan keluar banyak uang tapi barudak seneng gitu ya, barudak happy, barudak bunga gitu. Janten ieu oge ramena warga di Pintu Air kasebutnya ngarojong warga satempat gitu nya tanapi para penjual makanan minuman. Janten eta otomatis aya gitu. Tah kaum dangu saupamina kaum dangu penasaran tiasa sumping ya ke Indramayu. Janten memang tempatnya teh bak-bakan biasa gitu. Tapi nu mana ieu teh tempat ngajadikeun hiji momen anu kalintang engke panginten jantan memori ya di barudak di marurang kali. Engke panginten tos dewasa sumping di kae tempat ieu bak-bakan ieu janten aya dongengkeuneun. Nah, janten ieu gambaran wireh urang teh saupamina marurang kali tos lebet ke masa libur, libur sekolah, janten teu kedah angkat ke tempat mepah atau tempat mewah ya untuk bikin anak happy, anak senang. Jadi ke tempat yang sederhana pun ini bisa menjadikan satu momen yang keren, satu momen yang luar biasa yang mana mungkin nanti sama anak-anak kita akan dijadikan satu sejarah yang manis ya kaum dangu di Indramayu. Nah, Indramayu pilih penasaran nuju di Indramayu ayeuna pilar weta alamat tadi tos dugikeun bermain bak-bakan judulna eta kaum dangu atau tempatna ya.

Pandangan Perempat Budaya RRI Bandung memasuki pukul 8:32 menit. Saatnya kami hadirkan Sampurasun dalam sesi obrolan tawangkongan. Namun kami sampaikan permohonan maaf kepada Anda bahwa untuk Sampurasun Pasundan kali ini tidak dapat kami hadirkan secara langsung atau live bersama narasumber karena satu dan lain hal. Kami hadirkan siaran ulang yang akan dipenuhi rekan kami Anumugia tentang budaya sebagai ketahanan bangsa.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Ngawangkong Pagi dalam sajian acara Sampurasun Pasundan dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Ya, kaum dangu, Ngawangkong Pagi pada pagi hari ini ditemani oleh dua narasumber. Beliau adalah Bapak M. Ari Mulia S. Hussein. Beliau adalah Pupuhu Agung Ketua Majelis Adat Sunda. Beliau juga pegiat adat budaya dan kebangsaan. Halo, assalamualaikum Kang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes. Oke, anu hiji deui ari aya Kang Ari Kurniawan M. Esen. Beliau adalah sama juga ya, pegiat adat budaya dan kebangsaan. Juga beliau adalah Dewan Karesian Majelis Adat Sunda. Beliau juga Bapak Guru, Bapak Dosen ya, Bapak Dosen di Dosen Desain Komunikasi Visual di ITENAS Bandung. Halo, assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam Sampurasun.
0: Rampes. Alhamdulillah kabiruyungan. Pagi hari ini saya ditemani dua tokoh nih, kakak-kakak saya, biarin ya kakak ya Kang. Alhamdulillah, biasa ditepangkan. Kita akan ngobrol nih kaum dangu tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Seperti memang sudah kita ketahui ya, dengan adat dan budaya ini menjadi suatu pertahanan yang kokoh untuk kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang Sunda. Nah, orang ngobrol sarang Kang Ari lah. Kang Ari langsung wayanya. Atau apa ibadah? Iya lah. Nyapa lah kaum dangu lah sok mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para wargi anu janten anu dinten ieu ngadangukeun di Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng enjing, wilujeng tepang. Salam sehat dwi kasal salamina tang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Kang Aris pilih bade ieu mangga.
2: Mangga wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampurasun sadaya pemirsa kaum dangu. Nepangkeun sim kuring pun Aris Kurniawan. Mangga dilajeng.
0: Kang Ari, berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan ya, khususnya tentang adat dan budaya. Bagaimana sih menurut Kang Ari sekarang ini keberadaannya?
1: Mangga, atur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia deh. Oke, diantepkeun bahasa Sunda.
1: Jantan nilai jantan kia, berbicara nilai-nilai kebangsaan. Kurang kita harus menelisik ke masa lalu dulu. Sebelum menjadi bangsa ini, di Nusantara ini apa? Apakah tiba-tiba sudah menjadi bangsa Indonesia atau sebelumnya ada bangsa-bangsa yang lain? Nah, ternyata ada bangsa-bangsa sebelum bangsa Indonesia hadir. Bangsa Sunda, bangsa Jawa, Batak, Buli, Bagis, dan lain sebagainya. Nah, sebelum bangsa-bangsa ini pun hadir, ada awal cikal bakal menjadi bangsa-bangsa tadi, yaitu adat dan budaya. Sekumpulan manusia yang mendiami di suatu wilayah, yang memiliki pemahaman ilmu dari sang pencipta, yang menjadikan ini adat, dan berkembang menjadi budaya. Dari budaya inilah baru berkembang menjadi sebuah bangsa. Nah, hari ini kita sudah tahu sebagai bangsa Indonesia, tanpa tahu sebelumnya kita bangsa-bangsa apa. Hari ini nilai-nilai kebangsaan Indonesia ini tidak pernah dibedah, tidak pernah digali dengan pisau bedah yang namanya adat dan budaya. Sehingga pemahaman berbangsa kita hari ini informasinya dari barat. Jadi pemahaman anak teh pemahaman barat, seolah-olah bangsa Indonesia teh itu seperti yang diceritakan oleh para-para ahli kebangsaan dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang hari ini banyak ketidakcocokan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan berekonomi, bersosial, kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berpendidikan. Banyak gak cocoknya, karena pemahaman atau nilai-nilai yang diungkapkan asalnya dari barat, yang diajarkan melalui sistem pendidikan. Sementara akar yang disebut adat dan budaya asli kita yang mengajarkan kita nilai-nilai tadi dari mulai nilai-nilai dalam pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya tidak pernah dijadikan landasan, tidak pernah dijadikan akar, tidak pernah dijadikan pisau bedah. Sehingga apapun yang terjadi hari ini muncul bahasa Arabnya patojaya jeung adat budaya asli urang. Sementara manusia hidup dasarnya adalah contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat maka kita akan menemukan kecelakaan-kecelakaan. Begitu pula dalam berbicara, berbangsa, bernegara. Ada yang memberikan contoh dan amanah. Siapa? Para pendiri bangsa. Yang dasarnya dari mana? Dari kumpulan adat dan budaya Nusantara ini.
0: Oke.
1: Gitu, Teteh.
0: Ya, kalau menurut Kang Ari, memang pemahamannya kurang cocok mungkin ya, karena kita memakai pemahaman orang barat, bukan pemahaman kita sendiri. Kita. Nah, kira-kira menurut Kang Aris, Bapak dosen, bagaimana ini solusinya? Agar kita bisa jadi cocok pemahaman ini.
2: Ya, baik. Jadi, kita tahu bahwa adat dan budaya itu diwariskan secara turun-temurun. Apa artinya adat dan budaya itu yang sekarang kita kenal dengan tradisi merupakan satu bentuk edukasi. Jadi, kita diturunkan nilai-nilai, etika, estetika, moralita, cara bicara dan sebagainya detail dalam berbagai adat tradisi, itu adalah edukasi. Nah sekarang persoalan tadi dari mulai kebangsaan, budaya, adat, tradisi ini harus dipertajam dalam kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan kita berlandaskan kepada nilai kebangsaan, nilai adat budaya, etika, estetika, moralita, budaya yang sebaiknya memang bangsa Indonesia ini, bukan sebaiknya, seharusnya bangsa Indonesia ini banyak belajar. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang amat sangat kaya. Jadi alangkah sangat ruginya sebagai bangsa kita tidak banyak belajar mengenai budaya
1: warisan
2: yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, selama ribuan tahun ya. Nah sekarang kita hilangkan, waduh, bagaimana upaya beliau-beliau para pendahulu bangsa, pendahulu ya para leluhur yang sudah berusaha untuk mempertahankan persoalan-persoalan fundamental ini. Nah ini temuan yang harus kita jadikan satu metodologi atau solusi atau rancangan ke depan dalam segi pendidikan. Nah, terus pendidikan juga ada yang sifatnya formal dan non formal. Salah satu yang non formal itu adalah pendidikan di keluarga. Misal kami sebagai orang Sunda seharusnya punya keterikatan, misal menggunakan bahasa Sunda lah di rumah mah gitu. Terus dia harus tahu ruang dan waktu dalam bahasa Sunda, etika estetika bahasa Sunda, panser di Sunda teh banyak sekali yang harus dipelajari. Nah ini menjadi satu catatan untuk saya pribadi dan sering kita bicarakan juga di berbagai forum pembicaraan baik formal maupun non formal teh gitu.
0: Iya, jadi upaya yang paling jitu mah melalui edukasi ya. Sekolah ya.
2: Bunda budaya itu sendiri edukasi. Kenapa diturunkan? Kalau tidak punya nilai edukasi mah mau diturunkan atau kanggo naon?
0: Iya. Iya. Nah, Kang, dari sendiri mungkin dari rumah terutama ibu bapaknya mungkinnya hal terkecil tadi dengan ngomong bahasa Sunda, nyarios ya, bahasa Sunda.
2: Mengikat diri. Kita merasa punya kewajiban menggunakan bahasa Sunda sebagai identitas. Betul. Adat dan budaya Sunda itu mengikat. Punya kewajiban. Tak aya nama geus teu boga rasa rumah sakumaha.
1: Gengsi pake bahasa Sunda teh era.
0: Ya. Ya mudah-mudahan ini para pendengar mendengar lagi manco nuju manco. Nah, ayo ayang biasa ngomongnya bahasa Indonesia di bumi hayu urang ngawitan lah supados ngawanohkeun ka murarangkali urang kumaha nyarios bahasa Sunda anu sae, anu leres, anu merenah panginten nya. Tah eta. Kang Ari, ya sejauh ini memang mungkin kalau yang disampaikan Kang Aris harus melalui pendidikan, mm-hmm. itu tentunya perlu peran dari berbagai pihak, terutama selain orang tua, pemerintah juga ya. Nah, saur akang kumaha tah dugi ka ayeuna?
1: Ya, jenten abdi mah nya ngabedah amanat-amanat para pendiri bangsa jeung negara. Salah sahijina dina teks proklamasi Alenia kedua, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Artinya, mm-hmm. 78 tahun itu can dijalankan Kang Aris. Amanat eta teks Alenia kedua teks proklamasi teh. Sebab hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan teh diartikan bahwa nu kudu dikuasai adalah materi. Yang harus dikuasai adalah physically, mm-hmm. wilayah dengan tanahnya, fisik, bangunan, sekolah, eta mah samemeh merdeka. Tapi Bung Karno dan kawan-kawan mengamanatkan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan lebih kepada menitikberatkan kepada sistem-sistem kehidupan berbangsa bernegara harus dikuasai oleh sistem hidup milik bangsa Indonesia.
0: Iya, kalau kita punya milik, kenapa milik kita sendiri kenapa harus yang ngemulain batur atuhnya?
1: Tadi kita bicara sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah satu yang utama dalam lima sistem besar kehidupan berbangsa bernegara. Mm-hmm. Sistem pendidikan sebagai induk semang peradaban manusia. Salah ngadidikna hasilnya bakal jadi bangsa nusasab. Nuka dua sistem agama, kotilu sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi. Iya, lima besar sistem kehidupan. Nah, ini dikuasai oleh bangsa asing. Artinya orang berorientasi ka bangsa dengen, ya teh. Contohnya. Nah, balik deui atuh. Nah, untuk kembali lagi memang iya, teu aya kewenangan di abdi. Rakyat, da rakyatnya geus teu boga negara, ayeuna mulai nu boga negara deui. Kan baheula mah pemilik negara rakyat. Yeah. Di mana imahna di MPR RI. Aya-ayeuna pemilik negara saha partai politik. Tah janten urusan ieu mah nganyangakeun partai politik untuk berpikir lebih dalam, untuk menggali lebih dalam. Itu bener lengkah teh toncan. Yeah. Geus aya keberpihakan teh toncan ka bangsa teh nya atawa hanya keberpihakan kepada kekuasaan saja. Cara mikiran nuboga negara, mendingan pajak beki naik terus, beas beki naik terus, misalnya. Makanya pemilik negara kudu diberat, dibebankan ku hal-hal nu barirat gitu. Pemilik negara mah hiji hakna mendapatkan pembagian keuntungan. Tak itu pemilik, bedanya jeung inekos. Ulah inekos atuh teh urang teh ayeuna teh jiga nu inekos.
0: Padahal mah dimiliki ku urang
1: pemilik negara urang. Iya. Karena sistem pendidikan kedah ditambih tadi. Dina kurikulum, dina formal, informal dan non formal. Non formal wayahna indung bapak sararibuk tapi di imah mah wayahna. Paksakeun make bahasa Sunda, make adab-adab Sunda. Make ada aturan-aturan Sunda, etika-etika Sunda, wayahna we. Anu bangsa Jawa sebagai sok Jawa nasing kental. Nu Batak sok beda Batak nasing kental. Ai di jero imah.

0: atau ke keluar bangsa Indonesia deh. Keluar. Hei, saya bangsa Indonesia ya. Tok. Kajero mah Kang Aris, Teh, Mbak, Mas, Abang. Karena inilah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Ke keluar bangsa Indonesia. Itu teh etan udah ya teh.
1: Ya mudah-mudahan mungkin harapan ya untuk kedepannya. Aduh, jadi ada yang ngiringan iya itu semangat. Kang Aris pada ini dugi kan gumujeng lagi itu.
2: Mohon, jantan memang persoalan adat budaya tidak terlepas dari kebangsaan. Kita semua juga tahu kalau misalnya sekarang seringkali kita 17 Agustus nih, ya sebentar lagi. Secara umum kita taunya HUT RI.
0: Padahal.
2: Tapi kita coba kaji lagi teks tersebut. Kita bacakan ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17805 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mana RI-nya? Memang sudah ada DPR. Atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka itu bangsa. Makanya hal ini sangat ditakutkan oleh para penjajah itu. Dua kali kita diagresi. Dan kita juga tahu yang namanya lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Sangsaka merah putih, bendera
0: nasional.
2: Kebangsaan.
1: Bukan negara ya.
2: Kehela negara.
1: Iya.
2: Pancasila adalah asas kebangsaan.
1: Betul.
2: Sumpah Pemuda adalah sumpah kebangsaan. Dan belum ada di tahun 28. Tapi kita dengan kesadaran membangun bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dan mungkin tidak pernah dipertanyakan, kenapa bangsa tidak punya lembaga? Automatically semua ke adat. Bangsa sebagai orang atau manusia-manusia yang terikat oleh ruang dan waktu, itu bangsa. Seperti Sabdim saupamina. Akin ini uyut bau udeg-udeg jangan wareng kait siwur. Orang Sunda, nah itu bangsa.
1: Iya. Yeah.
2: Kayak negara mah ada fasilitator bangsa. Makanya dulu ketika zaman pemerintahan Pak Harto tuh, kita mungkin masih ingat, presiden adalah mandataris MPR. Karena MPR sebetulnya seharusnya menjadi lembaga bangsa. Bangsa memberikan mandat kepada negara. Kan begitu logika kerjanya, logikanya begitu. Nah sekarang kita sudah tidak lagi memahami itu, kemana kita mau punya arah. Kalau dalam istilah apa ya, quo vadis gitu, mengambang. Kita tidak punya pijakan yang kuat, orientasi ke depannya bagaimana. Nah kan ini, kalau di dalam dunia pendidikan, kita amat sangat prihatin ini mau dibawa kemana. Sementara kami-kami ini udah kepala lima nih. Berharap itu kan kepada generasi ke depan. Yang sekarang milenial, gen Z, gen X dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak betul pendidikannya, bagaimana kita percaya sama atau nasib keberlangsungan bangsa ke depan? Jangan sampai kita juga melihat ketika sebuah kebangsaan itu musnah, seperti misal bangsa-bangsa di Amerika, ya, bangsa asli Amerika, bangsa Indian tidak ada hari ini.
0: Di kebonan.
2: Bangsa Australia, bangsa aborigin, kemana bangsanya?
0: Diberes waka.
2: Nah, apakah bangsa Indonesia akan seperti ini?
0: Mungkin.
2: Nah, itu dong yang mestinya kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang unggul, yang baik, demi keberlangsungan bangsa. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama kali untuk membentuk sebuah generasi yang unggul, ya harus baik apa yang mereka makan. Jadi kedaulatan pangan dan gizi juga pendidikan yang baik. Nah itu modal utama yang harusnya menjadi concern kita semua. Memang tidak kita gantungan semua pada pemerintah lah. Kita juga punya tanggung jawab.

0: Jadi kita harus sama-sama, karena ini merencanakan sebuah generasi yang unggul. Rek harudang moal ya gitu. Nah sekarang kebangsaan ini pun juga tidak seutuhnya dipahami. Dalam dunia pendidikan kita juga masih bingung. Bukan ya, secara umum mohon maaf, antara bangsa, negara, dan pemerintah. Ini masih belum jelas pemahamannya atau dipahami dengan jernih oleh seluruh elemen bangsa. Dan ini juga bagian dari pendidikan yang harus kita kedepankan nanti ke depan.
1: Iya.
0: Dalam rancangan kurikulumnya.
1: Oke, mungkin bagi orang yang awam yang kurang menganalisa ya, ada yang menganggap bahwa bangsa dan negara itu pasti sama. Ya. Padahal itu berbeda.
0: Berbeda banget.
1: Sekali, ya. Produk keluarnya jauh berbeda. Jauh. Bangsa lebih dulu, negara mah baru-baru. Benar,
0: bangsa itu yang punya, yang terikat oleh ruang dan waktu.
1: Ya. Kang Aris, tekarau sih waktu sebatas masih tujuh lebih hangat acan panas gitu.
2: Aduh, bangsa mah tuh ulas setengah jamnya Kang Arisnya.
1: Oh, ini mah kedah dina acara khusus di Pedarna ya. Ya mungkin di penghujung acara ini Kang Aris Kang Ari heula. Kira-kira nih menyinggung generasi zaman sekarang di sebatas tahun. Generasi
2: Gen Z
1: cenah aya urang mah lebetna generasi naon. Ya mungkin bagaimana sih, ada gak tips khusus agar para mereka itu lebih mengenal, lebih mencintai tentang adat dan budaya kita?
2: Ya, jeneng ai anak-anak ya barudak mah gitu ya, salah-salah deh. Tidak mengenal, bahkan tidak melakukan kegiatan atau kehidupan dalam dasar adat dan budaya. Kenapa? Sabab inung bapana teu ngajarkeun. Jadi himbauan mah ka inung bapana, ka aki ninina kan itu. Hei aki nini, para ibu, para bapa anu sudah dewasa, sekarang sudah tua, menjelang tua dan tua. Cik atuh geura bewarakeun kanu jadi anak jeung incuna. Yen urang teh salaku orang Sunda, salaku orang Jawa, salaku orang Batak, boga warisan ti kolot-kolot urang, ti para karuhun urang, tentang nilai-nilai kahirupan. Ti nilai-nilai kahirupan anu bakal harmonis jeung kabeh ciptaan Gusti Allah di alam dunia. Sok ajarkeun deui. Minimal bahasa. Benteng terakhir nanti bahasanya Kang Aris. Nu kadua, sok geura dialajar ngabedakeun naon budaya, naon seni. Ulah dianggap budaya teh seni.
1: Iya, memang seureuh antawisna.
2: Naon budaya Sunda teh eta cenah ketuk tilu jaipongan tarawangsa wayang golek eta mah seni. Ini budaya mah tatanan hirup ti ngawitan dina lebet patuangan inung duwi kan dina lebet taneuh. Eta sebat budaya, tatanan hirup. Tah ieu panginten anu kedah janten perhatian urang sadayana, khususna para sepuh, ibu, bapa anu kagungan murang kali alit dikeun ka SMA pintennya ayeuna. Tiasa yang dielingan lah eta. Minimal bahasa Sunda atau bahasa Jawa di bumina. Keun we cicing di Bandung di mana da orang Jawa make bahasa Jawa we. Tapi pan aya paribasa di mana bumi dipijak langit dijunjung nya wayahna diajar bahasa Sunda mah atuh gitu. Sakitu benen teh atuh nuhun.
1: Atuh nuhun Kang Ari. Kang Ari nuhun mangga.
0: Muhun uih deui rencana bangsa urang kapayun kumaha, janten ayeuna mah yang harus kita pikirkan dengan baik itu adalah bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul demi keberlangsungan bangsa. Ya, dimulai dari kedaulatan pangan dan gizi dan pendidikan yang baik berdasarkan adat budaya bangsa. Dan di sisi lain bahwa kita generasi-generasi yang sudah mulai menjelang tua rada kagoknya hebat tua teh.
2: Menjelang
0: ya harus
1: yang sudah tidak muda lagi.
0: Iya, harus terus tetap mengawal. Harus tetap mengawal perencanaan ini, karena nasib bangsa ke depan bagaimana, anak incu urang kumaha. Sareng di Sunda mah kan aya satu azas, orang Sunda mah kudu nginung ka waktu, ngabapa ka jaman. Kudu silih asih, silih asuh, silih asah. jenten eta panginten anu kedah sami-sami kurang di emutan ayeuna kanggo kumaha salajengna kapayun kitu panginten nya upami aya rencana keberlangsungan untuk merumuskan bagaimana kita ke depan, yuk kita sama-sama itu ulama, umaro, kaum adat, intelektual dan semua elemen bangsa, ayo kita pikirkan. Kita harus bertanggung jawab karena di yaumil akhir kita akan ditanyai. Kita tidak akan hidup terus. Selama hidup kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, gitu panginten. Tanggung jawab kita hablum minannas hablum minallah. Jadi itu mungkin yang harus kita sama-sama pikirkan, bukan saya dan Kang Ari aja atau Teteh aja. Kita semua harus sama-sama pikirkan, dah kita berketurunan kan. Itu mungkin teh yang paling concern yang harus kita prioritaskan hari ini.
1: Ya, hatur nuhun Kang Aris, sareng Kang Aris. Semoga mungkin harapan kita semua ya. Terutama kepada adik-adik yang memang masih panjang lalakona ya, untuk terus memupuk rasa nilai kebangsaan ini ya, terutama dengan mempertahankan dan bukan hanya mempertahankan,
2: menggali, menjunjung tinggi, menjaga
1: nah, itu, adat dan budaya. Adat dan budaya terutama orang Sunda, anu aya di Sunda, pokoknya semua aja yang ada di Indonesia. Ya hatur nuhun Kang Ari, Kang Aris, wartosna, mohon. Mudah-mudahan kita bisa tepang dangu deui dina topik anu benten, imah waktosna kedah dipanjangan. Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi rampes.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Ngawangkong Pagi ya, ditemani oleh Kang Ari dan Kang Aris terkait dengan topiknya tentang adat dan budaya sebagai benteng ketahanan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sari.
1: Kaumdangu Perempat Budaya RRI Bandung lebet tepuk 8 langkung 11 menit waktosna ngadugikeun pidangan acara kacida obrolan komunitas cinta budaya numana danget ieu sajeng ngadugikeun hiji tema atanapi topik ngeunaan ngaguar sisindiran anu baris disarengan ku Kang Beni. Kumaha wangkongan Kang Beni sareng reng-rengan ti caraka sundanologi urang sakseni sasarengan
2: obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun Beni Hardiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perempat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perempat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perempat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu apa ini ya, berarti asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenal sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
4: Salam.
3: Dikenalkan laku abing ke detailnya panggilan ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nu kahiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
5: Siang.
3: Kumaha wartosna damang?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehatnya sehat walafiat. Cek-cek gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
5: Biasa
3: ilmu nah ya. Ilmu.
5: Kang Beni ya. Iman mah kedah sehat.
3: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
5: Segala rupina.
3: Raos tuang, raos kuleng, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijem. Nah bagi sebut Ijem teh
4: dongengna panjang.
3: Dongengna panjang. Dongengna panjang. Mau tiasa dicarioskeun ayeuna, mau tiasa dibuar ayeuna mohon.
5: Pena oge geuk ka 2 meter.
3: Ah kitu.
5: Panjang-panjang teh.
3: Masyaallah ya Allah. Nah karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya lejeung siang. Berarti kedah ngawo bahasa Sunda nu laras satunya ieu sing goreng isin.
4: Sami-sami diajar.
3: Sami-sami diajar nya. Wae belajar bahasa Sunda mah teu aya lurenna nya tehnya. Oh, ya,
5: diajar,
3: mohon Mang Ajo sarang Teh Kania. Mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti gua heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
4: 1986.
3: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Sayu suasim kuring berarti mohon 37 tahun.
4: 37 tahun.
3: Masya
4: dina dina sasih Februari.
3: Sasih Februari
4: Kaping
3: mohon.
5: Kaping 8.
3: Kaping 8 berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
4: Oh,
3: atas kalangkung maksudna teh tahun bayus. Pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atanapi diteliti begitu mangga.
5: Sekantanan nepangkeun deui atuhnya.
3: Cuma nepangkeun deui. Oh mohon nepangkeun.
5: Empangkeun
3: ka empangkeun. Asik.
5: Mawa kejo di luarna.
3: Ah, kejo di luarna.
5: Empangkeun abdi nempangkeun.
3: Mohon.
5: Ajo alias Sumarna.
3: Ajo alias Sumarna. Janten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
5: Sumarna.
3: Oh gitu nah bet disebut Ajo.
5: Ajo kan tina Sumarna.
3: Oh, Ajo.
5: Sumarna, Sumarjo, Marjo, Ajo.
3: Oh, kitunya luar biasa. Dinten kenging Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
5: Ajo biasa rencangan tina.
3: Iya.
5: Na panggung.
3: Singkatan sana setetek Ajo itu seperti SD.
5: AA Jo.
3: Ajo.
5: AA Jo. Ya Ajo.
3: Nah kitunya. Selajengna atuh mangga diwalur ke teh kania mangga si sindiran deh.
4: Mangga kayam pangkeun, kayam pangkeun.
3: Alah,
4: kalapa aya di kulah.
3: Oh, terus
4: nepangkeun abdi nepangkeun kania anu katelah.
3: Ah, kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
5: Urang weekend euy.
3: Oh. Aduh abunnya, abunnya di pagiuna sapiasa-piasa nya. Ya oge saresna keng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, iya, Kak Empang, mohon, cobi, orang cobiannya, Kak Empangken, Kak Empangken, Saledri, ayah di kula, nepangken, abdi nepangken, Kang Beni, anu kata, emprak lah,
4: pinter geningan,
3: nih, pagi kayak Niron,
5: kok memang,
3: Kak Ajo, orang ngaguar, sarang, teh kania orang ngaguar ngenaan sisindiran ngaguar sisindiran mohon upami ngobrolkan sisindiran berarti pangkinten ieu kalebetna sastra lisan gitu nya sastra lisan mohon terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo
5: sisindiran teh
3: mohon
5: aya paparikan
3: paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna
5: kirang ieu nya bas ke sakeun cekap
3: kirang ageung salirana mohon cuma
5: aya rarakitan,
3: rarakitan, mohon.
5: Marikan,
3: nahan.
5: Oke, aya wawangsalan.
3: Wawangsalan.
5: Tah tina sisindiran teh, tina bawa rarakitan,
3: mohon.
5: Paparikan atau pi wawangsalan, aya anu piwurukna.
3: Piwurukna, piwejang gitu nya, mohon.
5: Wejangan atau nasihat.
3: Laras-laras.
5: Terus aya anu sesepret banyolananya.
3: Banyolan. Mohon, mohon.
5: Terus anu anu yeuna anu kakasih itu kemana percintaan
4: ulas asih
3: ulas asih oh jantan ayah karakternya masing-masing
4: ayah,
3: mohon mohon anu nah namanya teh ayah nu piwuruk gitu nya lajeng ayah nu
4: luhurui
3: banyol Sunda teh nya tapi anu dikenal nama teh kan ya anu banyol nanya
4: nu banyol lah mung anu
5: gumantung
3: kaperyogian gitu
4: ya biasana baru dak ayah nama kan dianggo heureunya
3: laras.
4: Dianggona anu dua baris anu dua padalisan
3: emang selarasna sabaraha sabaraha padalisan anu aya opa mohon cobi tekannya kumaha tah
4: contohna
3: mohon anu dua terus anu opat nya
4: anu dua
5: mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat
3: itu
5: cangkang anu dua kalimat teh di eusina.
3: Oke, jantan aya cangkang sareng eusi.
4: Mun taya bentana sareng pantun.
3: Bentana, nah, taya bentana sareng pantun. Bentana.
4: Jantan pami pantun Melayu, baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
3: Tohon.
4: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
3: Isi. Nah,
4: kulit teh cangkang dina
3: bahasa Sunda
4: sisindiran mah. Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
3: Cobi teh gitu. Contohna saperti kumaha tadi nya?
4: Nu tadi.
3: Nu tadi. Nu benten di sana sendiri.
4: Oh, kak. Tak orang nyindiran anu jomlo.
3: Cok, sing kumaha. Jomlo.
4: Tete. Batur mah jalan kadago.
3: Leres.
4: Abdi mah muter jatayu.
3: Teras.
4: Batur mah merenang jodoh.
3: Nuhun.
4: Abdi mah angger tepayu.
3: Iya kan disebut jomblo aku teh gitu. Mohon kumaha teh?
5: Sunah mah taratok mohon.
3: Nyindiran.
4: Nyindiran.
3: Biasana nyindiran. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui emang aja mangga.
5: Aya.
3: Tah.
5: Kuring ieu contoh paparikan.
3: Paparikan aya nama. Mohon.
5: Teuingku encer uteukna. Budina katalah sae.
3: Saras.
5: Mun teu daekeun lancetna.
3: Mohon.
5: Adina oge.
3: Aduh. Dipaju cenah. Dipaju.
4: Mana we nu aya.
3: Teu lancetna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
5: Serius paparikan.
3: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh kan ieu mangga.
4: Ah. Aye wawangsalan mah.
3: Bentenna naon tah?
4: Bentenna diwangun ku dua padalisan akanapi dua baris.
3: Saras, mohon.
4: Tapi sami-sami aya 8 engang.
3: 8 engang.
4: 8 suku kata.
3: Sanes nu nyeureut engang teh sanes.
4: Sanes nu nyeureut mah ieu teh ciwit nyeureut.
3: Eta mah engang lah teh.
4: Ciwit.
3: Mohon. Teras kumaha teh?
4: Contohna kieu.
3: Mohon.
4: Walungan di Kota Bandung.
3: Teras, aduh.
4: Uhum. Abdi undur sanes pundung. Tah didinya teh aya aya non?
3: Aya jawaban kitu nya.
4: Tatarucingan.
3: Oh, tatarucingan.
4: Tebak-tebakan. Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
3: Walungan di Kota Bandung.
4: Abdi undur sanes pundung. Kluna aya dina baris kadua.
5: Dung.
4: Dung. Dung.
3: Dung.
4: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
3: Iya, Cikapundung.
4: Nah, eta jawabannya. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta clue pertama.
3: Walungan di Kota Bandung.
4: Abdi undur sanes pundung. Tah, jawabannya teh.
3: Cikapundung. Lain pundung.
4: Lain pundung.
5: Muhun. Ya, sang proskianya ya.
3: Nah, cok sih cobian.
5: Kanggo istri munetepan. Kade najis, bilih kena. Bilih kena. Wangsalan teh
3: mukena kitunya tak etap pemi wawangsalan mohon upami paparikan
5: paparikan anu
3: nembe
5: paparikan anu tadi ku
3: anu tadi mohon mohon
5: paparikan aya rarakitan
3: tah rarakitan
5: iku kan nya rarakitan
4: tah siga kieu
3: tah kumaha teh
4: mun acan meuli calana moal waka meuli samping
3: teras
4: mun acan jadi sarjana
3: teras
4: moal waka hayang kawin.
3: Aduh.
4: Janten dina pada lisan kahiji kadua pada lisan kahiji
3: mohon.
4: Kecap kahiji na sami sareng pada lisan katilu
3: gitu
4: gitu janten teras kecap kahiji dina pada lisan kadua.
3: Kenapa kan ya pada lisan teh naon abdi mah terang
4: baris baris
3: pada larang abdi mah terang
4: baris baris
3: baris barisnya barisnya
5: baris baris dulu dia kan petakan baris.
3: Nah kadang-kadang hartusnya benten ya bang bahasa Sunda sedang ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
4: Oh tacan di wartosannya pada lisan teh baris upami bait pada
3: mohon mohon gitu. Upami macet mah pada larang
4: entah eta
3: Cimahi pada larang. Oh Cikampek tadinya mohon aduh ini reus pisannya mohon upami orang nonton minate tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitu nya. Mm-hmm. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nyatanya. Mm-hmm. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami mm-hmm. dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumanya kedah aya kasaha luhureun kasahandapeun atau bebas kumaha?
4: Ari dina sisindiran mah.
3: Teu aya nya.
4: Bebas gitu.
3: Mohon mohon. Jadi memang didugikeuna kanggo umum gitu nya.
4: Mohon mohon.
3: Teu aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
5: enggak tergantung anu badan periogikan
3: okay.
5: Kamurang kalinya sesuai dengan kamurang kali
3: okay. Laras-laras bahasana mengenai bahasana terus laras-laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
4: mohon
3: mohon terus a i u e o nanya pengintanya tanya naon nanti istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai naon ya tanya a i u e o nanti
4: ya huruf vokal
3: huruf vokalna gitunya misalkan jika kanon teh aduh hilap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
4: upami dina pantun mah rima.
3: Rima eta maksudnya
5: rima teh tetangga abdi.
3: Mohon. Diten abdi mah randa. Mohon kitu nya. Uni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya, nya upami hubungana misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti. Tapi hubungana jeung randa mah bisa
5: langsung.
4: Ya lo.
3: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangka Mang Ajo.
5: Telepon ka akang
3: ini. Oh, namun ternya seueur guyon ieu mah.
5: Ah, heureuy.
4: Guyon.
3: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
4: Abdi lebet salapan opat.
3: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teu ka etang.
4: 8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabaraha?
5: Salapan 5, ieu teh senior.
3: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Oh, mohon-mohon.
5: Jadi mun kasapuluh.
3: Tah, tah. Wargi gitu berarti tiasa kaetan kan seberaha generasi gitunya. Mohon.
5: Ngarebu nya.
4: Ngarebu sanes unggul aya di Bandung.
3: Ngares mohon.
4: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
3: Tah kitu.
4: Mohon.
3: Tah sah wae upami nu tos di luar negeri.
5: Sah wae Walanda teh sah bodé da disebut
3: uwa-uwa. Nah, kitu.
4: Di uwa-uwa.
5: Uwa-uwa urang Walanda.
3: Uwa-uwa.
5: Karasana anjeunna angkatan sareng tos rame pisan nya seniornya.
3: Mohon.
5: Tapi kan di uwa-uwa beda uwa
4: orang Walanda.
3: Uwa-landa.
5: Iya, mohon sana si Jawa Barat wae.
3: Mohon
5: di luar Jawa Barat
3: oge disebar gitu nya.
4: Mohon.
5: Sarang aran nya oge, aran kitu oge anya. Jadi penggiat oge nya.
3: Mohon.
5: Ya, terus mangarajar oge.
3: Laras. Anu panginten katelah atuh nepi ka wentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pangintennya pasti terang aya Kang Rosid.
4: Mohon.
3: Kang Rosid EABI nya.
4: Mohon. Kang Rosid EABI.
3: Penggiat teater juga.
5: Nah itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi.
3: Wakilna
5: Kang Rosid
3: abinya mohon. Nah,
5: tina hukum urusan eta.
3: Mohon leres.
5: Aya tiap divisi.
3: Mohon.
5: Divisi karawitan, divisi teater,
3: nah.
5: Divisi tari eta. Karesan Semkuring.
3: Mohon.
5: Ketua divisi teaterna.
3: Teaterna, ieu hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon. Janten digelarkeun kitu nya di
5: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
3: Mohon.
5: Pas pada bilang kala acara kawe.
3: Mohon.
5: Kaping 8
3: ya.
5: Kadang-kadang upami teu kaping 8 na kaping 2 hijina di bade sakantenan
3: mailing bahasa indung sadunya. Mohon laras mohon
5: kaping 2 hiji urang sakantenan mailing bahasa indung
3: berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran teh biasanya memang sastra lisan begitu kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa saja kemudian dikemas jantan sebuah pertunjukan kumaha anu ku caraka ditampilkan begitu.
5: Karasan anu Kusimkuring osok anu ayeuna anu Kusimkuringnya bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum kapungkur ketua kemasana mah seperti longser.
3: Mohon
5: seperti longser eh.
3: Laras
5: jadi karena memang sisindiran da kalau pagelaran mah aya bentuknya
3: pamitan mah mohon
5: ya tamu kan sekadar obrolan
3: tapi, begitu ya.
5: Nah di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
3: dikemas begitu ya mohon.
5: Wah. Ayeuna kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang geus nyetraskeun ku divisi teater
3: mohon. Laras mohon.
5: Alamat tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
3: semohon
5: dalam kemasan di longser itu.
3: Kemasan longser saya pisan.
4: Pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon?
3: Tah kumaha teh kana
4: ari di Betawi mah namina lenong.
3: Lenong.
4: Mohon. Kami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak.
3: Mohon.
4: Jawa Tengah.
3: Mohon, mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan
4: ya. Tuah.
3: Ketopraknya di Sanguan daerah urang.
4: Mohon.
5: Di Jawa Timur mah ludruk.
3: Ludruk laras mohon.
5: Sami upami lenong oge kan lenong di Betawi sisindiranna kia
3: pantunnya mohon. Tah upami kan di dikenal ke masyarakat mah upami pantun sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon artinya naon misalkan
4: oh mohon
3: sok cakep tak urang mah kasep di urang
4: henteu aya oge
5: kumargi murang kalina ayeuna kirang terang nya
3: terang
5: iya sisindiran
3: oh mohon nya
5: kusim kurang ini sering ya
3: ngadangu
5: gitu aduh ya murang kali itu apalnya
3: mungkin
5: sabab punu teh tadi kenalkan teh ku
3: sepuh nah mohon
5: ada di urang teh ayah
3: mohon sisindiran
5: laras tak arenjana jasanu apalah teh pantun
3: eta mah Melayu punya produk Melayu ya
5: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
3: mohon
5: cakep dapatnya di sarasna mah sanes kitu
3: mohon
5: sarasna di urang weh sisindiran panginten urang kali da ku teu apa
3: laras
5: simkuring teh teh sangapa
3: mohon
5: urang kali teh teu apa alhamdulillah ku ayeuna di PC teater simkuring osok ngayakeun urang kali
3: mohon
5: bong urang kali SD dugi ka SMA dugi ka dilibatkeun ku simkuring
3: mohon
5: alhamdulillah di PC teater caraka Sunan Nogi
3: mohon
5: pada tahun kamari malih umuran kali SD malihan ti luar orang sinoge enung ngiringan
3: tahuan
5: ya bila ayah wae sih sarana sama
3: betul
5: hari diarahkan no naikna aranjena teh uningnya oh iya si siniran gini
3: betul betul
5: ya eta mah kan anu biasa kita mah sang pantun
3: tahuan mohon mohon wah lo biasa teh terus teh kan ya mah kan kerasan oke sebagai seorang guru ya mengajar ya oh nah teh oke mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu
4: mohon abdi sebagai
3: sebagai ya
4: anggota cara kasudan lagi sok nyetek upami teh ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran tak isi sindiran tak iu pupuh gitu kamu orang kali aya nama langkingan terang pupuh teh namun mohon, gitu mohon.
3: Abi mah kan terang pupuh teh kang ngota naman ya kang ya mohon
5: ada di Lembang mana
3: mohon pupuh kompos ya mohon teh
4: sok di jelaskan ku abi teh naon karena si sindiran sarang
3: pupuh
4: sanane
3: sarang pantun
4: sarang pantun Melayu jantan ai si sindiran mah diwengku kedah
3: mohon.
4: 8 engang
3: 8 engang
4: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi laras. Kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku
3: okay.
4: Kata
3: oke jantan aya aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon iya. Mohon
4: jadi lebih panjang ieu nana
3: langkung panjang ya langkung gitu, panjang mohon. Betul ya secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran urang oke pasti belajar undak usuk bahasa mohon. Kemudian vocabularinya lebih banyak mohon. lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya kan banyak geningannya buku-bukuna ai namanya ketinggal urangna kersa
5: tinggal
3: daik nah laras mohon kitu tah teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji tah oh asa cikeneh teh mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 bugikeun ka ayeuna tah ada harapan enggak dari teteh sendiri teh Kania kitu kanggo generasi anom mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
4: Tidak hanya untuk si sindiran.
3: Mohon, mohon.
4: Mungkin secara global saja.
3: Mohon.
4: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing.
3: Laras.
4: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
3: Bahasa indung.
4: Nah, bahasa indung.
3: Mohon, mohon, mohon.
4: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di
3: Bandung. Di Arab,
4: berang. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda? Nyarios teh. Ken wae tong sieun kasar.
3: Tah, eta.
4: Nya baru
3: dak. Gara-gara sieun lepat teh, teh. Ayo nanti, mohon ya.
5: Asal kerasa nyarios.
3: Asal kerasa nyarios.
5: Ya ahlah.
3: Ya ahlah.
5: Eta mah prosesnya. Proses. Kau kira sembrongnya diajarnya. Proses sama kau kira biasa lah. Ayah kadaikil lah
4: tak gitu jantan kabar udah oke sok ngomong bahasa Sunda tongsiun kasar pok weh tongsiun salah engke gelamun salah pasti dibenerkan
3: tak gitu urah siun salahnya
4: namin lagi diajar pasti ayah lepat na kupamitos tak ayah lepat na mah sanes jalmi
5: anu seurna teh kia anu terang teh seurna teh ah nabi siun lepatnya diosna ayah nate hanya aranjen teh alam limen
3: ngarasa
5: pada
3: kan bae nya
5: nyarios lah kada kikau ge tamah prosesnya
3: mohon prosesnya
5: proses nu penting aya kadaekeun atas
3: kayaknya tah
5: anjeunna kagak ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasah ye
3: laras
5: nah proses
3: betul
5: kuring oge di teaterna kitu sok
3: mohon
5: penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah
3: tah kitu nya
5: Di sana kayak punya
3: betul.
5: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
3: Betul.
5: Nyarita lah
3: bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sisindiran iya gitunya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembangana atau apakah mengalami kemunduran begitu. Nu karaos kumang ajo nya lura.
5: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran mah
3: teu ayanya.
5: Margi tiap sanggar-sanggar.
3: Mohon.
5: Sanggar-sanggar atau komunitas.
3: Mohon.
5: Seni teater atau kelompok
3: ieu. Mohon.
5: Seueur sih nu
3: Sesindiran.
5: Sanes sesindiran macam
3: bahasa Sunda. Tos ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya. Tos berjalan.
5: Caraka. Caraka tentu anu ngayem anu kayem caraka sesindiran un bahasa Sunda.
3: Tos berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah syair pisan nya mohon.
4: Aya oge nu sok ngangge sesindiran.
3: Mohon.
4: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita disamikeun sareng pantun panjang teuing gitu.
3: Mohon di
5: YouTube oke seueur nu lalepat sisindiran bahasa Sunda padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa jeung ari sisindiran teh kada make bahasa atau sudah sisindiran mah Sunda.
3: Oh kitu nya. Tah kitu mohon tos jelas kitu ka gambar nya sisindiran pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
5: Bahasa oge sanes bahasa Sunda mah bahasa.
3: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
4: Sanes
3: bahasa. Tah kan nya tah mulai tah.
5: Goreng sanes ku bahasa.
3: Mohon.
5: Jadi sisindiran mah datasun pasti Sunda.
3: Pasti Sunda. Tapi kan Tekania sarang Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
4: Nu
3: seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasi rieun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna nu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasi sedihkeun gitu.
5: Pada sisindiran kecolok panon.
3: Ya, nusipatna piwuruk barenanya. Mohon.
5: Mantun anu bade di luar dina ieu dina naskah naon?
3: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
5: Caritana.
3: Caritana.
5: Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
3: mohon
5: sesuai carita.
3: Laras-laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Upami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon
4: wawangsalan
3: abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh sagara naon mohon teh nu kitu nya teh
5: aya sok
3: contohna deui cingkang sok urang tebak-tebakan sok titeh ka nya cing cobian
4: heulah
5: nutup mastaka netepan
3: nah nutup mastaka
5: oma ulah sagawaya
4: nanci
5: jawabannya
3: nutup mastaka mohon netepan
5: poma ulah sagawaya
3: naon nya
5: kopea
3: nutup mastaka nya kopea iya
5: ulah sagawaya
3: ulah kopea mohon
4: tehna wawangsalan anu kakiwarian
3: tah kumaha teh
4: telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
3: HP
4: ya. HP.
3: Mi HP.
4: Mi HP ka hade leungit.
3: Artinya HP dina bahasa Sunda mah beran nitipkeun.
5: Bingung kan. Tebakan
3: ya. Tebakan. Mohon. Sok teh.
4: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag-reuig.
3: Wih,
4: pinter.
3: Tapi di ujungnya nyatanya kata
4: bapaknya.
3: Aya clue gitu nya.
4: Clue na aya nu di ujung, aya nu di payung.
3: Kadang-kadang sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
4: Pami anu di baris kahiji mah itu clue seperti tadi non buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
3: Nah, aya anu iya karansan aya nu nyaksen di Instagram ieu teh nya namina Kang Ano Valentino. Aduh ieu iya, MC ieu iya, mah Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang kumaha wartosna damang hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseueurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha hoyongnya pasti
4: hoyong pemenu ngulem insyaallah dongkap
3: semuhun terus aya Teh Sartika Putri iyo gesami iyo pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanate kitunya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya. Mohon.
4: Terus
3: ini nyambung deui ini Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non Oh, ekspres Bandung Surabaya Cenadi. Aduh, bentar ini kada dibaca. Di Gantelan, Kikinciran, Neda Agung, Kasadaya, Abi, Bade, Sisindirama. Kang Anok, Masya Allah, tuh sangki Kang Anok biasa sisindirannya. Alhamdulillah, itu seharusnya rancangan sim kuring. Alhamdulillah, anu Satya Manco, Pro 4 RRI Bandung.
4: Salam Pangwano.
3: Salam Pangwano, cenah Kang Anok, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anok, nya, mohon, atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya, oh tuh. Tukar rawasnya 12 langkung 58 menit. Mangat terakhir ti Mang Ajo sarang teh kan ya. Terakhir mangga.
4: Kasintu manuk ti kukur.
3: Teras.
4: Kembang ros dirojokan.
3: Ulu.
4: Sakitu nu kapihatur.
3: Siap.
4: Sawios tong dikeprokan.
3: Antah. Keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
5: Aduh, nu terakhir mah kieu atuh.
3: Naon atuh Mang
5: Ajo? Beri dina ragit.
3: Teras.
5: Boboko wadah bakat tuh.
3: Asik.
5: Lain nyeri ku panyakit.
3: Lain.
5: Kabogo direbut batu.
3: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perobat RR Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui kami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murang kalihna, purang kalihna sarukses oge nya.
4: Amin.
3: Nuhun teu hilap kana titinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh ya, utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup kom dangu sadayana urang cekapkeun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
2: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukumurep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: gelar kawih basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjing majeng kasiangnakeun kaum dangu propat budaya RRD Bandung di mana we ayana. Anu dangatia cepilna masih keneh dengdek ka propat oge anu ayana manco di RRD digital kali audio streaming propat di seluruh Nusantara. Pokona mah Kang Cun. Hadir atau kada hadir. Oke ayana pemirsa, benten kan ari anu ngadengkeun dina radio mah kaum dangu. Upami nu nonton dina TikTok mah pemirsa. Pemirsa dangeut anu karesan parantos manco, mohon itos murudul tuh Kang Cun anu tap-tap ngasih love, like, regreg atuh nuhun, terima kasih kekuatan ini, kekuatan keluarga Bapak Sukaya almarhum ya. Tos manco saudara teh alhamdulillah. Oke, haturan wijeng tepang sabadana panginten urang teh saminggon kamarinya dina panggung Pop Sunda teh apa tampilna panginten dina saban dinten Senin. Janten saminggu sakali nepangan kaum dangu, nepangan pamirsa sadayana. Kumaha dararamang? Sehat. Kang Jun sehat. Kang Jun mam juga semangat cenah pargi bade mayunan ieu naon namina teh semifinal Piala Presiden sepak bola Persib versus Persija. Bilih pada komentar mangga bade ngunggulkeun Persib atau Persija nya Persib urang mah nya. Tapi sate acana panginten mangga kaum dangu nu bade ngiring rumojong dina panggung Pop Sunda. Pilihan lagu-laguna petos ayanya di layar TikTok Anda. Teh Wini parantos ngabantos aya Kang Egi oge, aya Teh Asti ayeuna mah.
1: Pendatang baru.
0: Anjeunna nuju PKL tapi sanes Asti STSI ya, ieu mah Neng Asti ya mohon. Haturan duh dua lalaki sarta mohon ti Akmal. Urang langsung ngawaskeun bae Teh Wini. Oke, kita menyapa dulu urang tepangan heula ini tos ngarojo ngalangkungan TikTok akun Propat RRD Bandungnya sim kuring gumajak mangga kajabi tiasa ngadangukeun ngalangkungan radio oge danget ieu panggung Pop Sunda live TikTok kantun short pilari pokona mah Propat Bandung. Oh, terus ayo nelfon urang tewa keulah sarta acan ngadugikeun para komentator. Para komentar di TikTok. Urang tampilna rupina tos anu bade ngiringa deudeu tapi leungit deui. Kamana atuh cenah bade moal ieu teh? Keun atuh urang aos heula teh ini ada siapa? Umi, ada siapa Mi? di atas ada Abah Jebang, mugia cenah nagok pangpayuna ceuh. Hatur nuhun ya Abah Jebang, di mana Abah Jebang anu di Tanjung apa di Bali? Bali. Lajeng selamat siang Kakak. Selamat siang kembali. Baik kita terima dulu penelpon ya. Hawatos mangga urang tampi. Halo. Panggung Pop Sunda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya teh. Oh, ima abah.
2: Sarang kaum daun anyar nepangkeun.
0: Anyar hebel. Abah.
2: Sarang cecenia.
0: Mohon, iya mah abah Janggot. Upami tadi mah di TikTok ayah abah Janggot, Jebang. Cuman. Mohon, ayah abah Jebang, bah.
2: Ayah Abah Jebang.
0: Abah Jebang ayah tadi di TikTok sudah menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nyatakan salam pangwanohnya.
0: Badan di pasien si sindiran mau Abah Jebang.
2: Abah Jebang.
0: Abah Jebang.
2: Jebang, Abah Jebang.
0: Jebang. Sana Jebang.
2: Jebang.
0: Tah, Jebang nggak ngoeng.
2: Ikan tinggi kajalupang.
0: Hari kitu.
2: Ngaliwat kamu awana.
0: Salah jengna.
2: Kamu bi ke Abah, ke Abang nan.
0: Abah Jebang.
2: Uh-huh. Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Keren. Ayah, weh sagila.
2: Ayah Abah mah cece. Mm-hmm. Tuala yang ngadukung Persib, cece.
0: Persib, hayu orang ngadoa.
2: Apan cek Abah tek, apan caur Abah tek ya, cece.
0: Kumaha.
2: Persib Bandung.
0: Nya.
2: Pemain di lapang taruh.
0: Hari kitu.
2: Masyarakat ngadarukung bobotoh lalajo langsung.
0: Geus digoongkeun.
2: Urang lalajo Persib.
0: Nya, aya cenah kan.
2: Di lapang kade sing tarti.
0: Hari kitu.
2: Eleh meunang atos galib. Ayeuna
0: tos adan ting, pap, ting, ting. Gem. Oh, ada hiburan ieu mah, Abah.
2: Hiburan
0: dicampur. Abah bade ngarojong lagu naon, Abah?
2: Abah teh hoyong lagu ieu
0: teh. Ya, atos ditangtoskeun, Bah. Aya lagu Kamana Akang, Dua Lalaki, aya oge lagu Runta, Bentang Midang, sareng Tong Asa-Asa.
2: Eta we runta, Neng.
0: Runta, eta mah rulain runta.
2: Ulah
0: tinggal aya di mana-mana. Oh, aya protes.
2: Ade ayeuna sing tartib bujur malodo tengke, pamiru mikir runta sadaekna engke teh musim hujan teh banjir.
0: Leres.
2: Itu nyenengnya.
0: Iya.
2: Manawi Abah mah teu weleh umajak ku sisiniran, Neng.
0: Leres. Mangga kinten salamna Kang Usaha, Abah.
2: Ulah.
0: Kinten salamna Kang Usaha.
2: Kang ngintun salam nama wargi Abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham.
0: Pak Ilham mana tak acan muncul, Pak Ilham ya?
2: Sakula warga
0: di Sumatera.
2: Mohon pokoknya mah incu Abah Bang Edo di Lampung.
0: Oh, tuh ayah orang Sumedang oge tuh di Ambu Sukaisi.
2: Orang Sumedang makan tenan tahu Sumedangnya.
0: Tahu Sumedang. Eh, tamat cadas pangeran. Salah deh, wae.
2: Engnya kapungkur mah emut di radio tehnya.
0: Mm-hmm.
2: Aya Bah Odeg di Sumedangnya.
0: Oh, Bah Odeg. Leres, Bah Odeg.
2: Bah Odeg.
0: Mohon, Bah Odeg, leres. Mohon, mohon.
2: Abah ganteng. Ah, manawi Abah teh emut kana kampung gua marusak cecenya.
0: Leres. Siap, siap, Bah.
2: Ah, kitu hene.
0: Oke. Okay.
2: Aki gaji nuju manco, aki gaji.
0: Aki gaji tos lebat ketawis nama, anjana mah sopang payuna biasa nama.
2: Oh, dari kitu nabah gaji. Abah teh aya sareng eta nama kampung gua mah sok sareng ngaos di eta di Masjid Bandungnya.
0: Siap.
2: Masjid RRI anu di ditu Neng di Parakan Muncang. Mohon kitu nepa.
0: Siap Abah.
2: Mangga. Neng Nia sing sehat walafiat, panjang yuswana seuri kinanya.
0: Ya, amin. Amin amin amin. Mangga sami-sami Abah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acan lagu kadugikeun urang aos kana lain nu komenna. Aduh masyaallah alhamdulillah tabarakallah hatur nuhun Abah Jebang sota. Kang Mandur bajidor so Sohor, no eta sanes Abah. Bajidor sohor ce, sate gaskeun. Ah, cenah meungpeung nuju nyalse. Tapi da nyalse Akang mah cenah gitu. Akang atuh Abah atuh ieu teh nya. Lajeng sate munut ti Rahma Dua Lalaki. Ah, cenah Teh Ina ieu teh pamit lapatnya. Duh, tong dua aja jagoanan Dua Lalaki. Samaru kumaha eta teh? Lajeng aya oge ti Ambu Sukaisi. Haturan Ambu, salam Pangwano, salam baktosna ti Sumedang. Oh, Sumedang Jaya pokona mah ya. Di Sumedang seueur pisan seniman-seniman keren ya Sumedang. Lajeng Dua Lalaki oge saurna teh ti Akmal ya. Oke, okay, haturun Kang Akmal pangrojongna. Lajeng aya oge Jang Edi Cianjur hadir. Oh, Kang Edi, abdi mah teu bantu nyebat ujang bilih sahulurun abi. Kang Edi sana teh mohon haturun, biasana Kang Edi sok manco Senin kamarin oge, mohon. Lajeng Aki gaji, haturan Aki nembe Aki ditaroskeun ku Abah. Jangan nyemangcunnya. Aki gaji mah sana teh laguna Bentang Midang insyaallah. Bentang Midang wae dikintunna kanggo aki-aki leutik di Cimaragang Cidaun. Aki tapi ditinggal didangukeun ditongton ya, tong kabur. Lajeng Teheni sampai salam baktos di kader-kader RW 07 Desa Tanjung Sari. Unggal Senin manca teras Tanjung hidup Tanjung. Ya Ibu Heni hatunun, ibu-ibu kader RW 07 nu teu oleh rumojong karena program acara Panggung Pop Sunda di Praopat RRI Bandung. Semangat ibu-ibu kader luar biasa, tetap kompak ya. Kada bilih lepat masikeun MBG. Lajeng komodeun nuju posyandu mah kana aya nu divaksin nya. Kada soca sareng cepil karena TikTok Praopat geus salah nyuntik, ulah teteh bahaya ya. Salajengna panginten ti sadé teh, ti Ambu atos, Teheni atos, tahunot dihanat teteh. Oh iya, Teh Rahma prung ah cenah tos teu kiat keheula eta geus heula nu dihanapna. Ambu atos, sawatos bilih Bali nobar. Eih, Bali. Kang Agus, oge okay. Kang Agi, Teh Susi, sawarna teh mohon runtah ah cenah. Iya tos teu kiat hoyong gerang ngagitek cenah Kang Ancun. Teh Susi, iya Teh Susi teh Ibu RW 07. Oh, ibu RW 07 mohon. Janten pasti ari ibu-ibu kader RW 07 mah nyebat RW tong di nontong di gancangkeun paurti selipat RW mohon. Ya. Mohon kompakna ibu-ibu RW pas ibu-ibu kader kumaha ibu RW nak pan. Nah, Ibu Susi mah ieu mah sigana parigel ieu mah mohon. Oge kanggo ka Al-Asad. Iya, abi di request two men, dua lalaki. Ah, si Akang ieu mah sok ngajebak wae. Siap atuh satu acan tumen dua lalaki sarang tadi teh saha Ibu Susi ya. Urang dugikeun lah bentang midang ya. Bentang midang ti Aki Gaji kanggo sadayana hayu atuh nuhun tos dilup-lup-lup-lup pangrojongna pangdedelna atuh nuhun Ibu Susi kerahkan ya ibu-ibu RW 07 na nonton praopat RRI Bandung ke di Kintunan hiji-hiji. Yuk prung urang bentang midang heula kasanggakeun.

0: Gitu cenah. Abah Jebang Banjaran Cangkuang Kabupaten Bandung sara ngadukung 1000% menyala pokoknya weh. Sugan pada si sindira. Abah Jebang mah oh eta mah skripsi cenah. Banjaran Cangkuang oh ti Banjaran cenah mohon Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung 1000% menyala cenah mohon. Atuh nuhun Abah Jebang Kang Agi oge ah, Kang Agi requestna cenah donot naon cenah? Tong asa-as Agi awas pek Agi. Kang Agi uhun teh Ise Ise nya teh Ise juga Teh Ina serta mohon ibu-ibu nuju bahkan bolang tuh Kang tinggal nuju mara ranco sana sarena ibu dokter sareng perawat oge sami nuju diajak nonton sore teh aduh alhamdulillah hatur nuhun. Assalamualaikum Teh Wiwin Cimaung hadir. Wah, Cimaung. Oh, Teh Wiwin, Teh Wiwin. Hatur nuhun Teh Wiwin. Lajang nu sanesna oge panginten aya Teh Rahma Suwantan menihal. Aduh, hatur nuhun. Abi mah teu wantun ngaoskeun anu muji teh sok isin Kang Jun. Bisa minyungkeun bayaran. Tah, salajengna panginten Aki sa itu teh. Bukan Bah Sutaryat ya. Kumaha Kang Agi ngadukung Persija mangga Teh Rita Sumar. Oh Teh Rita ya keluarga besar di Ciherang. Abdi di Palembang. Oh di Palembang. Oh Ibu Rita. Masya Allah Ibu Rita Sumarni dikirain Ibu Teh Rita Banjaran. Ibu Rita Sumarni ini dulu pernah di era di Bandung kabid siaran. Oh. Bundaku sayang, masya Allah. Abdi ini bahasa Sunda keren. Abdi di Palembang nyimak nenggelis Nia Iswara, masya Allah. Bunda I love you, pokoknya Bunda kangen sono pisan ke Bunda. Ini Ibu Kabir sekarang dia udah paripurna udah pensiun ya. Sekarang lagi menikmatin ya, pokoknya masa muda. Tewantun nyebat masa tua. Gabung di mana ya? Gabung di Tangerang boleh silakan naikkan saja Teh Wini boleh dinaikkan saja mangga pilih badai gabung langsung nanti dibantu sama Umi kita interaksi serta badai naik yuk buka aja nanti jadi gimana nih jadi dua ini ya layar baik berikutnya requestnya yuk assalamualaikum Teh Wiwin udah ya semuanya hatunun lop tapi tong kamaman ente inca balilahan kanggo abah gaji oge. Lagu nusa lejengna badai nanula tadi pamundutna teh dua lalaki ya.
1: Lalakinya.
0: Oke, okay, Tumen. Tumen for you dua lalaki untukmu sina pajar teh. Aduh dek dikumahakeun eta dua lalaki Allah. Ini hanya lagu ya. Baik, anu badai naik mungkin enggak Bu ini yang mau naik tadi maksudnya mau gabung atau mau gabung ke sini maksudnya ya. Oke, kirain badai nyanyi. Hayu kaum dangu atanapi yang pemirsa di dangetin menuju manco di TikTok Pro Opat Bandung. Babili badai duet sareng abdi atan badai ngawi langsung mangga tiasa insyaallah ya. Melalui nomor WhatsApp saja boleh. Abdi saeta Mamangs Nanang Sunandar Abdi Nanang Sunandar Tici Tici naon eta teh. Ciberesnya? Oh Subang digoyang mohon patok besi. Aduh alhamdulillah kebon raya kebon raja RRI keren. Hatur nuhun Bapak Nanang Sunaria. Alhamdulillah Pak Nanang ya kan tau seniman sana siapa Pak Nanang. Nah abetnya ke gitu sok. Margi namina ya Sunaria. Biasanya seniman. Sahaya Teh Sarah Cece, halo. Mohon ya Cece nuju di studio Propater di Bandung ya. Sunda Kawah non itu teh. Kawalu Tasikmalaya. Ya Allah, hadir assalamualaikum sini RRI Propat. Hoyong laguna Bulan Sapotong. Itu didang didang. Insyaallah ya Kang ya. Urang catat lah Bulan Sapotong. Anu ayeuna mah anu aya nu tiasa didugikeun pilih heula we Kang ya, anu aya di layar TikTokna aya kamana Akang, dua lalaki dan sebagainya. Ku abdi anu mundut nu teu aya dina list ayeuna mah dicatet kanggo Minggon Payun ya, Kang Cun. Tadi teh naon? Bulan sapotong. Ku pinter-pinterna urang Sunda ya Kang Cun. Tina bulan oge seueur eta teh dijadikeun lagu. Bulan sapotong nya. Aya bulan sapasi, terus bulan naon deh? Bulan sapotong, bulan sapasi jeung bulan alaun.
1: Bulan kolot.
0: Bulan kolot bener. Geus teboga duit bulan kolot mah. Sunda oh mohon. Ya Kang, supados engke akana tiasa manco deui di proopat atuh Kebon Laja. Oke, Kebon Laja Tasikmalaya ya urang Tasik oge okay, ini ya. Tasikna ieu mah di
2: Cibalong.
0: Cibalong. Singaparna oge aya oh mohon. Siap yuk atuh. Tumen yuk, Aagi sareng Agus. Tumen yuk. Hapunten saat acana bilih kirang merna bari diajar abdi nya. Mohon Teh Ina masih manco di bakan bolang sadayana prung. Tumen for you.

0: gitu cenah. Kesa kadap aya pariwara heula Kang Cun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, alhamdulillah pariwara heula atuh sakadap sobat sapi tiasa nyeung hapeula Kang Cun aya kene Kang Cun. Hade, Teh Asti aya, Bang Johnson aya, Umi Wini juga ada. Baik, tah dua lalaki kanggo Kang Agi sareng Kang Agus Jebang saunatan nuju aya di perantauan di Bali di sana, semoga baik-baik saja, sehat gitu ya. Jangan lupa pulang kau. Saha Bang Toyib kan perantauan mah. Baik, Teh Heni masih mantau, semangat cen. Oh, semangat pisan. Hatur nuhun pangrejongna Teh Heni, Rohaini ya. Lajang omah Oman Indonesia, semoga sehat Radio Bandung, sehat, sehat. Sekarang lagi acara hiburan ya, sebelum nanti ada acara UMKM juga. Sawer jenia, sor, atau di sawerna, ku like, ku like, like. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, saudara temuhan. Oke, binia, oh nyebut bibi mah, yuk cingah dulur, Mang Cun. Kanyahuan. Ya mah dulur nyebut bibi mah, ya mah alo ya sih namanya. Margi nyakitu panginten aja scroll. Asad mohon. Oh iya mah Bapak Aceh panginten Bali. Bali pulau kesakadap. Bali pulau Nusa Lembongan kecamatan Nusa Penida Banjar Kabupaten naon ieu teh? Kelod ya, Banjar Kelod kok kabupatennya obongna di kacamatanya. Hampuraeun Gusti. Banjar Kelod sareng Tim Sipil Pila 12 masih stay tune. Oke, haturan. Reng-rengan ti Tim Sipil Pila 12. Tim Sipil Pila 12 tetap manco, tetap semangat ya. Lamun sono ya nya, upami sono ka Bandung, sono ka Parahyangan, tonton we teras ya Propat RRI Bandung ya, urang hiburan. RRI digital oge aya ya, RRI digital kantun ngadownload dina handphone ya, download RRI digital lagu-lagu Sunda tapi si sono kasarakan gitu ya. Upami sono ka pasangan balik. Wayah nak takut mulang mulang mulang heula. Mohon lajang binia oh biniaku, terima kasih sayangku. Ah, ada Vini, ini Vini Damayanti. Aduh, masya Allah. Ya keluarga di Tanjung ya. Oh, Teh Vini, apa kabar keluarga Bapak Asep Didong ini ya? Teh Vini, terima kasih atas atensinya. Oke, walaupun hanya singgah kreator dan sebagainya. Oke, siap. Anaknya badai munut hala pamunut tinu sanes ya. Tak acan kadugikan ela guruntahnya Kang Cun. Oke, okay. Mudah-mudahan atunya singkas suantenan margi da bari nyarios bari siaran teh lumayan teh satu profesi yang luar biasa. Double job untuk Pro 4 ya. Oke, okay. Sepertinya belum ada yang baru lagi yang masuk. Silakan ditunggu komentarna, mangga diantosan komentarna urang sami-sami hiburan Pro 4 RRI Bandung ngadugikeun deui ya nya. Saban dinten Senin tabuh 10 dugikeun ka tabuh 11 ya. Janten mangga manca wae. Jangan lupa diikutin di follow juga akun Pro 4 RRI. Nah, supaya engke ada notif ya upami misalnya orang bade siaran deui janten aya notifikasi ka kaum dangu janten diikuti atawa di follow heula. Yuk, lagu salajengna masih kene pamundut pilihan ti kaum dangu lagu Runtah.

0: sana gitu ya. Ya ampun, cekang Jun teh mari nguping kita sokoyong nyawer mau diulah-ulah Kang Jun nyawer. Asal nyawerna we buhun tong sakedik. Har itu geranya. Kembali ke TikTok. Di dia teh acan ya. Oke, kembali ke TikTok. Di dia teh aya Kang Agus Harita Bumi Abdi di mene. Oh, aya dongeng ieu Kang. Aya dongeng ieu lalakon. Cikan ieu dongengna kumaha sakedapnya? Urang scroll heula ka luhur, magi tos naik ka luhur. Hayang laguna runta di kintun-kintun kanggo bolang alif polar. Ayo Allah, iya mah teman-teman WO kayaknya. Oh, salah bintana. Baik. Terima kasih yang sedang memantau. Sok atuh salah bintana ya nona minta sponsoran. Salah bintana kita menerima sponsoran. Ya mangga ngantos pilih badan sponsoran mangga. Bade berupa naon oge mangga diantos sponsornya ya. Terima kasih salah bintana aki gaji oge. Aki-aki Cimaragang sorotan nuju ngotek tak TikTok. Milarian Tehnia. Tehnia aya di dieu. Tapi ke cina can kepenak atau wartosan kata ti minggu kemarin tak ti minggu kemarin ku mata tak can kene penak matek tak dikto gusti nak ku masuk atau wartosan ku agi gaji hawatos eta aduh abah sutariat dedeh teing ken abah sing sabar sok mang abah pilari ayah abah pro opat Bandung P na ageng O na ageng B na ageng ya salajengna Kang Agus
1: mana itu Kang Agus
0: non itu? Duh, nah hanya Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu tong milik tikelah kaluhur. Abi nuju ngawas ya. Mana ke sakedap abi hoyong. Aduh, Kang Cun. Itu mana ketutup dari Pak Agus. Hatur punten itu. Jadi ketumpuk-tumpuk Pak Bali udah sakedapnya. Tak iya iya iya. Kenal salam kenal senati abdi kapungkur aku ngadangu RRI Bandung nuju kelas 2 SMP ulu tahun sabara tahun 85 gusti tahun 85 nya gitu dah RRI mah kan radio heber radio sajarah alhamdulillah. Dulu juga saya Pak Agus tidak menyangka bisa jadi penyiar RRI. Dulu saya siaran Cikancil di TK tuh Studio 1. Sekarang saya di sini Masya Allah tabarakallah atas izin Allah. Aduh gusti nikmat ya. Oh gitu Pak Agus. Lajeng Harita Bumi Abdi teh cina di Menes. Menes Pandeglang ya. Jabar via AM 540 kHz. Terima kasih hatur nuhun Kang Agus. Bapak Agus nuaya di Menes. Enak Pak Agus di Menes. Sabar tahun Yuswana. Erna Katriana Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Punten. Lajang aki non ya aki Diza kintun-kintun kanggo grupan pendaki gunung Lumampa. Oke. Komunitas pendaki gunung Lumampa sok atuh siaran di sini ya di RRI Bandung kita ngobrol ngawangkong karena ada program acara untuk komunitas ya. Komunitas apapun ya. Aki Diza, Diza apa? Diza, Diza, aki Diza hatur nuhun ya. Kang Agus aya nama sate abdi linggihna di Kebumen. Kebumen Jawa Tengah. Berarti bahasa Jawana tiasa ya, lama di Kebumen. Kebumen lagu Bengawan Solo. Jadi kieu atuh. Itu kan di Kebumen bilang Pak Agus. Tuh Pak Agus da bilang Kebumen. Jadi abdi kieu kumaha ya balik demo ya. Kebumen hatur nuhun Kang Agus tetap semangat ya. Tapi orang Sunda kan, asun-asun asli Sunda. Teh si Bu RW hatur nuhun sareu teh lumayan ngesang bajar teh. Oh sama rukana kumaha da kitu Bu RW mah teu kaop ngangok nguping kendang badu bangpak kata sok ujug-ujug ngarengkenek. Aagi cenah sareu teh mohon kapan-kapan lagunya kelilingan cenah rauseun jam sakieu bari mayunan pantai ngadangu kelilingan mah siap. Nanti ya Nenu sampaikan lagu kelilingannya. Baik. Hai. Untuk SMS-nya ke sakadap. Ari ningali TikTok kita sok hayang bari dagang. Iya ya Neng, Neng asik gitu ya. CO CO gitu kan. CO nomor 4 atau nomor cek keranjang kuning gitu kan di sini. Udah di keranjang betul, lagunya udah di keranjang kuning, udah CO berapa tuh tadi ya? Baik. Ada di CO boleh, ada CO Asti, CO Winnie, Cuni, CO. Bang Johnson gak? Baik, ada Aagi juga, Egi ya? Egi juga memantau. Baik, nanti keliningan kita apa namanya urang kawihkeun, tapi aya nama nu aya ieu heula Kangnya. Nah, ayeuna urang dangukeun heula tapi urang dugikeun heula tadi tos mijah Mang Jun nya. Tos ngesang Bu RW juga ngesang sarta. Ah, urang rineh kana heula sakedap ku lagu Kamana Akang. Ieu pamungut tadi saona teh, aa jebang cenah Kang Agus jebang Kamana Akang cicing pan keur ikhtiar tembi teangan. Ieu mah lagu gedang ya. Yuk, Brung, Kamana Akang manawi bahan katampi Teh Winnie, haturan Teh Winnie ya.

0: atau keprok atau keprok dong, keprok keprok keprok keprok
1: kan
0: iya kan biasanya anu icalan oge ninya sok keprok anu keprok gitu kan. Ya Allah, lagu kaman akang. Oh iya, baik, siaran hanya beberapa menit lagi ya. Terima kasih sudah mengingatkan Bang Johnson.

Kembali tentunya kita akan membacakan dulu komentar para pemirsa yang luar biasa. Ramdhani janten nyurucut ya teh cenah hatur nuhun. Bibi geus bibi deui. Nya pun Allah hatur nuhun. Rufina nuju narongton ya pun Allah hatur nuhun. Pemilik gathering ya. Sukses teras RRI sarta temon Agus, Agus oge sukses ya di Bali, harus pandai menjaga diri baik. Kemudian Rahma mohon teh Ina asa di pepende cina, aduh kade atuh lelengutan. Teras Ambu meni nyeredet sarta teh kawihna neng asa non teh. Asa emut kanut tos teu aya aduh Al-Fatihah. Bilih teu aya teh nata aya ngantunkeun atuh teu aya kumaha nya jeung Al-Fatihah teh di bumi. Bintang RRI Bandung kapan Bu? Ibu siapa nih? Dep. Ya. Oh, boleh sini. Sini boleh. Gimana caranya? Gampang. Sini aja langsung ke RRI Bandung atau mau lewat udara seperti ini boleh. Nanti nomor teleponnya aja di share ya. Nomor telepon WhatsApp aja di atau di WhatsApp aja kalau mau live bareng nyanyi Nomornya nanti saya share. Ini ada Ayu asa inget Kang Kabayan. Nya dapat itu lagu nyi iteung sarasa ka mana iteung ka mana. Kada nama kitu. Cuman di diulang kembali, dinyanyikan kembali ku Teh Rita Tila, jantan kemana akang ya anu pada join ngiring ngawi disiarkan di Propaterai Bandung di live TikToknya juga di 08 hiji hiji 200 hiji 540. Hayu urang duet sarang cecenia ya punten sampurasun lujeng wayah kia rampes Kang Rosid mohon ya sampurasun tete geli salam Pangwano di Putra RRI Jakarta. RRI Jakarta, halo RRI Jakarta, alhamdulillah yuk gini acara hiburan ya. Terima kasih atuh nuhun punten sampurasun udah semua ya. Jangan sakaladeh kanggo pemirsa di wargi-wargi TikTok baraya-baraya sim kuring anu bade ngiring join yang beringiring join ngalagu sareng sim kuring atawa bade nyalira terus hoyos mangga engke di pandu aya Kang Encun ya. Janten langsung saja ke nomor telepon WhatsApp ya 0811200 hiji 540. Nanti admin akan menyimpan di sana ya biar nomornya di save. Baik, lagu pamungkas panginten urang dugikeun lagu tong asa-asa ya tinining Meida hatunuhun kasarnya pangan love anu parantos ngarojo ngadukung pemirsa di TikTok di Antos Menpayun saban tabu 10 ya. Ingat diikuti, di follow biar nanti ada notifikasi ke handphone Anda ya. Lagu pamungkas tong asa-asa. Teman-teman dari RRI Jakarta hatur nuhun. Yuk. Ya, nomornya sudah ya. Udah dicantumkan di TikTok.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Baik, terima kasih untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Pukul 11 lewat 11 menit saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung. Kita ngobrol di teras UMKM, yang mana tentunya kami akan menghadirkan rekan-rekan kami, teman-teman kita yang berbisnis, usaha dengan berbagai macam produk. Tentunya dengan dihadirkannya program UMKM ini untuk memberikan inspirasi dan juga mungkin untuk para pendengar nih ya, ingin menyimak tentang keberhasilan teman-teman kita, teman-teman UMKM, yang mana tentunya di setiap hari pada pukul 11 hingga pukul 11.45 menit kita akan ngobrol langsung. Dan sekarang di studio telah hadir, ini mungkin kami juga mengajak Anda silahkan bergabung melalui akunnya Pro 4 Bandung ya, Pro 4 Bandung itu di TikToknya Pro 4 ya. Yang mau bergabung silakan dicari saja, ketik Pro, P-R-O-P-nya besar, Pro 4 Sunda ya, 4 B-nya gede Bandung. Silakan yang mau bertanya nanti langsung bersama narasumber, maka dengan senang hati kami mengundang Anda, mengajak Anda kita berbicara atau ngobrol ya, ngobrol santai. Baik, saat ini telah hadir Bapak Mojana Hare, betul ya?
4: Betul Ibu.
3: Oke, ya. Ini kalau di Sunda Hare itu hare-hare gitu Pak. Cuek. Cuek ya. Ini maaf Bapak orang Sunda apa?
4: Secampur Ibu.
3: Oh begitu ya. Soalnya namanya unik nih Pak. Jadi Sunda campur?
4: Palembang.
3: Baik. Ini Bapak Mozana Hare ini merupakan owner dari Martabak Mamio. Harus gitu ya, Mamio.
4: Mamio.
3: Sepertinya lebih enak itu pakai intonasi ya. Karena Mamio ini seperti kalimat atau apa kata-katanya seperti dari Itali gitu. Betul enggak sih Pak? Bukan, meleset kan? Tebakannya salah. Nanti akan kita gali kenapa namanya Mamio gitu ya. Tentunya sebelumnya terima kasih nih Pak Mozana yang mana telah meluangkan waktu di kesibukan Bapak Mozana dapat hadir di Perempat RRI Bandung.
4: Terima kasih tentunya sama-sama.
3: Nah, terima kasih banyak. Baik, Bapak, kita akan berbagi atau sharing nih cerita ya. Dari pengalaman Bapak ini bisa jadi satu inspirasi untuk para pendengar. Saat ini tentunya siaran kita ini didengarkan oleh beribu-ribu pendengar, tidak hanya di Jawa Barat Pak, tapi senusantara menyimak siaran kita. Ini dari Sumatera juga Pak Ilham nanti ada akan masuk nih, biasanya bertanya tuh beliau. Baik, kembali ke wangkongan kita atau tema kita pada kesempatan ini, Martabak Mamio, teman hangat di setiap momen gitu ya. Kalau berbicara martabak sepertinya momen apapun cocok kayaknya ya, martabak betul, ya Pak. Baik, nah mungkin yang pertama, setiap usaha besar tentu berawal dari sebuah mimpi dan juga langkah kecil ya Pak Mozana. Nah, kita ingin tahu nih cerita di balik lahirnya Martabak Mamio. Bagaimana nih awal mula berdirinya Martabak Mamio dan apa yang menginspirasi Bapak memilih bisnis martabak? Boleh cerita silakan Bapak.
4: Terima kasih Natalia. Ya sebetulnya ini martabak Mamio ini baru lahir kira-kira 1 tahun. Ini 1 tahun karena sebelumnya saya juga pegawai kira-kira. Jadi saya bolak-balik ya Jakarta Bandung, tapi sehari-hari juga ada kayak usaha cucian motor juga sebetulnya. Nah, 1 tahun terakhir ini saya sudah off dari yang
3: kerja
4: itu. Kemudian apa ya kira-kira? Nah, saya, karena di tempat saya itu di daerah Arcamanik itu kan ada apa yang sewa kuliner juga gitu kan. Jadi cobain deh gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang saya lihat martabak Mami itu apa martabak itu kan satu produk yang familiar ya, banyak orang suka dan gampang diterima oleh lidah apa Indonesia, masakan Indonesia gitu. Jadi saya coba deh martabak. Nah, kebetulan saya kenal dengan 1-2 orang yang kokinya ya, yang tukang masaknya ya, karena
3: Jadi kokinya khusus ya.
4: Khusus,
3: jadi tidak langsung Bapak turun enggak, ya.
4: Jadi memang mereka itu pemain martabak yang sudah lama juga gitu kan. Jadi dulu tempat pernah di situ gitu kan. Jadi mereka saya coba ajak join lah kira-kira gitu kan. Gimana nih gitu kan, mereka juga gayung bersambut lah gitu. Akhirnya ya sudah kita coba. Nah, kira-kira persiapan-persiapan terus apa
3: dimudahkan ya Pak jalannya ya.
4: Alhamdulillah.
3: Baik. Kan biasanya susah ya Pak ya, untuk cari juru apa kokinya ya.
4: Iya, betul-betul. Jadi biasanya itu yang mungkin PR pertamanya itu ya kelihatannya ya. Jadi kebetulan ya memang dimudahkan, diberikan jalan. Jadi yang bersambut gitu kan. Ya sudah kita lakukan persiapan-persiapan, mulai dari gerobak, mulai dari peralatan dan lain-lainnya kita belilah.
3: Dari nol ya Pak?
4: Dari nol.
3: Gerobak semuanya dari nol.
4: Dari
3: ya?
4: Nol sama sekali, gitu kan. Jadi kita hanya punya tempat lah kira-kira, gitu kan.
3: Baik.
4: Jadi kita pakai di teras rumah sendiri. Jadi jadi dari situ sudah ada 1 poin lah kira-kira yang saya bisa menghemat.
3: Betul gitu, betul kan? Pak.
4: Nah, jadi setelah semuanya sudah terkumpul, kemudian kira-kira menunya apa saja gitu kan. Saya juga coba discuss lah apa nih kira-kira menunya kan gitu ya. Nah, jadi kemudian beranjak ke nama. Nah, namanya apa gini kan. Nah, tadi macam-macam ada juga beberapa ini, beberapa itu, model-model kan.
3: Ini ya beberapa usulan.
4: Pikiran, gitu. Nah, sampai satu kita pikir harusnya ini pikirnya yang satu kata saja. Jadi
3: biar enggak susah gitu.
4: Gitu. Jadi simple. Apa ya kira-kira? Nah, jadi sampai satu cetus. Ya sudah, kita pakai nama yang mungkin gampang dan apa ya?
3: Unik.
4: Okay. Jadi Mami itu sebetulnya bukan yang tadi ternyata kira-kira itu.
3: Itali ya?
4: Bukan.
3: Bahasa Itali.
4: Nah, iya. Jadi lebih ke nama. Jadi istri saya itu namanya Ovi.
3: Okay.
4: Dipanggilan Ovi, jadi Mami itu sebetulnya Mami Ovi.
3: Gitu, terus panggilannya di rumah Mami.
4: Oh, Mami.
3: Okay,
4: Mami.
3: Anak-anak gitu, ya.
4: Anak-anak manggil Mami. Jadi bagaimana ini saja nih, gitu kan? Ternyata mereka suka juga gitu kan. Ya sudahlah, itu aja. Jadi kita pakai itu.
3: Tapi betul-betul jadi unik. Tadi saya kira ini bahasa Italia atau dari mana gitu. Soalnya memang unik, Pak.
4: Oh, gitu ya.
3: Mamio. Jadi saya panggilnya juga enggak martabak apa Mamio, enggak mau, Pak. Kayaknya Mamio. Pakai nada, Pak. Enak. Lanjut, Pak.
4: Nah, jadi setelah kita sepakati memakai nama itu, ya kita dibantu juga untuk alhamdulillah ada yang apa mulai desain box-nya. Kita juga berpikir pakai box yang umum.
3: Tapi
4: ya.
3: Tapi ini maksudnya lucu packaging-nya ya, dari warna semua juga ya.
4: Yang bantu juga nih, ada yang bantu untuk desain, kemudian untuk apa ya kira-kira sebaiknya seperti apa. Nah, muncullah akhirnya seperti yang sekarang ini gitu kan. Jadi kita mulai akhirnya di bulan Maret
3: tahun 2024.
4: April 2025.
3: Oh, 25 ya. Oke.
4: 2025 ya sudah itu baru kita mulailah. Gitu, Ibu.
3: Oke. Tehnya aja, Pak.
4: Oke.
3: Ini satu perjalanan yang proses ya. Proses yang sangat begitu luar biasa ya. Ternyata segala sesuatu pun memang kita harus persiapkan dulu ya, Pak. Harus dipikirkan terlebih dahulu, searching dulu gitu ya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Pak, dalam pemikiran Bapak nih ya, pas begitu kan Bapak notabene-nya bekerja di satu perusahaan gitu ya. Tapi kita membuka usaha gitu ya. Yang dipikirkan yang pertama kan biasanya kalau bisnis itu tidak jauh dari untung dan rugi.
4: Betul.
3: Yang pertama Pak yang dibayangkan Bapak di benak Bapak nih, menghitung keuntungan dulu atau ruginya juga dipertimbangkan, Pak?
4: Iya, karena kebetulan saya sebelumnya ada juga usaha kecil-kecilan selama sebelumnya itu. dan itu cukup bagus gitu. Memang tergantung dengan situasi ya, kondisi. Jadi saya cucian motor saya sudah
3: jalan ya
4: berapa tahun gitu ya, ada hampir 7 tahunan waktu itu. Jadi ada kebayang kira-kira. Jadi membandingkan waktu itu saya masih aktif juga kerja official. Itu Jakarta Bandung lah kira-kira Jadi bisa kebayang kira-kira kalau kerja itu situasi seperti ini, kalau usaha itu seperti ini. Nah, jadi begitu saya sudah off lah dari yang official itu, saya coba nih apa ya kira-kira kalau malam nih, kira-kira kan gitu. Kalau paginya ada, malamnya masih kosong ini gitu space-nya.
3: Ngitung untung dulu nggak Pak?
4: Kira-kira bayangannya saya diskusi sama yang pekerja itu, yang itu ya. Kira-kira
3: yang koki itu
4: yang koki itu, karena mereka sudah cukup
3: pengalaman ya?
4: Lah. Jadi saya memang belajar terus terang di situ belajar dengan koki itu. Kira-kira gimana ya ininya?
3: Nah, keuntungannya ya.
4: Terus potensi loss-nya kira-kira betul. Jadi saya harus belajar juga. Mereka ngasih masukan, kira-kira gini, menunya begini. Oh ya boleh juga ya. Potensinya segini, tapi ada juga potensi loss-nya segini kira-kira kan. Ya sudah, kita coba. Nah, jadi kita coba hitung HPP-nya segala macam. Ya udah kita coba di sini ya, segini harganya mungkin, supaya juga karena kita masih produk baru, pendatang, kita juga enggak mau berkompet dengan terlalu harga tinggi ya, kira-kira gitu.
3: Oh, di awal seperti itu ya, komitmennya.
4: Jadi sudahlah, kira-kira yang mungkin menarik
3: terjangkau orang.
4: Terjangkau dulu.
3: Berarti itu market juga ya.
4: Market.
3: Tapi dari pertama memutuskan ya tidak terlalu mahal gitu ya. Terus sekarang udah mau 1 tahun, tapi ada kenaikan harga nggak Pak dari awal?
4: Satu kali.
3: Jadi sekarang udah tetap.
4: Iya, tetap. Kita 1 kali kita sesuaikan. Nah, jadi karena kita memakai sama yang sudah apa pekerja atau koki yang sudah pengalaman lah. Jadi mereka tahu kira-kira harga yang cukup bagus, tapi rasanya tuh juga bagus gitu Jadi itu yang saya ambil.
3: Harganya cukup bagus, rasanya bagus sekali. Iya.
4: Mama nggak percaya nih harganya segini.
3: Gitu ya. Oke. Baik. Jadi sekarang udah ditetapkan harganya ya.
4: Iya.
3: Untuk Anda pemirsa yang saat ini tentunya ini kita ditonton juga nih di TikTok nih Pak, Pak Mozana ditonton juga. Silakan ada yang mau bertanya, boleh silakan tanyakan saja langsung. Ini sudah masuk ada Mr. Kenyo, ada juga siapa nih? Ya, baik. Di tengah banyaknya penjual martabak, tentu setiap usaha itu punya ciri khas agar selalu diingat pelanggan. Begitu kan? Nah, apa yang menjadi keunggulan atau keunikan martabak Mamiyo dibandingkan martabak lainnya? Ini juga mewakili pertanyaan dari Mr. Kenyo nih. Ini salah satu konten kreator juga Mr. Kenyo. Namanya Kenyo. Kenyo itu suka makan gitu. Dia konten kreator juga makanan-makanan gitu. Kayaknya sepertinya penasaran ini Pak. Kemudian sebentar satu lagi. Halo Tania di Perempat, tanyain dong ke Bapak, katanya membuka apa nih? Franchise gak untuk produknya apa ini Kang? Nah gitu. Kemudian kalau mau pesan, kurang jelas ini mata saya nih ya. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak atau acara khusus ada minimal order atau promo gitu ya. Tiga tuh berarti apa ya pertanyaannya. Mangga. Mr. Kenyo dulu nih keunikan nih. Dari dibanding yang lain nih.
4: Terima kasih nih Mr. Kenyo nih pertanyaannya. Ya, keunikannya itu ya pertama kita memakai bahan-bahan yang bermutu. Bahan-bahan bermutu.
3: Super ya.
4: Jadi apa ya kayak coklat, kemudian dari
3: mentega,
4: kemudian juga dari apa itu, karena itu tadi ya berdasarkan dari pengalaman dari yang koki yang masak.
3: Yang kokinya itu
4: Jadi mereka tahu merasakan coklatnya saja itu supaya enggak menempel di langit-langit.
3: Misisnya tuh enggak apa gitu. Ya suka gitu betul Pak, suka nempel di langit betul.
4: Nah, itu jadi ada beberapa sampel yang pernah diberikan kan. Ini enggak bagus Pak, ini bagus yang ini. Tapi harganya juga kompetitif.
3: Lumayan.
4: Bagus kan. Oh gitu ya. Jadi pertama itu adalah bahan-bahannya itu misalnya kenyo gitu ya. Jadi kita coba pilih yang kita enggak riset-riset lagi. Jadi sudah aja yang kira-kira yang sudah cukup bagus lah ya diterima. Nah, itu dari bahan, kemudian juga dari pembuatannya juga. Jadi yang memakai seperti terigu juga kan itu adalah yang
3: terigu juga ada macamnya ya Pak ya?
4: Ada sih juga baru.
3: Ya, pasti ya.
4: Gitu kan. Jadi pakai jangan yang ini, jangan ini, pakai yang ini gitu ya kan. Oh, begitu. Jadi akan berbeda dengan kekenyalannya.
3: Betul.
4: Kan gitu ya. Nah, jadi Jadi itu yang saya coba pelajari juga.
3: Kalau sudut pandang saya sebagai ibu-ibu gitu yang suka nggak terlalu suka juga ya masaklah, masak dikit gitu ya. Terigu nih. Saya pikir udah aja sama gitu ya. Tapi beda merek, beda terigu ya,
4: beda,
3: Pak ya. Itu pengaruh ya ke martabak ya.
4: Pengaruh. Jadi itu yang
3: karena
4: yang
3: bahan utama ya.
4: Bahan utama. Okay. Jadi itu yang bagian banyak ininya ya, bahannya yang terpakai selain juga seperti coklat, keju dan lain-lainnya gitu. Jadi pernak-perniknya kalau martabak itu banyak sekali.
3: Toppingnya sendiri di Bamiyo itu apa aja?
4: Toppingnya itu ada yang
3: original.
4: Kemudian ada juga kalau rasanya kan ada yang
3: coklat, keju, susu,
4: macam-macam.
3: Yang gitu kan. Selain yang standar itu ada yang lain nggak?
4: Kayak strawberry, Oreo gitu-gitu.
3: Ada velvet ya.
4: Okay. Pandan.
3: Gitu. Berarti banyak pilihan ya?
4: Ada.
3: Penasaran saya Pak. Karena salah satu senang makan juga nih. Jadi selain yang standar itu ya, coklat dan sebagainya, ada yang varian lain juga.
4: Varian lain juga.
3: Yang best sellernya.
4: Ya, karena yang biar banyak dari yang varian-varian itu seperti yang kayak rasa-rasa adonannya gitu. Tapi memang yang banyak best sellernya itu adalah yang original, rasa keju, coklat, kacang itu yang paling banyak sebetulnya.
3: Justru karena yang klasik.
4: Klasik.
3: Jadi, itu kan yang kacang itu dulu kan.
4: Betul. Jadi justru saya lihat itu yang paling banyak itu pelanggan itu yang beli itu yang itu.
3: Berarti di Mamiyo ini yang klasik itu ada sesuatunya. Ada lebihnya gitu ya. Rasa yang lain gitu kan dibanding kan biasanya dalam benak saya Pak kalau misalnya keju, kacang itu pasti dihindari loh Pak jujur aja. Karena saya pikir itu yang konvensional, yang dulu banget, jadul gitu ya. Tapi ternyata itu banyak yang pilih di Mamiyo gitu ya. Tadi, jadi saya penasaran kok gitu Pak.
4: Betul. Jadi kita berpikir begitu ya, kekinian.
3: Iya,
4: gitu
3: betul.
4: Kira-kira seperti itu. Tapi setelah beberapa lama dijalani, ya justru malah yang original, yang klasik-klasik begitu tuh yang
3: dicari ya.
4: Yang lebih banyak
3: ingatnya gitu.
4: Jadi ya udah kita jadi perbanyak yang itu, apa istilahnya? Persediaan barangnya ya, kira-kira gitu.
3: Baik, soalnya jujur aja pernah gitu nyobain. Tapi kan suka ada tuh yang si kacangnya itu agak-agak apek gitu kan. Kalau Mami emang nggak mungkin ya.
4: Bikin sendiri.
3: Beli mentahannya.
4: Beli mentahan, dioseng sendiri, kemudian di apa ya, diracah gitu ya. Jadi sendiri.
3: Racikannya langsung sendiri. Itu pasti ada teknik masaknya. Kan disangrai lah ya.
4: Jadi dilakukan sendiri, jadi nggak beli ini gitu.
3: Jadi beli bahan bakunya mentahan.
4: Diolah sendiri.
3: Baik. Ini tentunya margarin, mentega ya. Mentega juga mungkin pilihan-pilihan khusus lah, khusus yang bikin kira-kira wangi gitu ya.
4: Jadi butternya di atas.
3: Butter
4: kan
3: betul.
4: Menurutnya itu kan jadi harum ya.
3: Betul. Nah itu yang menggoda itu Pak ya. Berarti butter juga di sini main ya.
4: Jadi trust aja ya kira-kira. Jadi sama si apa yang koki itu ya kita cukup inilah baguslah ini.
3: Baik. Bapak baru menyampaikan bahan bakunya yang premium juga. Ini saya udah lapar nih Pak. Pengen beli maksudnya gitu ya. Baik, ini kemudian yang tadi Pak tentang membuka itu Pak franchise ya?
4: Franchise ya. Iya, itu dari teh siapa tadi?
3: Ini teh Little Bita gitu.
4: Little Bita ya.
3: Bira, Little Bira ya.
4: Terima kasih Little Bira ya. Saat ini memang belum untuk franchise tapi sempat terpikir juga gitu kan kalau misalkan ini cukup
3: inovasi nih Pak ya.
4: Apa kira-kira gimana ya? Tapi memang harus ada istilahnya kita pelajari dulu ya karena kita juga memang semuanya seperti kayak kemarin kita membuka itu kan memang belajar. Kita
3: pelajari dulu ya sebelum membuka.
4: Jadi apa seperti apa, terus kemudian kalau franchise juga kita dari sisi kitanya ya, dari sisanya itu seperti harus apa ya sebaiknya. Jadi sama-sama yang win-win solution lah kira-kira begitu.
3: Betul.
4: Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan sudah franchise itu jadi nggak hidup ininya nanti franchisinya. Nah jadi harus banyak belajar. Tapi mungkin mudah-mudahan
3: next siapa tahu ya.
4: Ini
3: lumayan masukan mungkin juga ya. Dan sudah terpikirkan juga ya mungkin sama Pak Mozana. Baik, tinggal nanti mengeksekusi ya Pak ya.
4: Amin.
3: Jadi harus dipelajari dulu. Segala sesuatu yang baru memang jangan gredak geruduk ya.
4: Iya, betul.
3: Gresak gerusuk. Kalau misalnya dipertimbangkan, dipelajari dulu hasilnya juga biasanya baik ya Pak ya.
4: Amin.
3: Tapi sepertinya Pak Mozana memang sangat begitu teliti nih orangnya ya. Baik, kemudian ini dari dari Neng Asti ini. Neng Asti di Garut ya berarti ya. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak Pak atau acara khusus ada minimal order atau promo gitu. Nanya promo nih Pak.
4: Kalau sekarang ini kita promonya masih yang apa ya, yang paket-paket. Jadi 55.000 untuk untuk 3 jenis.
3: Wah, 3 jenis 55.000. Saya sampai ngegebek Pak. Jadi, beneran Pak? Sama betul. Yang tipis itu ya?
4: Tipis. Jadi kalau misalnya kalau yang harga reguler kan ada asinnya berapa, misalkan 2 telur, 3 telur sama 4 telur itu beda-beda kan berapa. Kemudian yang manis itu juga beda-beda. Tipis kering juga beda-beda. Nah, tapi banyak yang beli itu adalah yang paket. Nah, kita paket itu ada 3. Jadi paket 1 itu yang asin 1, manis 1 sama tipis kering 1.
3: Nah, bedanya mungkin di yang paket 1 telurnya berapa tuh? Nah,
4: kalau yang paket 1 itu telurnya 2, yang
3: ayam standar. Apa bebek?
4: Ayam. Okay. Masih ayam ini.
3: Masih ayam.
4: Bebeknya belum.
3: Telur ayam tapi isiannya ayam pada daging.
4: Ayam juga.
3: Oke. Okay. Ya, itu paket 1.
4: Paket 1. Kemudian manisnya original.
3: Original itu berarti yang mana tuh?
4: Yang ini apa topikannya tuh yang adonannya yang original.
3: Kalau isinya topingannya
4: isinya kayak maksimal 2. Bisa keju, pilih keju,
3: coklat,
4: bisa coklat, bisa dimix.
3: Kecuali velvet enggak ya?
4: Red velvet nanti masuknya ke
3: paket
4: reguler,
3: lain.
4: Satuan.
3: Satuan. Enggak masuk paket itu.
4: Enggak masuk paket.
3: Maaf. Oke, jadi ada paket 1, 2.
4: 2. Nah, kalau 2 itu manisnya 2, tipis keringnya 1.
3: Oke. Okay.
4: Jadi yang banyak itu paket 1, paket 2, paket 1 paling banyak.
3: Paket 1 soalnya itu komplit udah ada asinnya ya.
4: Jadi cukup biasanya kan sama keluarga gitu kan. Jadi pelanggan itu biasanya belinya tuh ya buat rame-rame. Jadi bisa ada yang asinnya ada,
3: ya,
4: ada
3: komplit ya.
4: Ada yang tipis keringnya.
3: Iya.
4: Tapi ada juga yang paket 3 itu tipis keringnya aja ada.
3: Oke. Okay.
4: Mereka biasanya belinya tuh sambil nonton ada acara gitu yang enggak mau terlalu berat mungkin sudah kenyang gitu-gitu kali ya.
3: Oke.
4: Macam-macam ya beda-beda.
3: Jadi ada paketnya ya. Terus paketnya murmer juga dari 55 terus berapa lagi?
4: Udah paketnya satu aja.
3: Oh,
4: satu paket.
3: Oh, jadi paket 1, 2 dan 3
4: sama harganya.
3: Alah. Ih, mau banget itu
4: belum dikembangkan lagi misalkan ada paket lain. Ada terpikir, cuma sementara ini belum.
3: Mamio keren sih ya. Baik, ini gimana menerima untuk pesanan banyak atau acara khusus gitu?
4: Oh iya, mungkin sekarang itu sempat ada juga yang bertanyalah kira-kira gitu ya, kira-kira kalau untuk event seperti apa gitu kan. Bisa enggak gitu kan. Nah, sementara karena kita masih fokusnya yang di malam, ya kita masih belum ini apa namanya mengiyakan untuk yang event-event itu gitu kan. Nah, tetapi ada juga nih sempat sudah diskusi sama yang kokinya lah kira-kira bisa enggak nih kira-kira kan. Nah, kalau untuk yang paket jumlah besar ini karena memang harus beberapa hari sebelumnya lah mungkin
3: ordernya sebelumnya hamin berapa gitu ya.
4: Iya, betul. Karena terkait dengan bahan dan lain-lainnya. Karena masih mulai juga ya, belum pernah terima yang besar-besar.
3: Baik. Kalau untuk usaha Pak Mozana ini karena tempat kan tadi sendiri ya, halaman sendiri. Rumah sendiri, jadi memang pengeluarannya punya tidak terlalu banyak.
4: Betul, pendapatannya
3: itu mah langsung berarti ya lumayan Pak kalau gitu kan. Pagi pagi cuci motor, malam tutup, kemudian langsung buka untuk martabak. Karena martabak ini tidak mengenal usia ya. Anak kecil, orang tua, remaja pun itu senang martabak.
4: Betul.
3: Enggak siang, enggak malam, enggak pagi. Kadang-kadang kalau martabak memang jualannya sore ke malam kan ya.
4: Sore ke malam.
3: Tapi kan kadang-kadang kalau masih tersisa yang sudah dimakan malam itu masih bisa dimakan paginya loh, Pak.
4: Iya.
3: Jadi sama makin enak loh, Pak.
4: Iya,
3: beneran.
4: Jadi kalau yang manis masih bisa. Kalau yang asin tuh agak kempes ya.
3: Kempes. Tapi digoreng lagi bisa kok, Pak. Jadi intinya martabak mah bener kalau pilih usaha martabak memang keren nggak, maksudnya semua suka gitu ya. Baik, silakan untuk Anda yang mau bertanya lagi kami tunggu di sini. Kemudian ini untuk menjalankan usaha kuliner tentu tidak selalu berjalan mulus Pak. Itu kan. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Bapak sejak merintis martabak Mamio hingga sekarang? Ada nggak?
4: Karena biasanya itu memang umumnya kalau usaha UMKM itu kan hari ini bisa ramai, besok itu bisa sepi gitu kan. Nah, terus ramai lagi, sepi lagi. Nah, itu harus kita harus kuat di situ. Nah, karena
3: mentalnya harus kuat.
4: Karena memang dunia kerja apa namanya yang kantoran lah ibaratnya ya dengan yang UMKM itu sendiri itu berbeda memang. Jadi harus di situ yang kuat itu adalah mental. Jadi kalau untuk usaha itu adalah mental. Nah, karena saya sudah ada sedikit yang pagi-paginya itu pengalaman buat yang usaha cucian itu, jadi ada kebayang. Dan kemudian tempat saya itu sempat ada apa, ada yang sewa juga kan, jadi kita bisa lihat di lingkungan itu ada beberapa yang UMKM juga. Jadi bisa kelihatan mereka itu ramai, sepi. Nah, jadi itu yang memang harus belajar di situ.
3: Mental gitu. Yang kuat ya.
4: Mental. Jadi kalau hari ini ramai, besok bisa ibaratnya itu sepi kayak kuburan tuh bisa.
3: Gitu. Jangan sedih.
4: Jangan sedih, karena memang itulah yang
3: bisnis namanya.
4: Namanya bisnis. Itu namanya yang tantangannya di situ ya, kita harus hotel ya.
3: Itu tantangannya ya.
4: Tantangannya itu.
3: Pas ketika memang usaha kita lagi sepi ya.
4: Iya.
3: Sepertinya ya. Semua deh Pak ya.
4: Semua.
3: Produk apapun gitu ya.
4: Produk apapun. Jadi memang harus di situ.
3: Baik. Betul. Untuk selera nih ya kan, selera masyarakat itu terus berkembang, termasuk dalam memilih makanan dan rasa gitu ya. Okay. Termasuk ini juga kan martabak asin itu kan pasti di brand lain pasti sama martabak asin, tapi rasa pasti beda.
4: Iya.
3: Nah, termasuk mungkin di martabak Mamio juga. Ini bagaimana nih? Martabak Mamio mengikuti tren kuliner tanpa meninggalkan cita rasanya.
4: Iya. Jadi memang racikan itu yang apa ya, yang utama. Okay. Mungkin bumbunya sama, kalau asin misalnya bahannya sama, bawangnya juga, daun bawang, ayam juga sama, kira-kira gitu kan. Nah, tapi pada saat memasak dia kan memakai bumbu karinya, kemudian racikan tambahan kayak
3: dagingnya,
4: telurnya. Nah, itu yang mungkin
3: membedakan
4: satu dan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kebetulan dari menurut beberapa yang apa pelanggan lah gitu. Oh, ini pas ini rasanya kita tanya kan. Jadi enak. Jadi menurutnya pelanggan A ini enak, ini B juga enak. Artinya ya sudah, kita rasanya itu jangan ditambah kurang lagi ya. Jadi kira-kira seperti
3: jadi
4: itu.
3: Jadi ada takaran ya.
4: Ada takarannya. Okay. Dan itu yang memang membedakannya dari setiap koki-koki itu ya. Jadi takarannya, kalau bumbunya relatif sama.
3: Sama ya. Okay.
4: Ya. Memang masih telur ya, masih ayam ya. Ini kita masih belum ke bebek nih. Sama ke ayam belum.
3: Baik.
4: Ke daging.
3: Iya, soalnya kan beda bahan rasa pun ngaruh ya Pak ya.
4: Iya.
3: Contoh sekarang tadi Bapak menyampaikan bebek ya, telur bebek, telur ayam pasti ngaruh kan.
4: Dari mengembangnya,
3: dari rasanya juga kan. Ayam dan daging juga sama. Ini gimana Pak? Bisa dijelaskan?
4: Iya. Kalau yang sekarang kita kan masih memakai daging ayam sama telur ayam. Belum ke daging sapi dan
3: telur bebek.
4: Belum. Rencana ada gitu.
3: Oh, jadi belum ke sana maksudnya. Oke.
4: Okay. Ya, ada pengembangan karena kita bertahap dulu lah kira-kira.
3: Okay.
4: Kita bertahap seperti itu. Nah, tetapi untuk yang sekarang itu kalau misalnya kita daging ayam telur ayam sama daging ayam itu biasanya kita tambahkan jadi tuh putih telurnya. Karena putih telur itu bisa membantu buat mengembang. Jadi kalau misalkan contoh kalau kita pakai yang martabak apa yang ori yang standar yang dua telur itu akan kurang mengembang.
3: Okay.
4: Jadi ditambahkan lagi putih telurnya. Jadi ada kita beli lagi. Nah, itu jadi lebih bagus.
3: Oke.
4: Jadi lebih tebal.
3: Pak, ini di share nggak apa-apa? Bisa itu rahasia, Pak.
4: Nggak apa-apa. Sama-sama ilmu lah. Saya juga mendapatkan.
3: Berbagi ilmu ya.
4: Karena saya juga dapat dari
3: kokinya ya. Ya,
4: ini tambahin ya. Nggak apa-apa. Jadi saya pikir ya sama-sama lah ya.
3: Soalnya kan yakinnya gini, lain koki lain masakan, lain rasa. Walaupun sama tadi ya tipsnya gitu, tapi kan pasti beda tangan kan.
4: Iya, karena itu bener. Racikannya itu, Bu.
3: Oke. Ya. Gitu. Jadi saat ini Mama Mio untuk yang asin belum ada telur apa bebek sama daging
4: bebek,
3: ya.
4: Belum,
3: okay,
4: belum. Ada yang nanya-nanya tapi nanti kita siap ini sebentar lagi insya Allah.
3: Gitu. Kenapa nggak langsung aja Pak Moza?
4: Ya, kita lihat pasar dulu.
3: Oke, baik. Oke. Okay. Ya, kemudian untuk inovasi ini pastilah ya kita tuh inovasi perlu nggak menurut Bapak?
4: Perlu juga.
3: Oke. Okay. Ya, inovasi ini menjadi salah satu kunci juga kan?
4: Iya.
3: Kalau
4: iya,
3: misalnya
4: iya,
3: agar iya. apa usaha tetap bertahan dan juga berkembang. Nah, varian menu apa yang paling diminati pelanggan dan apakah ada menu favorit yang menjadi andalan? Sebenarnya tadi udah disampaikan juga
4: iya,
3: ya.
4: Iya. Jadi kalau yang paling banyak yang tadi ya Tania ya. Jadi memang yang original itu di tempat saya di Mamio itu yang original yang lebih banyak sebetulnya. Jadi yang tambahan lain kita siapkan, kita sediakan. Tapi kita pelajari selama beberapa waktu, nggak terlalu banyak, tapi ada gitu kan. Tapi kita siapkan juga. Nah, kalau pernah juga ada rencana mau bikin seperti yang kayak model pizza gitu ya. Jadi nggak dipot, nggak di apa ditumpuk. Jadi dibuka gitu. Pernah juga kita sempat kira-kira evaluasi ke sana. Nah, tapi itu akan ada harus konsekuensinya. Nah, kita harus lihat gimana dengan dusnya. Terus bagaimana cara membawanya?
3: Karena kita memikirkan ke sana ya.
4: Jadi kalau misalnya kita bikin bisa secara teknis itu bisa, tapi bagaimana cara waktu kita delivernya ke pelanggan? Nah, itu jadi takutnya kan terbalik, rusak dan lain-lain. Nah, jadi itu belum kita lakukan, kita buat karena itu pertimbangannya. Jadi masih yang standar-standar nih sementara.
3: Baik, baik. Pak Moza, di balik setiap usaha kan tentu ada nilai dan juga prinsip yang selalu dijaga ya. Pasti itu ya ada. Nah, prinsip apa nih yang selalu dipegang dalam menjalankan Martabak Mamio ini?
4: Ya. Kalau ke kita sebagai pengelola dengan yang pekerja ya, kita terbuka. Terbuka, jadi ya apa kira-kira yang rencana kita, ini apa namanya, kendala kita sekarang ini gitu ya. Jadi kita harus percaya sama mereka itu. Karena biar gimana pun juga mereka adalah partner kita gitu kan. Mereka, kita bisa berbuat seperti ini karena mereka. Dan mereka pun juga harapannya beranggapan yang sama dengan kita kan gitu. Nah, ke pelanggan ya kita hargai mereka, kita kasih apa istilahnya, sapa lah ya, seperti umumnya lah,
3: 3S ya.
4: Iya, gitu kan, sedapat
3: salam
4: mungkin,
3: sapa senyum.
4: Nah, sedapat mungkin.
3: Iya, iya.
4: Jadi banyak yang repeat order akhirnya. Jadi
3: anggaplah pembeli itu keluarga ya.
4: Jadi ada yang beberapa karena untuk daerah khususnya kebetulan gini Tan ya, untuk daerah yang dekat Antapani sama Samanik itu kita free ongkir.
3: Oke. Mohon izin Pak untuk Martabak Mamio ini ada di aplikasi juga online?
4: Ada. Jadi aplikasi itu ada juga. Tapi kebanyakan yang ini apa, yang offline. Jadi mereka datang atau dia telepon by WhatsApp. Nah, jadi nanti yang dekat-dekat kita antar aja free. Yang dekat Antapani kita tuh. Nah, jadi mungkin itu ya nilai apa ya yang dilihat dari pelanggannya.
3: Tetap ya kita terus baik ya.
4: Kecuali jauh-jauh ya, kok jauh-jauh kita enggak waktunya enggak nuntut.
3: Baik. Pak, banyak juga nih kan anak muda yang ingin memulai usaha sekarang, banyak juga kan ya. Kan enggak gengsi, maksudnya jualan di pinggiran jalan dan sebagainya. Kalau usaha memang enggak boleh gengsi ya, Pak ya. Kalau gengsi mah udah mual jalan ya. Ini kan banyak nih anak muda yang ingin memulai usaha tetapi masih ragu, ada juga atau mungkin yang ragu untuk melangkah ya. Apa nih pesan dan motivasi mungkin dari Bapak bagi generasi muda yang ingin memulai usaha kuliner?
4: Kalau saya berdasarkan dari yang sekarang ini, mungkin saya hanya ingin berbagi lah ya, mungkin tehnya ya. Jadi jangan ragu untuk memulai itu, coba aja. Sedikit riset itu perlu, tetapi jangan terlalu lama gitu kan kira-kira, karena resiko itu tetap ada. Sebagus apapun riset segala macam ya, tentunya agak akan terjadi ya kalau nggak kita coba. Nah, dan yang satu yang saya pelajari juga, jadi banyak orang itu yang mulai agak ragu untuk memulai usaha UMKM atau dagang itu karena malu dipajang kira-kira.
3: Nah, gitu ya,
4: itu banyak tuh, itu kejadian juga. Terus karena saya sendiri pun juga di awal untuk memulai bisnis atau usaha ini, waduh, saya bisa nggak nih kerja di pajang-pajang?
3: Bukan malu, tapi
4: kayak gimana bisa nggak ya? Nah gitu. Nah, karena pada saat kita memulai yang usaha itu kan otomatis kita kan berinteraksi dengan orang yang lewat, dengan yang pembeli, ya kan nantinya gitu kan. Nah itu kan kita tetap memajangkan diri kita dan juga produk kita.
3: Betul.
4: Nah itu yang mungkin harus ditebelin dulu ininya, apa namanya? Niat dulu aja itu penting.
3: Jangan hanya karena terbawa lagi tren gitu ya. Kan ada juga tuh kan tren bisnis nih gitu. Ikut-ikutan.
4: Viral-viral saya sih memang waktu itu berharap ini tetap bisa jalan cukup bagus, ramai. Tapi jangan sampai viral. Karena
3: Kenapa, Pak?
4: Karena viral yang mendadak-mendadak itu biasanya
3: sebentar ya.
4: Sebentar. Biasanya ya, biasanya. Tapi saya enggak.
3: Betul, tapi Pak. Iya, gitu ya. Memang.
4: Ini yang saya
3: ya.
4: Lihat karena di sekitar saya itu banyak waktu itu yang jualan yang kayak minuman apa gitu ya.
3: Viral ya.
4: Nah, saya ada kekhawatiran itu. Mm. Itu ada kekhawatiran.
3: Jadi justru Bapak enggak usah viral deh gitu ya.
4: Jangan deh.
3: Tapi gitu. Yang jelas tetap ada tetap gitu ada. Ya.
4: Jadi lebih baik itu bertahap-bertahap
3: gitu. Manteng cek Sunda mah ya.
4: Lebih apa ya? Lebih ke sana arahnya. Iya.
3: Mempertahankan yang susah ya, Pak ya?
4: Mempertahankan itu susah, okay, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan. Tapi bukan berarti viral itu nggak bagus ya.
3: Iya, iya bagus, betul,
4: bagus,
3: betul.
4: Tapi maksud saya jangan sampai itu
3: lenyap sudah gitu
4: sebentar,
3: ya.
4: Itu yang hanya sebentar,
3: betul,
4: bulan
3: betul,
4: itu
3: betul, yang karena bosen ya nantinya ya.
4: Iya. Oke. Okay. Itu kira-kira pikiran.
3: Iya, iya, iya. Boleh kok, Pak. Berbeda-beda enggak apa-apa, Pak. Yang wajar, Pak. Sudut pandang orang itu beda-beda kan. Baik. Persaingan bisnis kuliner apalagi martabak ini bukan satu makapunten ya. Martabak ini bukan satu makanan yang baru ya.
4: Nah,
3: ini tuh martabak yang lama ya. Lama menurut sejarahnya sekali. Juga berabad-abad sana ya. Awalnya kalau enggak salah itu menurut data itu dari India sebetulnya ya. Tetapi melalui proses dan sebagainya datang ke kita. Dalam artian gini, Pak. Apa namanya persaingan bisnis kuliner apalagi martabak nih ya sangat ketat saat ini sehingga pelaku usaha dituntut terus berinovasi. Nah, ada strategi nggak apa yang dilakukan martabak Mamiu agar tetap mampu bersaing dan terus menjadi pilihan pembeli gitu, Pak?
4: Yang kita lakukan saat ini tuh ya memang pertama rasa. Pertama rasa itu kita jaga, kemudian harga juga meskipun sekarang kan sering naik turun segala macam ya bahan baku itu. Waduh, kita usahakan sedapat mungkin tidak
3: enggak naik ya.
4: Enggak naik.
3: Yang dikurangin apa dong, Pak? Kan gak rugi ada. Kalau masa, Pak?
4: Iya, jadi
3: kan
4: kita,
3: rugi nanti, Pak.
4: Iya, betul. Jadi makanya kita mengurangi laba.
3: Oh.
4: Mengurangi laba. Jadi sejauh kita bisa menahan itu, kita apa istilahnya menjaga itu, kita lakukan itu. Tapi pada saat nanti mungkin ada satu titik ya kita harus sesuaikan, nggak apa-apa, gitu
3: baik,
4: kan?
3: Baik.
4: Tapi terutama adalah rasa.
3: Rasa ya. Ya. Oke ya. Jangan bukan maksudnya bukan rasa yang pernah ada ya, tapi ini marah. Dan bukan rasa di antara kita, tapi rasa yang memang harus dijaga, gitu ya. Baik. Betul. Kembali ke TikTok nih, Pak. Kira-kira ada perbedaan nggak, Pak? Katanya selera pelanggan martabak sekarang dibandingkan beberapa tahun lalu.
4: Ya. Kalau karena pelanggan. Kita sudah ya baru mulai 1 tahun kira-kira ya Tania ya. Jadi sama tadi Teh yang nanya. Ya, mereka itu biasanya seneng yang viral-viral. Maksudnya yang aneh-aneh, yang baru-baru itu bagus juga gitu kan. Kita pengen coba juga itu. Nah, tadi beberapa misalkan ada yang rasa selai stroberi, macam-macam kita coba. Kita bikin sampai ke yang ketan. Kita sempat bikin juga ketan.
3: Ketan ya.
4: Ada. Nah, tetapi tetap dari berdasarkan pengalaman 1 tahun itu adalah yang original itu yang lebih banyak.
3: Yang tadi kacang tadi ya.
4: Iya, jadi kacang coklat keju itu yang lebih
3: original
4: banyak.
3: Original tetap ya.
4: Jadi mereka itu yang lebih
3: banyak dipilih kan.
4: Pilih. Jadi mungkin mindsetnya itu martabak ya itu rasanya.
3: Iya
4: kan?
3: Sih.
4: Jadi kalau mau nyoba mungkin 1 kali 2 kali tapi setelah itu kembali lagi ke menu yang original.
3: Betul.
4: Jadi sebetulnya enggak banyak perubahan.

0: Online enggak? Tadi udah dijawab ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa pesannya di mana?
1: Oh iya, gitu ya. Iya, terima kasih Fen.
0: Tesinta nih.
1: Tesinta. Jadi bukanya itu jam 4:30 sore sampai jam 10 malam.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa kalau yang online itu bisa di GoFood, di Shopee, sama Grab. Bisa.
0: WA langsung bisa?
1: WA juga bisa. Nah, WA itu ada di apa? Di yang dekat-dekat. Biasanya itu bisa kita kirimkan.
0: Di sini nomor ya, WA-nya dicantumkan juga ada, ya di box ada, ininya. Nah, iya, bisa dilihatin dong Pak ke kamera Pak.
1: Iya,
0: nah, nomornya ada.
1: Ini nomornya.
0: Oke.
1: Okay. 0878-4298-7355.
0: Oke, okay, bisa langsung SMS ke WhatsApp-nya ya, nanti langsung dikirim ya.
1: Nanti ada adminnya.
0: Oke,
1: okay,
0: adminnya tuh
1: nanti
0: ya.
1: Nanti saya sendiri.
0: Baik, pokoknya itu di mana? Di
1: Arca Manik Golf Barat.
0: Nah, ya, pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada, di Bandung ya, yang ya, mau ya, apa order langsung ya, ya, saja ya.
1: Ya,
0: ada
1: ya,
0: di aplikasi.
1: Ada di aplikasi.
0: Ada juga nanti langsung.
1: Langsung ke offline.
0: Okay.
1: Atau ke tempat.
0: Dari rate-nya dari mulai berapa sampai berapa?
1: Yang paling yang paling rendah murah itu 25.000 sampai ke 45.000.
0: Oke, 45.000. Gue yang paket juga tadi ada. Ya. Baik, ya, baik. Ya. Pak Moja, tanpa terasa kita udah di penghujung waktu nih ya. Mungkin untuk penutup perbincangan kita, ngobrol kita hari ini, tentu semua pendengar ingin tahu nih berapa harapan besar ya dari Martabak Mamiyo untuk kedepannya. Apa visi atau target Martabak Mamiyo dalam 5 tahun ke depan mungkin?
1: Ya.
0: Enggak, sampaikan Pak.
1: Iya, ya, terima kasih. Memang dalam 1 tahun terakhir ini memang banyak sekali ini ternyata umumnya ya, tantangan segala macam. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu saya itu dan Martabak Mamiyo dan beberapa peserta UMKM lainnya itu di bawah ada binaan dari Diskop UKM.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu saya ikut situ, jadi dapat flyer waktu itu kan saya coba join, kemudian kurasi ya. Kemudian ada beberapa sekitar 30-an sekian peserta. Nah, itu masuk ke dalam binaan Diskop UKM.
0: Ih, keren.
1: Nah, jadi di situ saya banyak belajar, banyak dibantu. Jadi macam-macam kegiatannya. Saya sekarang ini aja sudah mengikuti sampai 4 kali kira-kira. Dan itu akan berlanjut. Jadi sangat terima kasih.
0: Berarti dampak
1: banyak
0: dari UMKM ini ada ya?
1: Ada.
0: Jadi, besar ya untuk
1: besar,
0: kita.
1: Besar. Jadi seperti yang saya juga bisa diundang untuk kesempatan di RRI 24 ini. Terima kasih ini. Ini berkat karena dari ini tadi. Saya ikutin kegiatan dari Diskop UKM, juga dari RRI 24 gitu kan. Jadi bisa mengembangkan lah usaha yang baru muncul.
0: Baik. Kalau 1 tahun udah lumayan lama, Pak. Baik, Pak Moza, terima kasih.
1: Atunuh.
0: Jadi kembali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar, kalau misalnya memang tertarik terus penasaran dengan Martabak Mamiyo, ini Anda bisa langsung saja ke Arca Manik ya. Nanti Pak kalau misalnya ada yang beli, coba Pak itunya sebutkannya dengan nada gitu Mamiyonya.
1: Password.
0: Iya, password betul. Apa passwordnya nanti Mamiyo gitu kan?
1: Iya.
0: Terima kasih, lancar terus usahanya.
1: Amin.
0: Kemudian
1: amin,
0: makin
1: amin,
0: banyak juga pembelinya
1: amin.
0: Melalui perempat RRI Bandung siaran
1: amin,
0: UMKM amin. Ini semoga ada dampak yang baik ke untuk amin, Martabak Mamiyo ya. Baik, terima kasih Pak Moja, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Baik,
1: kasih
0: itulah banyak. Kaum Dangu, tentunya obrolan kami atau wangkongan kami bersama Pak Moja yang mana tentunya berbincang tentang seputar Martabak Mamiyonya. Ini perbincangan yang sangat begitu keren dan menginspirasi. Sajian UMKM kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan obrolan UMKM akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara saat ini yang bertugas menemani Anda dari pagi hingga siang hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif batik Sekar Jagad adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagad diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagad dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagad bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagad juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: RRT jam 13.
1: Abang Pop berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu kelakah dengan menebarkan 50 ribu benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50 ribu benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Kelakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya, di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Iya. Keduanya
3: jadi
2: dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Komunitas. Siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Ini kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya. Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay. Itu. Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng
3: ya. Oke, tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng
3: Orange.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali di.
4: Yeah. Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung, okay.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuman sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: bagi rata.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis lagi. Tuh.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
5: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Jangan disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya
3: gitu. Dan tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
5: ya. Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya, itu betul
3: kan. Bye-bye Cici-Cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini.
3: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya? Pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Ya.
3: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya. Ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin Karima, sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompat Ternate ataupun Perompat Jakarta. Ya kalau di Perompat Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Karima, Kak yeah. Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak ada bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya, boleh kita angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay.

0: itu tarik-tarik baru lompat.
1: Oh iya. Lompat tali. Merdeka Pusat itu lompat tali.
0: Ya, singe-singe juga itu paling bermain paling seru itu. Enak bermain itu. Tidak bisa menengok, tidak bisa apa agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa? Salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu? Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan durang cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher, iya silakan. Kan Kak Wulan dan
1: siapa
2: juga
1: nih
2: Kak Sandi.
1: Siapa yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan, biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo, ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Pro 4 Ternate.
1: Halo Pro 4.
4: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari rantau serindu Kak Rima Melati yang lagi
1: nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
4: Aduh, sama kabar Kak Rima.
1: Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus tetap aja.
1: Iya.
4: Ada Jakarta sih ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
4: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Inovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya, atau Inovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara, untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, Kak Ulan sama Kak ini, saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya Kari Panoka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
1: Boleh.
4: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, senang begini. Mas, pergi di pasar beli bumbu. Jangan lupa beli ikan goroho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya syukur dofu. Torang semua bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan Cegu ya.
1: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igopampa jilo. Iya. Terus igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya, dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
1: yeah,
3: di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu
1: lompat pusa itu.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
5: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung, biasa kita gunakan properti, ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling sering sih kami
1: sering batu yang agak besar.
3: Agak besar.
1: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
1: Kak Rima. Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
6: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
6: Iya.
1: Oke, Ica.
6: Aku tadi telepon Bang Jo,
1: tapi
6: tadi angkat. Maji-maji sih, Madeceng juga.
1: Sudah Mi Manre?
6: Apa?
1: Sudah Mi Manre?
6: Sudah Mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
6: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
6: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke Ternate.
1: Oke,
2: soalnya
1: ya
6: itu ya. Jojo gantian dong angkat teleponnya, ada Radi dan di sana gitu. Ternate ada teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
1: Ya.
6: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
1: Domikado
6: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
1: Oh, domikado, oke. Okay.
6: Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
6: Karena nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main saya dulu gitu,
7: profesional. Kok pertanyaannya ke saya?
6: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
7: Langsung ya. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
7: saling itu ya, ditindih ya,
3: iya,
2: ditumpuk.
3: Ya, ditumpuk terus kita nyanyi tuh, nyanyi tuh do mika do eska, nanti di akhir
7: sampai tri ya kan,
3: iya sampai akhir lagu,
7: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah.

0: ya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu-dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Wulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk apa namanya, menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Wulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
2: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya, tadi
1: dari Mama Indah ya.
0: Mama Linda.
2: Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya, yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus, dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
2: senyamannya dipakai.
1: Iya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya, mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
0: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya,
1: cukup banyak.
0: Iya.
1: Oke, Kak Jo, ada lagi?
0: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan ya, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
1: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
3: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
0: Lecet juga.
1: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya, kan? Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
0: Mungkin seperti itu. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah, untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh

0: ke sana orang join, apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana itu?
1: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
2: Itu tiketnya masuk ke tempat
1: wisata.
0: Nah, terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
2: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah, yang ingin bergabung, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
2: Oke, Kak Sandi silakan.
1: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa. Ayo sama-sama yang memang
2: ingin merindukan, ya.
1: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
0: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram. Namanya Lapang Warisan. Lapang
0: itu digabung atau ada pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
0: Lapang underscore atau lapang titik.
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
0: boleh
3: bentar ya, kayaknya nggak pakai underscore, cuman
2: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
0: Itu untuk search by name aja ya. Bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Nah, saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Hari ini Kaum dangu hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda dalam edisi Pro 4 siang ini hingga jelang pukul 18 saya menemani Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini hingga sore nanti. Ya, dan tentunya saya berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dalam menjalankan segala aktivitas kita semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siang yang cukup cerah di seputaran jalan di Ponorogo saat ini Kaum dangu, bagaimana di tempat Anda di daerah Bandung dan sekitarnya, kemudian di daerah Cimahi, Padalarang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, apakah sama cerah di jalan di Ponorogo saat ini? Ya, semoga cuacanya cerah, secerah hari kita, secerah hati kita, secerah harapan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang Cimahi nih Kaum dangu, kalau Anda pernah membaca buku Pramudia Ananta Tour berjudul Jalan Raya Pos Jalan Dendles. Nah, akan terulas sepintas mengenai wilayah yang kini secara administratif berstatus sebagai kota di dekat Bandung, yakni Kota Cimahi. Nah, Pram menggambarkan bahwa jalan yang dibangun Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu melintasi wilayah tersebut yang ketika itu telah ditetapkan sebagai wilayah pemusatan militer. Nah, hingga kini di Cimahi terdapat berbagai markas dan pusat pendidikan atau pusdik ketentaraan serta rumah sakit. Namun, nama Cimahi baru disandang di kemudian hari. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan nama Cikolotok ya. Nah, sejarahnya nih Kaum dangu, jadi Pramudia Ananta Tour ini hanya memberi ulasan satu paragraf saja tentang Cimahi. Menurutnya, sebelum tahun 1913 nama wilayah ini adalah Cikolotok. Nah, sumber lain juga mengatakan bahwa Cikolotok ini ditulis pula Cikolotot ya. Nah, kata dalam bahasa Sunda ini berarti air rawa atau eceng gondok. Menurut Pram nih, perubahan nama dari Cikolotok menjadi Cimahi terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Junius Benedictus van Hertz ya, pada tahun 1851 hingga tahun 1924. Nama Cikolotot sebagaimana ditulis Pram ini ditulis dalam sebuah dokumen dengan tulisan Cikolotot. Nah, diantaranya seperti dari laman resmi Lembaga Kearsipan Pemerintah Kota Cimahi tentang surat pengangkatan Wedana Cikolotot. Nah, menurut asal-usul katanya, Cimahi ini tersusun dari dua kata, yaitu Ci yang berarti air dan Mahi yang berarti cukup. Air yang cukup berarti ya. Nah, merujuk pada kondisi geografis wilayah ini, Kaum dangu, yang punya sumber air melimpah. Dengan demikian, air itu dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Ada juga yang menjelaskan dari Pemkot Cimahi, pada artikel berjudul Sejarah Cimahi, diuraikan perjalanan kota ini menuju daerah otonom berlangsung melalui proses yang cukup panjang. Awalnya, berdasarkan Stadtblad tahun 1935, Cimahi ini berstatus sebagai sebuah kecamatan. Seiring berkembangnya wilayah dan meningkatnya aktivitas pemerintahan, pada tahun 1962, statusnya ditingkatkan menjadi wilayah setingkat kewedanaan yang membawahi 4 kecamatan, yakni Cimahi, Padalarang, Batu Jajar, dan Cipatat. Perkembangan Cimahi terus berlanjut nih Kaum dangu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1975 tentang pembentukan kota administratif status Cimahi ini resmi ditingkatkan dari kecamatan menjadi kota administratif yang berada di bawah wilayah Kabupaten Bandung.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Lagu Harapan lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

0: asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Suara Budaya Bandung.

0: akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-orayan, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih. Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni keramik, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
0: Pinter anak bunda.
2: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
3: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
2: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada. Yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya Rosyanti Mustika, menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut seperti biasa ya, hingga jelang pukul 17 tentunya. Dan tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu membuka perjumpaan kita. Tadi ada lagu Bunga dari Uci Sucita dan juga Ayo Goyang dari Cita Citata. Nah, tentunya seperti biasanya kaum dangu, untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang sudah bersiap-siap mau request lagu kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, boleh banget ya. Tapi saya informasikan dulu untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini yang bisa Anda dukung ada dua lagu ya. Ada Evita Mala, Nyanyian Rindu, ada juga dari suaranya Joni Iskandar, Secangkir Kopi. Raos pisan wayah kianya. Ngaleci kopi bari ajeng lalawuh natenya aya goreng sampe tanapi sepanhui atanapi oge kulub jagong. Mantapnya. Tapi yang pasti nih langsung aja untuk Anda para pecinta dangdut yang sudah siap-siap mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, yuk bisa melalui nomor telepon kami di 7218075 atau boleh juga chat ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540 ya. Sekali lagi untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Nyanyian Rindu dari Evita Mala, ada juga Secangkir Kopi dari Joni Iskandar. Sudah ada yang masuk ini di 7218075, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Abah lagi mancon ya,
0: Abah janggut nuju mancon.
1: Bari ngopi.
0: Alah. Bari ngopinya
1: ngopi,
0: sarang naon, Abah?
1: Goreng tempe.
0: Waduh.
1: Goreng tahu. Kopinya mah jangan ditukan nak temannya.
0: Entong, pilih iklan, Bah.
1: Aduh, alhamdulillah nih lo. Sanao sareudang. Kakak beki hareudang ngaliat kopi mahnya.
0: Oh gitu, atuh muhun kopina anu panas mah, Bah.
1: Panas, mun panas dadakan hareu
0: teh. Tah, muhun.
1: Aduh. Nih mate. Kumaha bari ieu? Abah teh bari ngopingkeun pro opat.
0: Oh kitunya, atuh tambih pedo ngopi nanya Bah nya.
1: Pedo. Apan pro opat malah nongkrong Abah nih ngelon.
0: Gitu nyebahnya. Oh gitu nya. Kanggo Abah mah praopate landong gitu nya.
1: Landong. Atuh wengi tadi ge sareng Kang Roy Abah di sini ranti lupa rapat ya.
0: Ulu.
1: Di sini kan Abah jangot teh harapan aya paparika naragitan wawang salan sok Kang Roy.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah Kang Roy geus tiasa sakedik-sakedikeun di sini ranti.
0: Biasanya
1: di hati ku abah
0: nya. Mohon.
1: Ieu mah tawis mancon Neng Ros. Neng Ros nya.
0: Mangga mohon Bah.
1: Itu nama kawargi abah di Sumatera Selatan, Bapak Ilham nya.
0: Mohon.
1: Mancon teh.
0: Mohon.
1: Bang Mairona di Lampung, di mana di Lampung di Medan. Di Lampung mah incu abah Bang Edo nya. Itu nu di Pangandaran teh Neng.
0: Neng Teh Eci.
1: Neng Eci nya. Itu Neng Carmila. Itu di Cidaun. Aji Cutariatnya. Asa Dayana Neng Rosnya.
0: Gitu mangga.
1: Kayaknya yang menurut lagu.
0: Mangga Bah.
1: Kalau ada mah lagunya itu Bunga Dahlia Neng Ros.
0: Bungaku Bunga Dahlia. Siap. Bunga Dahlia dangdut klasiknya bareng ngarojong numana Abah. Aya Evita Mala Nyanyian Rindu, aya Joni Iskandar Secangkir Kopi, Bah.
1: Nyanyian Rindu eneng
0: Nyanyian Rindu. Nah, nuju rindu ka saha tuh Abah teh?
1: Ya, tadi teda kumah. Emang duit tuh ditinggalan teh, Neng.
0: Aduh.
1: Aduh ampun nih. Aleureunya Neng nya.
0: Muhun. Teu sawios atuh Bah.
1: Aleureunya. Aya Abah mah da artis malabulah seueur Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Di Bang diunggal Bang.
0: Oh gitu. Muhun atuh.
1: Atuh nu ning gara Abah.
0: Mangga mangga Bah.
1: Ampun teh Neng.
0: Mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. lagu nate cina abah mah hoyong bunga dahlia dangdut klasik na ngarojong anu Evi Tamala nyanyian rindu siap diantos lagu nanya bahnya. Nusanesna, yang lainnya yuk para pencinta lagu dangdut yang dari tadi sudah nunggu acara Pro Dangdut ya, yang mau request dan dukung dangdut klasiknya yuk di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jauh-jauh dari Medan.
1: Iyalah, itulah saking cintanya ke Pro
0: Opat. Saking cintanya ke Pro Opatnya, Bang Mairona apa kabar?
1: Iyalah.
0: Apa kabar Bang?
1: Sehat, ini hujan-hujan ini.
0: Hujan?
1: Iya, hujan.
0: Wah. Wah, kok ke Bandung belum ada hujan ya, Bang?
1: Iya, iya,
0: iya. Belum ada nih. Selalu deh seperti biasa Bang Mairona ya, selalu ngagetin aku di tengah-tengah teleponan. Ini tiba-tiba tut-tut-tut. Nah, kayaknya karena hujan nih Bang Mairona, jadi si apa cuacanya itu jadi mengganggu ke apa tuh sinyal ya. Bang Mairona coba telepon lagi ya. Soalnya belum nyebutin tuh requestnya pengen lagu apa, request apa dangdut klasiknya juga belum dukung yang mana. Yuk dicoba lagi ya Bang Mairona ya, jangan patah semangat ya. Walaupun sinyalnya kurang bagus karena mungkin cuaca hujan, tapi ayo coba lagi ya. Di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 boleh ya. Boleh telepon ataupun chat ya. Untuk dangdut klasiknya kembali saya informasikan ada lagu Evi Tamala nih nyanyian rindu, ada juga Joni Iskandar Secangkir Kopi. Yuk, masih ditunggu ya. Masih panjang banget waktunya nih saya menemani Anda ya hingga jelang tuh pukul 17 menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu seperti biasa, ada Evi Tamala nyanyian rindu, ada Joni Iskandar Secangkir Kopi ya. Langsung saja para pecinta lagu dangdut dukung dan request lagu dangdut kesukaan Anda. Yuk, saya tunggu nih di line telepon 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Belum ada yang lainnya yang mau request? Kalau belum ada, saya mau hadirkan lagunya nih yang udah di-request sama Abah Janggot dulu ya. Ada Bunga Dahlia dari Tasya Rosmala Adela ya. Saya hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Bunga Dahlia dari suaranya Tasya Rosmala ya, Adela, lagu yang di request oleh Abah Janggot sudah dihadirkan atau selagunanya bahnya atau sedudugikan mugia katampi kalian kabingahan ya. Dan tentunya saya kembali mengundang Anda nih kaum dangu, di mana saja Anda berada yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga yuk, masih bisa ya. Boleh melalui line telepon di 7218075, boleh juga chat melalui nomor WhatsApp kami atau telepon juga boleh ke nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Dan tentunya untuk dangdut dangdut klasiknya di sisi satu ini ada Nyanyian Rindu dari Evita Mala, ada juga Secangkir Kopi dari Joni Iskandar ya. Yuk langsung aja nih, saya tunggu ya request dan juga dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini. Walaupun tadi kata Bang Mairona di Medan katanya hujan, tapi cuaca di Bandung saat ini belum hujan sih, tapi terlihat langitnya agak mendung nih kaum dangu. Walaupun ya ada peribahasa mengatakan bahwa mendung tak berarti akan turun hujan ya, belum berarti akan turun hujan, tapi biasanya kalau mendung mau hujan, tapi gak tahu lah ya, karena sekarang juga cuacanya lagi bingung nih, kan masih kemarau ya. Kalaupun ada hujan berarti ini musim kemarau yang ada hujannya. Bingung gak sih? Musim kemarau tapi ada hujannya gimana nya? Musim kemarau tapi ayah hujanan lah, gitulah pokok namanya. Apapun cuacanya ya kaum dangu, semoga kita semua tetap diberi kebahagiaan lahir batin dunia akhirat pokoknya Maya. Dan tentunya dalam segala aktivitas rencana kita hari ini, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk Anda yang mau bepergian, kalau melihat cuaca di seputaran Jalan Diponegoro, mungkin ini sama di beberapa daerah ya, di seputaran Bandung juga ya. Hati-hati aja deh, apalagi Anda yang mau berangkat pakai sepeda motor ya. Mendingan Anda siap-siap deh bawa jas hujan ya di rumah ya. Simpan aja di bagasi, atau lamun henteu cekap di bagasi, keresekan lah, gantungkeun gitunya, cantelkeun dina motorna. Biar nanti pas begitu di tengah jalan tiba-tiba turun hujan ya gitu, tambih dordar angin, hujan angin dordar gelap. Anda sudah siap-siap jas hujan di motornya. Tinggal pakai aja dan lanjut bisa perjalanan ya. Atau kalau misalkan hujannya gede banget, nah Anda bisa berteduh dulu deh. Tapi jangan salah memilih tempat berteduh ya kaum dangu, kalau lagi hujan gede apalagi disertai dengan angin kencang, jangan coba-coba Anda berteduh di bawah pohon yang rindang ya, pohon yang gede gitu ya. Karena ditakutkan itu akan tumbang gitu pohonnya, nanti menimpa Anda. Jadi mendingan cari tempat yang aman deh buat Anda ya. Sambil nunggu, misalkan masih mau nunggu nih, belum mau berangkat, nah sambil dengerin Pro 4 boleh deh ya, kalau mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya. Sesi satu ini ada Evita Mala Nyanyian Rindu, ada Joni Iskandar Secangkir Kopi untuk lagu dangdut klasiknya ya. Dan tentunya requestnya bebas deh, Anda mau lagu apa. Kalau belum ada yang lainnya, mungkin juga ini lagi pada istirahat ya. Baiklah, tapi ini ada juga lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh penyelia musik kami ya, oleh Kang Cincin. Sudah ada beberapa lagu ya yang sudah hadir nih, siap untuk diputarkan dan diperdengarkan kepada Anda ya kaum dangu. Ada lagu Berdiri Bulu Romaku dari Baby Z, ada juga Cinta Pertama dari Vita Alfia, ada Apakah Itu Cinta dari Vita Alfia juga, ada Juragan Empang dari Anjara Agustin, ada Aku Takut dari Alivia ya, ada Aduh Mamae dari Trio Macan, ada Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, ada Cinta Sampai Mati dari Bella Nova, ada juga Bang Rohim dari Dua Racun. Itu dua lagu, lagu-lagu yang sudah dihadirkan untuk Anda ya, disiapkan oleh penyelia musik kami. Baiklah, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di sudah disiapkan oleh penyelia musik kami untuk Anda tadi ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan

0: opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahu kumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana, dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: gak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.

0: Dul Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Dul Sumbang, lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Dul Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang dikaitkan dengan lagu-lagunya yang nyeleneh dan vulgar. Ia meraih kesuksesan lewat duetnya dengan Nini Carlina lewat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, dan Rindu Aku, Rindu Kamu, serta duetnya dengan Iko lewat lagu Cuma Kamu. Dul Sumbang juga dikenal sebagai musisi Sunda. Ia menyanyikan lagu tentang kehidupan-kehidupan di sekitar Sunda. Lagu Pangandaran adalah salah satu karyanya.
1: Sisi laut Pangandaran.
0: Dul Sumbang beberapa kali berperan sebagai pencipta lagu bagi sejumlah penyanyi di Indonesia, seperti Iko, Ita Purnawasari, Yanti Yuning, duet bersama Agnes Monica dan Esa Yayang, yang kala itu masih menjadi penyanyi cilik.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan kaum dangu, sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ya kaum dangu, dan tentunya di sore hari ini akan membahas tentang satu tradisi yang cukup unik dan mungkin masih banyak masyarakat Sunda khususnya di Jawa Barat yang mungkin belum begitu tahu tentang tradisi ini, yaitu tradisi nyiramkeun pusaka. Saat ini sudah ada narasumber di ujung telepon, yaitu Pak Haji Asep Asda Singawinata. Beliau adalah budayawan dari Talaga Manggung, Majalengka. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji Asep.
2: Waalaikumsalam, sampurasun.
1: Rampes, Pak Haji Asep Damang.
2: Alhamdulillah, Teteh.
1: Alhamdulillah, Pak Haji Asep nepangkeun Abdi Rosyanti ti Proopat, Pak.
2: Siap Teh Rosnya Abdi manggil nama.
1: Mohon leres. Pak Haji Damang.
2: Alhamdulillah, Teh Ros atawa napi Teh Yanti nu raosnya?
1: Teh Ros we. Teh Ros mangga. Mohon Pak Haji Asep ieu teh hoyong ngaguar ngeunaan tradisi nyiramkeun pusaka. Anu panginten teu acan seueur masyarakat Sundanya khususna anu terang naon ari tradisi nyiramkeun pusaka teh, teras kumaha prak-prakanana tradisi nyiramkeun pusaka teh kitu panginten tiasa di guar tanapi di sanggemkeun ku Pak Haji Asep kanggo kaum dangu Proopat.
2: Hatur nuhun Teh Ros, oke para pamiyarta Proopat sadayanya. Nguningakeun yang di Kabupaten Majalengka bagian selatan atanapi Majalengka kidulnya upami di Majalengka mah disebutna. Aya hiji tatanan sejarah budaya lama anu disebut Kerajaan Talaga Manggung kapungkurna ngadegna di antawis abad ke-12 dugikeun ka abad ke-17 ka 16 sapunten. Nah, Kerajaan Talaga Manggung teh mangrupikeun hiji tatanan anu di mana dilebetna nyaeta aya tatanan pemerintahan, aya pusat peradaban sanesna, aya tata kelola keagamaan, sareng sajabina lah layak atanapi sami di zaman harita memang di Tatar Sunda atanapi di Pulau Jawa umumna nyaeta seueur kerajaan-kerajaan, salah sawijina nyaeta Kerajaan Talaga Manggung. Nah, Kerajaan Talaga Manggung teras berevolusi akhirna dugikeun ka kiwari Kerajaan Talaga Manggung teh janten lebet atanapi kareh ka Banda Sapon ka Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia. Nah, sesa-sesa peradabana anu berbentuk artefak benda pusaka sareng sanes kanten kanggo ngalestarikeun atanapi kanggo ngamumulena nya jisim kuring salaku kulawargi Jembar sareng para katurunan-katurunan Kerajaan Talaga Manggung teras ngamumulai barang-barang pusaka eta melalui satu acara anu disebut nyiramkeun pusaka Talaga Manggung. Nya intina mah ngabersihan pusaka lah. Aya gedinya di naon namina teh di papaes oge ku acara-acara budaya. Terusnya aya naon teh sanes kanten teras sakan tenan anu dina danget ayeuna mah rupina teh nyiramkeun pusaka Talaga Manggung teh oge sakan tenan aya peresmian Museum Talaga Manggung kanggo nyimpen pusaka-pusaka eta anu engkena tiasa dipintonkeun unggal dinten kanggo masyarakat umum.
1: Oh, gitu.
2: Oh, Ibu.
1: Mohon-mohon janten tradisi nyiramkeun pusaka ieu teh dina taun ieu teh anu kasabaraha kali? Iya, dilaksanakan.
2: Kami dina tahun iya, nyata kaleresan alhamdulillah itu parantos berjalan 251 tahun.
1: Oh, 251 tahun.
2: Nyiram kenapa jantan? Nalika kerajaan di Nusantara leungit, lebet ke pemerintahan kolonial Belanda, termasuk Kerajaan Talaga Manggung oge tahun 1819 teu aya tarem nyaeta aya janten naon teh kabupatian anu diwangun ku kolonial nya akhirna kanggo mengenang masa-masa kejayaanna ti awit tahun 1818 diayakeun upacara nyiramkeun pusaka. Kanggo pangeling-eling, panginten pangeling-eling kajayaan masa-masa kerajaan Kapungkur.
1: Oh, ieu teh rutin diayakeun tradisi nyiramkeun pusaka teh naha tos ditangtoskeun kedah kaping sabaraha dina saban sasih naon? Kedah aya kitu teu, aya aturanna kitu teu, Pak Haji?
2: Leres memang mohon aparantos ditangtoskeun sesuai pakem margi momentum acara ieu henteu mung sakadar dilaksanakeun tapi nyandak hiji agenda anu kantos dilaksanakeun di zaman kerajaan nyaenta disebutna agenda Ujaratu Sabdaraja. Tah dina agenda Ujaratu Sabdaraja teh diuningakeun yen kaping belasan tiap-tiap sahti sapar kedah aya ngayakeun riungan kanggo babala gempungan panginten di antara kulawargi sareng para pimpinan-pimpinan daerah di kerajaan Talaga Manggung. Tah rupina momentum eta anu dianggo kegiatan nyiramkeun pusaka ayeuna. Margi kan kerajaan aparatos teh aya nya ayeuna momentumna wae anu di sareng alhamdulillah panginten ku giatna para kulawargi anu ngamumulai tradisi kalayan dibantos ku pihak pamarentahan dikawit pamarentahan desa dumukeun ka pamarentahan provinsi. Alhamdulillah nyiramkeun pusaka Talaga Manggung pas pisan dina taun 2002 genep lebet karena atarapi diakui sebagai warisan budaya tak benda internasional.
1: Aduh luar biasa Pak Haji. Nah lajeng Pak Haji ieu panginten prak-prakan dina tradisi nyiramkeun pusaka Talaga Manggung teh kumaha wae Pak Haji?
2: Anu kawit seueurnya margi kan aya filosofi-filosofi anu kedah dibantunnya margi kumaha hiji pikeun teungeunnya kanggo kemajuan budaya tina budaya-budaya masa lalu pikeun teungeun kanggo kahirupan urang anu bakal dongkap anu diutamikeun nyiramkeun itu kan identik sareng cai.
1: Nah,
2: janten sate acan ngalaksanakeun sababara dinten sate acan ngalaksanakeun tradisi nyiramkeun pusaka nyaeta kedah ngalacai di wilayah-wilayah hampir sekabupaten Majalengka anu kareh kapungkurna kareh ka Banda Sapon ka kerajaan Talaga Manggung. Maksudna naon eta teh? Teunteung pikeun urang bahwa cai eta teh kanggo kahuripan urang sadaya. Makana kedah dimumule, kedah dilastarikeun tangkalna tekenging tuar, tekenging aya sampah, kedah bersih margi leuweung kedah kayan, rengkom kedah awian, walungan kedah laukan sareng sanes kanten. Eta filosofi eta anu dianggo. Nah, maksudna kunaon dicandak ti sababaraha mata cai anu kareh kan Banda Sapon anu kalebet ka wilayah Karajan Talaga Manggung, maksudna ieu simbolik kanggo persatuan. Janten terus aya ras, suku, agama sareng sanes kanten hayu urang hijikeun dina cai. Makana cai na ge disebutna teh tirta kahirupan. Tirta kahuripan.
1: Tirta kahuripan. Tirta
2: kahuripan. Mohon kahuripan teh kanggo kahirupan urang salajeng. Mumule cai, mumule cai. Nya kami di wilayah Talaga Manggung selalu mengedepankan satu jargon anu disebut jaga makeana patikrama paninggalna siaseda. Anu kirang langkung pihartoskeuna ngajaga patikrama teh nya eta sistem tatanan perairan kuno sapertos anu parantos dijaga ku karuhun-karuhun urang sate acana. Eta panginten anu kahiji. Terus nu kadua saatos ngempel cai, engke cai bakal dihijikeun dina hiji tempat anu disebat gentong panglawungan, simbol bahwa Talaga Manggung nyaeta pangdeg-degan sarerea nu ti kalerna nu ti kidulna nu ti kulona mangga amprok sadaya. Teras anu katilu aya acara-acara ritual sanesna sapertos nyungsum, puncak manik nyaeta acara-acara syukuran naon teh namina teh negerakeun rasa kasukur kami-kami para penerus kerajaan Talaga Manggung untuk karena kebudayaan itu masih tetap lestari sampai dengan hari ini. Saatosna kitu, nah pusaka engke diarak ngurilingan lembur dugikeun ka sakecamatan saatos kitu engke nembe dicuci satu persatu. Kalayan diiringi oge atanapi di papayes ku acara-acara budaya aya naon-naon seni-seni tradisi sareng sanes kanten aya goong renteng, aya tarian, aya pencak silat sareng sajabina. Itu rupina
1: teteh. Mohon. Lajeng Pak Asep ieu teh rupi-rupi pusaka anu aya di Talaga Manggung anu di naon di dina acara nyiramkeun teh naon wae rupina?
2: Ada beberapa segmentasi pusakanya. Hapunten ya bahasana
1: radi.
2: Beberapa segmentasi pusaka di antawisna pusaka inti. Secara kebetulan Talaga Manggung itu mempunyai beberapa artefak yang sudah diakui dunia dan literasinya ada di Leiden, ada di Oxford University, di antaranya yaitu arca perunggu. Arca perunggu itu berbagai bentuk, ada yang bergaya Buddha, ada yang bergaya Hindu. Nah, itu tersimpan semua di Museum Talaga Manggung, itu dimasukkan ke dalam pusaka inti. Yang kedua juga ada pedang, yang ketiga ada meriam, tapi lain daripada yang lain. Jadi meriam punya kita itu asli buatan Nusantara, disebutnya Cetbang.
1: Meriam ya, aslinya
2: meriamnya asli buatan Nusantara.
1: Orang Nusantara.
2: Betul. Putra-putra bangsa, karuhun-karuhun kita yang buat. Nah, dan secara kebetulan meriam tersebut mulai ada itu di abad ke-13 ketika diperbandingkan dengan meriam Eropa, meriam tersebut lebih efektif peledakannya dibanding dengan meriam-meriam Eropa. Berarti dalam kesimpulan bahwa meriam tersebut itu lebih modern, lebih canggih di zamannya. Ya itulah karuhun-karuhun kita ya, leluhur-leluhur kita. Ternyata di tahun segitu sudah bisa bersaing dengan bangsa-bangsa asing.
1: Betul. Baik. Mungkin ini yang terakhir Pak Asep, anu pamungkas panginternya tina guaran urang ngeunaan tradisi nyiramkeun pusaka. Panginten harepan ti Pak Haji Asep ka Payuna dina acara tradisi nyiramkeun pusaka ieu teh teras tiasa dilaksanakeun, tiasa dibumule, tiasa dilestarikeun, harepan Pak Haji Asep seperti kumaha mangga tiasa didugikeun.
2: Harapan seueurnya menamung salah sawiyosa nu tiasa ku abdi pedarnya eta kahiji, ku ayana nyiramkeun pusaka Talaga Manggung sing emut bahwa unsur-unsur yang membuat kita hidup itu adalah air. Jaga air, jaga sumbernya, minimal berbuat baiklah terhadap alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Betul, luar, minimal luar, itu luar. Syukur-syukur kita terus melestarikannya dengan 1000 pohon lah dan lain sebagainya, agar air itu adalah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah mengurangi air, tapi manusia banyak sekali yang mencemarinya. Itu yang menjadi harapan saya. Dan harapan yang kedua, kita lahir hari ini karena ada leluhur-leluhur kita, sehingga jangan pernah sekali-sekali kita melupakan akan leluhurnya. Ya, kalau diumpamakan dengan pepatah Bung Karno, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah bangsanya. Sebab apa? Kualitas suatu bangsa bakal terbentuk dengan budaya dan tradisi yang terus berkembang, sehingga tradisi tersebut sangat bermanfaat untuk pemajuan kebudayaan.
1: Atur nuhun, luar biasa. Nuhun, atur nuhun pisan Pak Haji Asep, waktosna punten dibagel. Mudah-mudahan naon anu parantos diguar ku Pak Haji Asep ieu teh tiasa naonnya tangtosna ageung pisan mangpaatna kanggo urang sadayana khususna kaum dangu praopat Pak Haji.
2: Hatur nuhun.
1: Sukses
2: utamina kanggo RRI Proopa.
1: Hatur nuhun wilujeng sonten. Assalamualaikum. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam rampe.
1: Baik, kemdangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita telah menghadirkan acara sorotan sore di Perempat Suara Budaya Bandung dengan topik mengenai tradisi nyiramkeun pusaka yang bukan hanya sekedar tradisi tentunya, tapi di dalamnya terkandung makna-makna yang sangat dalam terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dan juga nilai-nilai budaya yang sangat luhur yang terus dilestarikan hingga saat ini. Turun-temurun dari sejak nenek moyang kita dahulu selalu tentunya begitu sangat memperhatikan tradisi kebudayaan yang akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya hingga adanya kita saat ini. Apakah kita akan melanjutkannya atau kita hanya diam saja untuk melihat kepunahannya? Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda kaum dangu dalam acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda, khususnya kaum muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, bahwa gema azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang tepat pukul 17:58, dan salawat tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:53. Dan dengan berakhirnya azan maghrib nanti, maka berakhir sudah kebersamaan saya menemani Anda. Selanjutnya, dalam edisi perempat malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami Web Rukanda. Akhirnya saya, Rosyanti Mustika, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Gunung Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, jeung Legok Balongan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Suara Budaya Bandung. Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Masih ingat pagelaran Kita Indonesia yang viral dengan sajian dokudrama Menjemput Suara Merdeka?
1: Dan demikianlah berita dari Radio Bandung, Kosokyoku.
2: Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17.
0: Kini siap hadir Kita Indonesia 2 dengan tema Indonesia Menggugah. Dimeriahkan oleh penyair dan pembaca puisi nasional Peri Sandiwis.
3: Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.
4: Menghadirkan talk show dengan narasumber CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun dan seorang director, sinematografer serta creative planner Anggi Friska.
0: Juga ada penampilan dari Brown Eyes Music dan juara satu bintang radio tingkat nasional tahun 2025, Sabila Caitra.

Jangan terlewatkan pula persembahan teatrikal berjudul Sidang Opini dimainkan Teater Bandung Selatan Tebas. Kita Indonesia 2, Sabtu 22 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540, serta aplikasi RRI Digital.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung. Tumdungi ka wengi. Iya. Wengi anu tos nincak ti paping 3 Agustus 2026 dina dinten Senin pamugi sadayana toleh dina ginanjar ka ulijengannya. Sehat, sehat sagala rupina. Atuh ngalang layung masih kene nyerangan kaum dangu dina wengi ieu lajeng aya dendang Nusantara campur sari aya oge mini drama teras kana berita dina basa Sunda lajeng tong ka mana-mana aya tembang Sunda Cianjuran aya pop Sunda lawas dipungkas ku keur entos penting nyangakeun ah urang ngalang layung deui ah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

Dendang Nusantara. Kamu dengar dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Dan kebetulan malam hari ini tentunya Campur Sari menemani kaum dangu yang kebetulan menyukai atau mungkin sudah merasa rindu dengan lagu-lagu dari Jawa. Campur Sari kami hadirkan dengan sahdunya lagu-lagu mengingatkan kita ke kampung halaman, terutama bagi kaum dangu yang kebetulan malam hari ini berasal dari daerah Jawa. Dan tentunya akan mengundang rasa ingin pulang, atau mungkin akan tentram, merasa tentram kalau kita mendengarkan lagu-lagu tradisi kita sendiri di luar daerah yang kita tinggali. Selamat malam juga bagi kaum dangu yang kebetulan di malam ini mendengarkan. Dan piye kabare, semoga semuanya sehat selalu.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kamu menunggu dimanapun Anda berada. Nampaknya kebersamaan kita di Denda Nusantara cukupkan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan saatnya nanti kami hadirkan mini drama dilanjutkan dengan acara Ngablanda dari Propat Suara Budaya Bandung. Stay tune terus di AM 540 kHz.

0: kabayan, katempona jalma bodoh. Tapi sabenerna pinter jeung loba akalna. Dina hiji waktu dititah ngalatutut ka sawah ku pamajikanana. Kulantaran cai di sawah anu sakitu herangna, nepi ka kalangkang langit atara katempo, si kabayan mikir, yen eta sawah teh jero pisan. Tangtu manehna teu wani ancrub lantaran sieun ti lelep.
1: Ambo, kamana ari si kabayan? Geus beurang kieu can katempo irung-irungna acan.
2: Ari Abah, si kabayan teh ayeuna mah rajin, Abah. Wayah kieu ge meni geus init ka sawah si kabayan teh.
1: Aya ku kayung yeun ta si borokokok teh make daek ka sawah sagala.
2: Kudu kitu atuh Abah. Ulah cicing wae si gajal manu teu boga kahayang.
1: Alus ambu. Cing lah ambu. Abah hayang kopi.
2: Eleuh-eleuh juragan Abah teh palay kopi.
0: Samemehna si kabayan nu keur ti berasare dihudangkeun ku Nyi Iteung sangkan gancang indit ka sawah.
3: Kang, Kang, Kang kabayan. Kang.
4: Aya naon Iteung? Isuk keneh gerewek-gerewek we.
3: Isuk keneh kumaha ari akang? Tuh, tempo kaluar Kang, geus beurang ieu teh.
4: Aya naon weh ki geus ngahudangkeun rek ka mana rek maraton.
3: Ulah sare wae atuh Kang, sing aya gawena.
4: Heuh, sareng mah teu gawe naon atuh ari maneh.
3: Ngalah-ngalah tutut atuh kedengan sang.
4: Ngalah ka mana Iteung? Ka pabrik kamari mecakan ngalah tutut kalah karung hungkul jeung kain. Di mana nu loba tutut teman kiwari?
3: Ka sawah Kang. Bisa Kang, ka sawah. Ganceng atuh Kang, geura hudang.

0: Si kabayan ngaleos, leumpangungkug indit ka sawah anu geus meunang ngagaru. Jog anjog ka hiji sawah anu caina herang, katembong tututna loba. Si kabayan neges-neges tur nyidik-nyidik, atra katembong kalangkang langit dina beungeut cai. Manehna ngarasa sieun ningali sawah anu sakitu jerona. Padahal mah, eta sawah teh teu sajengkal-jengkal acan jerona.
1: Hah, iteung, iteung. Di sawah jerona mani kabina-bina, ampun. Kumaha dialan atuh itu tuh teh. Lamun nepi ka teu beunang, era ku si iteung. Tapi da eta tutut teh sok dialaan dikeun sejen. Piraku we kuring teu bisa. Ah, coba dileugeutan we ah, me gampang.
0: Geus kitu mah, si kabayan leos ngalaleugeut. Barang geus meunang, dibeulitkeun kana nyere. Dijejeran ku awi anu panjang. Sabab pikirna, rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah, da sieun ti kejebur. Sawatara di imah, si Abah, si Ambu jeung Nyi Iteung keur ngalobrol.
2: Iteung, Iteung.
3: Aya naon, Bah? Siga di leuweung wae meni gogorowokan.
2: Lain. Ari si Kabayan ka mana?
3: Kang Kabayan mah keur ka sawah, Bah.
2: Luhung dari ka sawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
3: Ku Iteung dititah ngalatutut, Bah, keur deungeun sangu. Iteung ka dapur heula nya, Bah nya.
4: Uluh, uluh. Ngadenge teh si Kabayan ka sawah, Abah. Ayah kudaekan geuning eta si Kabayan.
2: Abah mah ngarasa aneh, Ambu. Biasa nama si Borokokok teh HS jeung HSW gawena teh.
4: Iteung. Iteung.
5: Aya naon, Ambu? Iteung di dapur.
4: Si Kabayan teh bener keur ka sawah, Iteung.
5: Nyambu. Dititah ngalatutut ku Iteung.
2: Daneng, Ambu. Ulah gegerekan kitu. Sampeurkeun ka ditu si Iteung.
4: Lain, Abah. Ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
2: Abah ge sarua teu percaya.
4: Iteung. Cing susu si Kabayan teh. Naha bener ngalatutut atawa ngadon hees?
5: Nya, Ambu.

0: Si Kabayan ngadekul ngelegetan tutut meh sepoi ceput, tapi tebebenangan ngan ukur dua tutut. Eta oge lain benang ku leget, tutut nuker calangap talapokna ditapelan ku leget, tuluinya kop dei. Lamun teki tumah moal bebenangan pisan, lantaran ari dina jero cai mah eta leget teh moal napel. Nyiteng di imahna geus ngalasalam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Kulantaran si Kabayan can balik kene, tuluy disusul ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngalegetan tutut.
1: Kang Kabayan. Geus menang loba tututna.
2: Nye, ta iteung, hese pisan ngalah tutut teh, jeung jero deui ah.
1: Hese kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh, teu daek kenapa.
1: Kabayan. Ari Akang teu mabok.
2: Har ari iteung mabok kumaha? Da cenghar yeuh.
1: Eta we, Akang mah ngalah tutut make dilegetan sagala.
2: Ai kitu tuluy kudu kumaha? Akang sinti kejebur. Dari kerelap. Saha tong jawab?
1: Tigu jebur kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh. Sakitu jerona. Langit tepi ka katemong. Rek teu ngalungkawing ka jerona ge yeuh. Dalem.
0: Nya itu ngarasa keheulan pisan, nempo pola si Kabayan. Teu antah parah deui, si Kabayan langsung disuntrungkeun nepi ka ngagebrus ancur ka sawah.
2: Beet geuning. Sugan teu jero. Aduh, nganas ruwas. Deet geuning tong.
0: Sakitu drama radio carita rakyat Si Kabayan ngalah tutut. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Na way ayah na wilu jeng mengi, wilu jeng patabang dangun deh sarang sim kuring mang web di acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kada sandi na mengi iya, urang ngaguar ngenaan kawi dalang atau napi kakawen anu baris di sarangan kubah tanta. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehatnya bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Ya nama bagi kolotnya bagi loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: tidak. Tapi mudah-mudahan deh orang mah boleh ngadoa atau tapi miharap mah sehat yang penting menyemangat.
1: Amin.
0: Nya, amin. Itu angin. Aku ulen gramnya sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sekalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok bah lah timaman timana mimitina ya
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka mang webnya turun pisan nya urang ngawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge anu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu Jawa kuno tapi Sanskerta nutos modern gitu jeung aya naon teh Antawis bahasa anu ayeuna cenah bahasa Sanskerta Sanskrit gitu bahasa kuno sarasna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: gitunya
1: mohon bahasa kawi mah sami nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mo beda nyebat ke nana jadi lapalna beda gitu benten ke nana harus mah sami mah nah, biasana sok di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang orang nyandakna tina kitab Ramayana Mahabharata kakawen anu sumebar di Sunda boh di Jawa seseuna nyoko tina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno dan Sunda kuno nyandakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata Baratayuda gitu. Mawi kidung-kidung tanapi pupuh-pupuh canakna teh nyata dina rubaka Baratayuda. Tah. Patrasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah salah sama dalang teh gitu.
0: Maksudnya bagi
1: dalangna teh memang teh nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasna mah sakacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi bagi dinya aya kawi radia ya para makawi. Tapi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun teu apal harti. Kanggo ngeuyuban sareng papantes.
0: Jenten upami teu ngartos mah tak kenal maka tah sayang teh nya.
1: Normal bi kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawiradia. Kawiraja, tapi kawiraja. eta telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya. Bo dalang sepuh, bo dalang ayeuna. Omon ayeuna mah turut muning.
0: Iya.
1: Leuhung kapungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah. Maguron. Jelas ieuna na ijazahna gitu atanapi tawajuhna gitu. Namat cenana. Ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube tuh. Ya tentu terang terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh. Salah kaprah seseueurna di urang mah guru lagu padahal kedahna nya guru lagu nya guru harti.
0: Nya.
1: Tiasa ngahaleulangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh.
0: Guru lagu
1: pasti guru lagu bener dina laguna pupuhna haleangna nunangnaningna lagonna ari guru harti hartina kudu maguru karena harti atanapi nya harti kalimat eta gitu.
0: Janten teh dieu mah teu kedah aya guru wilangan nya upami pupuh atanapi
1: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdeka
0: cenah irama nya
1: irama merdeka kumaha dalang we pokona mah gitu. Padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: tenemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturanana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu bahkan lima
0: tah iya guru wilangana nya eta guru wilangana teh
1: tah eta gumantung rengkapna dalang eta teh
0: iya eta
1: nya biasa di bulak-balik kaya aturan nu nemrak gitu nya tapi gumantung karena galineng rasa
0: nah
1: tah tu asa di dalang mah gitu.
0: Bah kapungkur waktos abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ka aika pungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Mohon.
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kan tos ngadamel rumpak ka dina naon ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpak ka abah, terus rumpak ka dalang kasepuhan nya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nurug cepuh hartina awi genam astunama sidam teh kapungkur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpakana. Aya urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang sarosna mah. Atanapi eta teh hiji nya jejangkan doa dalang eta teh
0: naon bentena
1: ku Sunan Kalijaga kapungkur
0: naon bentena sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh sareng awi genam kan laguna mah sama nya sami laguna mah tapi nilai hartosna dina eta dina rupa ka eta benten-benten panginten.
1: Mohon anak ki upami kemang sungsang dinang kunang gota kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang harti saujratna nya eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinang kunang eta teh aduh naon nya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya oh itulah awewe eta teh nya
1: gota kurawis wayang nya eta tempatna penyimpenan wayang wayang teh gambaran manusia artinya nyata kenyalah harus lemah rada-rada porno eta
0: kan yo
1: nah, tapi memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah ngagambarkeun lahirna recet cocokologi nya teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat kaluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang, rumpaka parancah dalang. Ada teh paragi ngundalang sok ngadoa nya nyambut ku gunung ngantek ku eta ada teh.
0: Upamina ieu mah rajah bentenya rajahna kitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyeta awignam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Orang mah beneran aku dibilang Mas. Gimana Islam ya? Tapi hartosna sanes kitu ngan ima diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya dengan babandingkeun ieu mah nya. Ngan taudna beureun di dinya. Laki dalang kanda buana awig nam astu nama sidam muga ulah ayah halangan harungan ya kulaki dalang kanda buana ya kulaki dalang ya kula kuring kanda buana sarasna mah kanda buana mah senang kali jaga sarasna mah dalang kanda buana ai kanda di dinya teh aya anu sebabkeun kanda aya tulisan aya oge kanda kotak kanda ga dina kanda kulaki dalang kanda buana jadi kana kotakna dunya gitu. Bakal ngaguar dunya dunya pawayangan
0: simbol ieu nya simbolnya
1: simbol gitunya jaka punggur mah aya sindir silim siloka sasmita simbol simbol
0: simbol
1: gitu. Awi nama kulaki dalang kanda buana ngadeging ku sering bumi kota kandaga kancana rukma eta mah napaan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati eta itu gunungan teh memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat eta pas di kecrek muni usiking hurip keur musikeun anu hirup sangkan gerak wayang mun dihartikeunnya gerak wayang bisa katingali bakal aya aksen-aksen hirup ya ku sorak kecrek padahal mah neungeul teh teu keuna jadi sigap keuna. Ketemu musikin kurit pagawangan sang naga raja kebuk jagat sang naga raja tapak darah patoking jagat ada sebutan kabeh no akhirna kula di dalam kula sejak muka lampah zaman pawayangan jadi kaya kenama
0: eta pengintennya nu maksudnya itu kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitunya barang teh aya naon wae tapi upami ku bahasa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana pa
1: jenten kieu nya kumargi urang tos kabiasaan dina bahasa kawi nya terus nalika urang ngawitan ku bahasa Sunda teh asa ninang.
0: Aya nu beda gitu.
1: Padahal lamun diteruskeun mah terus teh gitu nya bakal biasa gitu, bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah gitu, geus kadoktrin
1: kebiasaan.
0: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku bahasa Sunda gitu sastra Sunda na jadi aya wayang mah aya bentena teh ieu ku kawi teh nya mah nya
1: jenten aya kawi aya pandina ya 12 tekon teh ya eta tekon aya kawi radia 12 tekon teh nu dibahas ku pasoleh di payun geuning
0: ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah
1: campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno gitu.
0: Tapi di
1: mana? Bahasa nawe da sanes Jawa.
0: Di mana eta? Ngancikna bahasa kawi teh ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangdenya.
1: Anu kapauruh ku abah ayeuna memang di 80% lah digunakeun ku para dalang tapi di padalangan, di dunia padalangan bahasa teh. Luyu pisan. Terus nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepresidenan
0: oge aya
1: tapi teu seueur Seueur anu ieu mah di padalangan janten, anu numpukna bahasa kawi
0: mah. Saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus. Ayeuna mah sastrana khusus, sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya nu diangge boh di Jawa oge. Tah ari dalang
1: pang disebutkan bahasa Jawa kawi.
0: Oh, kawi. Bahasa kawi. Sana maksudnya orang Jawa ge sok ngangge gitu bahasa kawi.
1: Ngangge.
0: Oh, ai
1: orang dah lapalna tina A jadi O.
0: Oh. Gitu nya.
1: Kulo mah geus kula, urang mah kula we, nya kula, ciri kulo da mah nama petahna ka dinya. Luyu we.
0: Janten
1: atuh urang ngurutan gitu jadi masalah.
0: Nya, nya. Ya. Janten matak wayang mah dijantenkeun naon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh.
1: Warisan budaya benda luar biasa.
0: Ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau tapi di mana aya bah?
1: Kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya. Da aya wayang nang bahasa Indonesia aya ge di Sasak nya wayang Sasak. Di calang wayang Banjar, Sasak wayang Banjar. Wayang Sasak oge okay, sami wayang Sasak nu aya di NTT NTB nya, di NTB utamana. Anggo bahasa kawi eta.
0: Tak upami saat acan aya wayang purwa ya upami wayang cepak, wayang kapungur, wayang Pancasila, wayang beber, sareng kadituna eta ngagunakeun tos ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
1: Bahasa urang eta mah.
0: Oh benten deui ieu mah nya.
1: Ngagunakeun sesuna bahasa kawi mah dina wayang purwa, boh kulit, boh golek.
0: Nya eta.
1: Upami wayang gedog wayang wasana tapi wayang potehi bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya ya bahasana bahasa Cina
0: janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya pangintenna perkembangan ayana wayang beber
1: anu disebutkeun wayang purwa teh wayang anu mimiti teh nya eta anu kauger ai wayang purwa teh anu kauger ku opat kitab opat kitab anu kahiji kitab anu pangageungna nyaeta Ramayana sareng Mahabharata ditamih deui ku babad carita babad babad Lokapala sareng babad Mayaspati
0: iya
1: eta mah teh kalebet Ramayana sareng Mahabharata
0: teu nya
1: ari babad Ramayana babad Mayaspati sareng Lokapala mah teu lebet kana eta da awalna daerah Mayana mana atos tau ge perjalanan kehidupan Batara Rama tina bisa lahir Nyaragawa lahir duikeun ka Kusalawa.
0: Tah ari perkembangan wayang cepak ieu bah wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa kawi
1: bahasa ya kawi bahasa kawi wayang cepak sami bahasa nama
0: tapi lalakona bahasa mah kawi. Lalakona
1: lalakona benten
0: lalakona
1: benten ngan sok aya anu sok nganggo nganggo carita Ramayana sareng Mahabharata sok aya
0: aya dina wayang cepak kayaknya
1: nya sok aya nu nganggo eta gitu kan bedakeun mah gamelan
0: ari tokohna
1: lamun
0: sami
1: tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyaritakeun eta ku wayang cepak.
0: Oh gitu.
1: Padahal ya wayang cepak teh da caritana ge cerita Wong Agung Jayengrana.
0: Oh eta.
1: Raja Kayo-Kayo, Raja Salaksamangar anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureun wayang cepak mah.
0: Nya. Itu menggung gitu nya itu menggung iya
1: nya
0: jaman
1: ceritakeun sajarah Islam keislaman
0: saya tacan
1: hikayat
0: ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroskeun pawayangan mah da seueur ieu na cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana gitu
1: upami di luar panelitian di UNESCO nanti di Museum Wayang sarang di Daun Aminate teteh, ya Allah senes pepadi atau ya tanya bakal nama lah di Bupati Pusat nya abah maca yang wayang menuaya di Indonesia teh ini teh pas kapanak syarat hampir 100 macam wayang.
0: Uluh. Bentuk kita pertunjukan gitu. Nah,
1: kata mangawe pilarian.
0: Itu perlu pikir kan ngedokumentasi ya teh teh.
1: Di Antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
0: sapas teh aya.
1: Lilingong. Dina teras di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh. Wayang beber, wayang cepak, wayang golek, wayang ya golek teh aya golek purwa. Terus di aya wayang tengul, wayang pesisir atau kadirna kadirna keunnya. Terus di aya wayang potehi. Terus di aya wayang krucil, wayang wahyu. Wayang kancil, seueur teh.
0: Aya wayang dadung mah bedan teu nya.
1: Lan
0: wayang dadung.
1: Nah, wayang dadung mah teh mah web teh mah.
0: Janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah?
1: Eta kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih. Kapungkur mah hiji cerita-ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang.
0: Padahal ceritana teh masih kene sabudeureun eta saurasna mah nya.
1: Mau dibulat belit teh. Bulat belit. Mau dina carios dina Mahabharata, ayeuna geus ngarebu nya cerita. Iya. Mun Ramayana tara anu wantunun eta ngadamel cerita karangan.
0: Iya. Di mana nyanak mah gitu.
1: Hayu wayang-wayang purwa.
0: Muhun.
1: Dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
0: Jadi so, kudu pakem we gitu nya, pakem we tamanya.
1: Mohon. Nomawi yeuna oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngorah mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot masan keren aya rupa-rupa pokona mah.
0: Bertahan.
1: Jadi anu kakurangan kena lalakon padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Cerita galur seueur pisan. Marang di wae aya wah rupa-rupa anu aya nu teu kaharti sarupa.
0: Aya cepot ngebon. Cepot ngebon. Tiasa ngan nama nyarira gitu dalang teh nya.
1: Iya gitu waranian. Tapi mangga teh teuing eta selama diterima ku masyarakat mah
0: sok we. Dan akhirna teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawi masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di ieu da teu bisa di naon upami resep mah gitu. Dagu ayeuna mah ngatur ka masyarakat.
1: Ini kena ieu ngawet.
0: Kumaha?
1: Tadi kan judulna urang bedah.
0: Maksud abdi teh lagunya. Maksud abdi teh diuihkeun ka dinya engke teh muter heula.
1: Kaena wabah bang balikeun.
0: Jadi kada
1: menarik pisan soal sasanaon ayeuna di urang teh salah kaprah.
0: Iya.
1: Sok seueur umpak-umpak kakawen nya. Kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
0: Iya menarik. Iya
1: ya. Kan kunaon di mah kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabaraha hiji lah. Tapi itu menarik anu ieu mah seseorang memang tina Mahabharata. Utamina Barata Yuda. Ngan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawin yang dina Barata Yuda, ayat Barata Yuda, Mahabharata akhirnya, di akhir, di bagian akhir Barata Yuda, Mahabharata, ya Barata Yuda itu kan akhir penumpesan cerita wayang nu eta. Sok dipake saacan Barata Yuda dipake, sok dipake kakawin teh. Eta salah kaprah. Contohna, contoh ieu. Dina kakawin Gatot Kaca ceritana ya. Kalau Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Berjamustinya. Eta. Berjamusti ngahina kabima kabapan Gatot Kaca harupun Gatot Kaca. Nalika Berjamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima. Dihina payuneun Gatot Kaca. Gatot Kaca ngamuk. Ya, teh ngamuk. Rumpakana teh kieu mah we. Iri kata Sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila kayak itu nama. Bebas lah kayak itu nama naon. Nah, itu kan sigap bener we. Iri kata Sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila umpaminya eta mah. Ya mah contoh we nya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ieu mah contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar jeung musti. Ya. Dina eta adegan teh. Nah. Eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca keur budak keneh.
0: Oh, ka Jabang Tutuka. Gitu.
1: Kakarek gantingaran lah. Kakarek gantingaran lah gitunya.
0: Kan bisa kelut gitu atau nepi kumaha.
1: Kira-kira kakarek gantingaran lah deket di Majabang Tutuka. Awal-awal.
0: Awalnya.
1: Nah, berarti mesti tadinya datang. Ngamak. Tak iri kata Sang Gatot Kaca yang Mapag Yuda Arkasuta sakurang hartikeun ayeuna.
0: Nyecing.
1: Eta nu dipakno nu diharupan teh Brajamusti.
0: Guru
1: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila. Ya kagila-gila kitu nya. Pun tanya ya Sumang bisi Sumang.
0: Henteu wae. Bisa nyontokeun ieu mah da teu aya gamelan gitu.
1: Nyewa dah mahal gamelan. Mapag Yuda Arkasuta Ari Mapag Yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang.
0: Ya. Oh ya Ayuda teh didinya nya.
1: Ya. Terus Mapag Yuda Arkasuta Ari Arka saha? Naon ai Arka depan panonpoe?
0: Jawa tuh banyak.
1: Ari Arka teh panonpoe ai Suta teh anak. Jadi Mapag Yuda Arkasuta hartina rek gelut nyang hareupan jeung anak matahari saha
0: itu teh surya
1: adipati karna
0: adipati karna nya
1: papan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa di akhir engke di Barata Yuda nah anu ditarik kadinya
0: teu jauh nya nya
1: sok ngaco teh eta
0: nyata ieu bah peryogina Amardi Basa
1: jadi memang kedah diganti rumpakana aya rumpakan sanes ogengan sok di antarana teh henteu sadayana dalang di antarana dalang teu apal
0: nya nya nya
1: anu teu apal kana naon hartina eta nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener padahal mah pan diseuri-seurikeun eta kuno apal mah kana bahasa
0: ieu bahan jadi ieu kena bah upami disana di RRI aya wayang
1: syukur eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun.
0: Ke bisa diseleksi heula, di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
1: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana nu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. nyatulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atulah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi ade.
0: Ieu teh
1: tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana.
0: Eta perlu
1: aya deui. Aya deui ieu eta. Ieu aya kana waktos mang Wes.
0: Aya kantun 5 menit deui lah.
1: Mohon. 5 menit deui. Hiji deui sakakawen deui nya.
0: Contohnya.
1: Hiji. Malahan eta teh lain-lain sasaha nya ieu mah. Abah bahwa diajar dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu emong pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar ka kawen talutur gitu. Eta geus di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya di Kresna Mulatan Katon tah eta mah rada kaharti lamun Tohor mah teu kaharti naon ai Tohor.
0: Oh ayanya eta Kresna Mulatan Tohornya ayanya.
1: Kelas padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan dan Katon itu lah tidak kelihatan. Tetapi cekat tingali. Eta rumpaka rumpaka kakawen eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna.
0: Iya.
1: Aya Sencaki, aya Udawa, aya sama Purwaganda. Ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta, Kresna nira mangadeg mangraksni tangan nira cenah kitu kan yeah. Naon kaitu nama lah. Nya naon lah ieu urang hartikeun dua kalimat eta teh aya ya, Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan. Ya. Pakon dening Sang Parta, pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
0: ai Sang Arjuna Parta.
1: Ai dina adegan Sencaki jeung Udawa. Kangaco.
0: Heeh, ieu mah Kang Oyu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh anan.
1: Eta mah Kang Oyu dina Kidung Begawat Gita.
0: Begawat Gita.
1: Mangga sok ku Bang Web dipilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
0: mematahan ya.
1: Mamapagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna mah padahal mah usina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana nyata aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teteh Wisnu lemesna maring Arjuna itu eta dua dialog dina Kidung Bhagavad Gita. Dialog eta di kakawenan Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
0: Ini
1: Resi Bisma. Awal Baratayuda.
0: Aduh.
1: Eta sorosana
0: nya. Mulatan sanes Mulatan Tohor, ai Tohor teh hartos napa nya?
1: Ai Tohor mah abah milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah.
0: Ya.
1: Pak Anang ya, abu sama Pak Anang tuh nanti di Mabahu Sasara Padalangan. Nah Tohor teh kapur tulis, kapur.
0: Oh kapur Tohor.
1: Aja kalimat ya, tapi itu beda hartina dan nyak mingalina kamusnya duka.
0: Duka tau kami kan Kresna teh Mulatan Katon teh teka tempo atau apa kumah hartosna teh?
1: Teka tingali Mulatan Katon. Ya tidak tan itu tidak terlihat tidak.
0: Sigana ya, eta udah ganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten. Jadi leungit kapur.
1: Ai pakon dening Sang Parta, pakon Kresna Mulatan Tohor. Aduh ka pokona mah mangga
0: nya eta nya.
1: Mangga hartoskeun ku Mang Uwe pasang ku pemirsa tadayana mangga. Hartoskeun we tambangan ku Abah dipilarian dina kamus nya. Dina bahu sastra Padalangan teu aya eta kalimat teh.
0: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh. Muhun aya mamahan. Muhun anjeunna anu mikalanep kana proopat acara-acarana. Aturan adi usaha dugi muhun ka mamahan, hatur nuhun mamahan, wilujeng wengi saurna mah muhun. Kitu bah, mangga lajengkeun bah.
1: Muhun. Tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta ya. Kan teu senyebab di nusanes ya. Mungkin wae aya hartosna mung abah nyungkeun upami teh mah aya ieu pamanas kamus na kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang nah, sami-sami pilari we gitu nya urang pilari tahun di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu
0: ya, temenakan. Temenakan.
1: Nah, ya, mudah-mudahan tada. Pemirsa aya oge anu menakan eta mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana
0: nya
1: ngedugikeun we mangga
0: gitu
1: sing kang web
0: ieu ieu eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah pangitan khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu.
1: Mohon.
0: Di meh di ieu pertanggungjawabanna. Janten upami siaran teh berbobot teh sapertos kieu panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumpak-rumpak kadalang atau napi di mana nempatkeunana. Ieu peryogi pisan kumaha upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae teh hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna.
1: Paling abah-abah pamitnya mah Mang Web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung yeah. Sanes diskusinya imah ngariung we urang saling silang lah
0: yeah.
1: Sok da abah oge da nanti masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah yeah. Nya biasa ka guar sapali gitunya di kuanten bilih si pemirsa anu sanes oge anu milari anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyuban ya urang euyuban lain rek neangan kagorengan
0: sanes,
1: tapi urang ngaguar kahadean
0: kahadean di mah fungsina informasi teh mun kanggo kahadean urang sada
1: ya seueur keneh web eta teh maksud teh seueur keneh
0: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkeun we atanapi kesan sareng pesanna ka kaundang
1: ya intina mah kieu pangentenna ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas tah maksud jeung tujuanna teh jelas yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atanapi boh suluk boh saut atanapi tara tangis nya sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan
0: eta
1: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
0: supaya aya wiwahan wiwaha kitu nya.
1: Oh, aya wiwaha.
0: Aya
1: hartosna eta.
0: Aya
1: tata krama, tata wiwaha. Eta sadayana kedah dipimilih ku dalang.
0: Kitu panginten bah mun aya keneh bah.
1: Atos sagitu panginten bah intina mah kedah manjing guru lah para dalang, bangga manjing guru. Abah sanes nangtang. Tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atawa bade di RRI mangga hayu atawa di sanggar mangga di urang ngobrol nya da abah ge periogi informasi nya
0: di pangpangna mah silaturahmi teh abahnya
1: aya
0: silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu.
1: Mohon
0: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin silaturahmi
1: gitu tentang sonona ya yeah. Kamu pami sareng ulen mah ye aduh
0: mohon bah kikat amengan tadinya aduh mohon hatur nuhun bah waktos nanya Mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae.
1: Insyaallah
0: punutan lagi emutanana.
1: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sareng tesabut sapalo do sareng pamirsa sadayana. Hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa teh
0: nah, gitu. Gitu atuh bahnya atuh nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
1: Amin.
0: Urang tiap Senin atau nepi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engge mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu di dieu. Sareng abah naknya. Nah, dalang Acep atuh nya.
1: Ah, dalang Acep, dalang Acep mah aya mah.
0: Engke.
1: Acep kan kade Acep masuk pundungan.
0: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abdi engke Senin Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan kana waktu mungge abah sehat satrasna. Mohon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah teu da. Moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge pangintenya. Mudah-mudahan naon nu diguar tiasa kapetik hasil kalabuhna. Mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

Pemerintah Kota Bandung baris nalingakeun anu leuwih antep kana kagiatan wartetangkalan sangeunahna. Alatan ayana kajadian di Jalan Marta Dinata atawa anu katelah Jalan Riau Kota Bandung sabaraha waktu anu kaliwat. Lengkah eta dilakukeun pikeun mastikeun yen sawai anu ngalanggar peraturan kudu meunang hukuman anu luyu jeung katangtuan nu aya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun kajadian wartetangkalan eta mangrupa palanggeran anu nyata alatan geus ngarempag sababaraha aturan. Salian peraturan daerah Perda Kota Bandung palanggeran eta oge aya pakuat paketa jeung surat embaran Gubernur Jawa Barat ngeunaan moratorium wartetangkalan sarta undang-undang hukum pidana KUHP ngeunaan diruksakna atawa ngalingitkeun barang milik negara. Sakabeh palanggeran eta baris diteuleuman deui sagemblengna supaya proses diadegkeunana hukum lumangsung walatra teu aya nu disumput-sumput. Warta selajeng naruma Batik Komar ngalestarikan kurang lebih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupa hiji lengkah pikeun mentertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kaloba anana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaronjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha hungkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukan kalian terus-terusan ti mimiti wongkon Aceh nepi ka Papua. Kaumandangu wartos mungsa kitu wartos dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana pertosanana wirujeng wengi wirujeng kantun.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hariring Peuting.
4: Kaum dangu di mana wae ayana wilujeng wengi anu karesan kaum dangu masih kene setia satu nyarengan propat suara budaya Bandung tug dugi ka wengi ieu runtuyan lagu-lagu tembang sunat Cianjuran ti propat suara budaya Bandung teu oleh kadugikeun tiap dinten Senin wengi tabus salapan dugi ka tabus saulas wareg pisannya dina wengi ieu tembang Sunda Cianjuran demega sangakeun sababaraha lagu aya papatet aya mangu-mangu lajeng aya renegan gancang ieu teh di teraskeun kana kulu-kulu kasuasuati suantana teh Rosyanti aya jemplang lempang muara beres diteraskeun kana lokat mala pamugi janten hiburan kawinginakeun oge janten rencang kaum dangu dina wengi ieu. Oke, jantan pang jajab kang ngoder palainya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
3: Hariring peuting.

Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah yang terbesar dan terpenting. Di dalam Candi Siwa, terdapat arca Siwa Mahadewa yang merupakan arca terbesar. Bangunan ini dibagi atas 3 bagian secara vertikal, kaki, tubuh, dan kepala atau atap. Kaki candi menggambarkan dunia bawah, tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia tengah, tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian. Dan atap melukiskan dunia atas, tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arca dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru atau Gunung Everest di India, tempat para dewa. Pecandian Prambanan merupakan replika gunung. Itu terbukti dengan adanya arca-arca dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. 4 pintu masuk pada candi itu sesuai dengan keempat arah mata angin. Pintu utama menghadap ke timur dengan tangga masuknya yang terbesar. Di kanan kirinya berdiri 2 arca raksasa penjaga dengan membawa gada yang merupakan manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat 4 ruangan yang menghadap keempat arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan kosong, sedangkan ketiga kamar lainnya masing-masing berisi arca-arca, Siwa Mahaguru, Ganesha, dan Durga. Dasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi oleh pagar langkan. Pada dinding langkan sebelah dalam, terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar berupa kinari-kinari, yaitu makhluk yang bertubuh burung berkepala manusia, Kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud sepasang mitologi dan makhluk surgawi lainnya. Atap candi bertingkat-tingkat dengan susunan yang amat kompleks, masing-masing dihiasi sejumlah ratna, dan puncaknya terdapat

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

peuting. Kaum dangu masih disarengan ku perapat suara budaya Bandung. Kantun tilu lagu dari baris kadugi kenya. Mudah-mudahan janten hiburan ka unginakeun aya silih asih pa lamihna nganteng ti suantenna teh Rosyanti.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Peting.
1: Kaum nang di mana wae ayeuna runtuyan lagu-lagu pop Sunda lawas ding ke dipuntung kas ku genderan tes peting mungkas tepang dangu urang dina runtuyan acara ti awit enjing-enjing tuk dugi kaungi ayeuna. Hapunten tina sambaya kalepatanana atuh nuhun kana panitena ku meka sadayana anu karasan masih satya jenengan propat suara budaya Bandung Simkuring awakilan nu mancen dina wengi ieu cag permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di RRI Bandung, gerentes rasa bawaning angin, gerentes numagalindeng dina waktu anu simpe, mawa becak

padungdung. Tarung jeng kaayaan katut dirina sorangan. Ngalawan jurus-jurus jero dada. Ucuk, dengki, ria, jeng takabur. Mangrupa musuh nu teu weleh ngamuk. Ngajak tarung.

0: jempling na peting, rehek comrek na awang-awang, aya makhluk nuju menekung, nyambat-nyambat ilahi Robi.
1: Dina tungtung poek narai peting, mangsa jutaan bentang baranang, kuring nantung, kuring ruku, kuring sujud, kuring diu, dina wirahma solat endah. Tulang jeng tulang disarada ngeluarkan soranu aneh, mepeskin wanci musimpe. Kuring sujud, ngelengken sirah kena jero amparan bumi, biwir anteng na asma-asma agung, batin ngait ka ilahi, nyingraikeun lalang sehate, nusalila ieu ngabuleng, meulit ngahalangan datang na cahaya. Teu karasa, cimata masehan sajadah.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa, Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini Alang Abang bisa bersama Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan tentunya. Hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 9 berbagai informasi pun juga akan kami hadirkan sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan rekaman siaran kami di Mutiara Pagi bersama Ustaz Asep Anom SAG Emsos, ya, yang nanti akan dipenuhi sama Teh Widi dengan topik suami terbaik. Tetap bersama kami.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi kembali dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan suami terbaik. Di sesi pertama, pendengar, seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami

Dari Abdullah bin Busair radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wirujing enjing. Kumdangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Kabar baik tentunya, mudah-mudahan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menemani Anda pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini dengan topik jujur dalam sepiring hidangan. Pagi hari ini kita akan dengarkan bersama tausiahnya. Mari kita dengarkan dengan teliti dan tentunya kita catat semua hal yang disampaikan oleh Ibu Ustazah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi amal ibadah juga tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu Ustazah pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Bu Ustazah, topik kita di pagi hari ini jujur dalam sepiring hidangan. Betul ya Bu Ustazah?
2: Mohon.
1: Mangga. Kita mulai Bu Ustazah, mangga.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilazi a'azana bil imani bihi wa hazana ila azimi sariatihi wa as'adana bitiba'i afdali rusulihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi aluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan barokah kepada junjungan kami, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, termasuk kita di dalamnya. Kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita masih diberi kesempatan, kesempatan sehat, umur panjang, sehingga alhamdulillah masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing, di kajian Cahaya Pagi ini, menambah ilmu wawasan kita sehingga kita menjadi insan yang selalu taat beribadah kepada Allah, taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga ibadahnya tentunya berkiblat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan. Kaum dangu setia dimanapun berada, dengan kita awali setiap harinya berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Pro 4 Bandung yang menjadi wasilah buat kajian saya pagi ini, semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staf-stafnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam berbagai urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, pasangan hidup, keluarga, semoga dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan dalam segala yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir, ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga segera Allah mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Sifaan la yugo diru cakoma. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang sudah mendahului kita, pasangan hidup kita, guru-guru kita, juga umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya,
1: amin,
2: dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala,
1: amin.
2: Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihi wa'fu anhum. Om Dangu dimanapun berada, tema pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu tentang jujur dalam sepiring hidangan. Apa itu hidangan, Om Dangu? Hidangan adalah sajian makanan atau minuman yang siap kita konsumsi di setiap harinya dengan bahan-bahan teknik pengolahannya serta aturan penyajiannya. Dan hidangannya adalah cermin budaya khas suatu daerah atau tradisi atau kelompok masyarakat tertentu. Dan tahapan makan dibagi beberapa urutan penyajian dalam santapan kita sehari-hari, seperti hidangan pembuka atau sarapan pagi ya, atau hidangan utama dan juga hidangan penutup. Contoh hidangan utama yaitu makanan berat, misal nasi ya, ada lauknya, rendangnya, ada soto ayamnya misalkan. Juga hidangan pendamping dari makanan tersebut, mungkin ada sayurannya atau tahu tempenya. Nah, semua itu diperolehnya dari cara yang haramkah atau yang halal. Karena Komdangu, kejujuran dalam sepiring hidangan yang kita santap di pagi hari, sarapan pagi, atau di siang hari menjadi makan siang kita, dan di malam hari menjadi sebagai penutup makan, yaitu makan malam kita, akan menjadi suatu pokok serta dampak dari makanan minuman tersebut akan mengalir pada aliran-aliran darah kita dan menjadi pembentukan karakter dari diri-diri kita. Dan ini asal-usul rezeki yang masuk ke dalam perut kita sehari-hari akan dihubungkan dengan asal-usul rezeki tersebut terhadap kejujuran hati, ketenangan hidup, serta dampak pada pembentukan karakter keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam kalamnya, yaitu di surat Al-Maidah surat 5 ayat 100,

0: pun, katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Juga di surat lain ditegaskan, di surat Al-Balad, surat 90 ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan, halal dan haram. Kedua ayat ini menegaskan kaum Damu bahwa Allah telah membekali kita manusia akan petunjuk untuk melihat dua jenis an-najdain dalam urusan mencari makan. Dua jalan itu terhampar jelas di depan mata kita setiap harinya. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, kaum Damu, seorang pedagang pasar yang bangun di pagi hari jam 3, jujur dalam menakar timbangan, dan untungnya sangat sedikit. Atau seorang karyawan yang tetap bekerja lembur demi menyelesaikan tugasnya dengan jujur, tanpa mau menerima suap. Dan jujur dalam mencari nafkah untuk makan, mungkin jalannya sangat berat, tetapi bersih dan jalan mendaki halal itu sangat tetap kayaknya. Nah, ini jalan ini sering melelahkan dan penuh tantangan, kaum Damu. Dan ana jedain tadi di surat Al-Balad ya, dua jalan, pilihan jalan kedua menuju jalan menurun, yaitu jalan yang haram. Jalan ini terlihat sangat mudah, sangat instan, dan menawarkan keuntungan yang tepat. Contohnya, tadi menjual barang ya di pasar, menjual barang yang cacat dengan harga normal, dengan cara tidak jujur kepada pembelinya, membohonginya. Kan harusnya ya, kalau ada yang suka barang tersebut, ditunjukin, ini tapi ini gimana cacat barangnya, masih mau, gimana masih mau. Nah, harus begitu sebagai seorang pendagang, jangan yang kecacatannya itu disembunyikan. Atau tadi yang menimbang barang dagangannya dengan menipu ya. Pura-puranya udah timbangannya benar padahal dikurangi. Nah, pilihan jalan menuju haram dengan menimbang dengan curang atau menyembunyikan kecacatan tadi ini, dengan sepintas mata kita lahiriah, jalannya seperti mulus di awal. Merasa kita punya untung banyak, punya untung yang berlipat. Namun pada hakikatnya menggelintirkan ke jurang dosa. Disinilah letak ujian kita, kaum Damu. Allah tidak memaksa tangan kita bergerak ke arah yang halal, tetapi Allah memberikan kita pilihan, najdain, dua pilihan. Pilihan yang merdeka untuk menentukan jalan mana yang akan kita tempuh, jalan mana yang akan kita pilih, jalan mana yang kita akan ambil untuk mengisi sepiring hidangan di dalam meja makan kita. Kan mau apapun pekerjaan kita, tetap tujuannya apa? Cuman sepiring hidangan, kaum Damu. Dan ini penjabaran surat Al-Maidah ayat 100 ini, ayat ini mematahkan logika kita manusia, kaum Damu. Di era modern ini yang sering menilai kesuksesan, yaitu rejeki hanya dinilai dari jumlah atau nominal yang kita lihat. Walau di kata tadi ada kalimat a'zabaka suratul khabis, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Secara ayat ini menjabarkan realitas sosial. Contohnya uang yang hasil dari menipu, hasil dari maling ya. Yang korupsi itu maling ya. Kalau korupsi itu kayaknya kedengarannya halus ya, padahal maling. Mungkin bisa membeli ini itu, termasuk makan di restoran yang berbintang 5. Di update di medsos, nih makan di restoran yang termahal. Tampaknya dilihat dari segi mata kita, sukses karena hartanya melimpah banyak. Namun Allah menegaskan tadi di Al-Maidah, la yastawi, tidak akan pernah sama. Maksudnya tidak akan pernah sama di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan mutlak bahwa antara yang halal dan yang haram memiliki hakikat, memiliki dampak, dan memiliki ujung yang bertolak belakang. Meskipun di mata kita sebagai manusia terlihat menggiurkan. La yastawi, tidak ada kan pernah sama, tidak ada kesamaan. Sangat luas penjabarannya kaum dangu. Ketika Allah berfirman, la yastawi, yang artinya tidak akan pernah sama, ini bukan sekedar perbandingan biasa kaum dangu. Ini adalah sebuah ketetapan mutlak yang memisahkan antara cahaya dan kegelapan, antara yang diridhoi dan yang dimurkai. Mari kita renungkan bersama kaum dangu. Kalimat la yastawi, yaitu tidak akan pernah sama, di sini akan kita bahas 4 poin saja. Yang pertama, la yastawi, tidak akan pernah sama pada jiwa dan tubuh. Sepiring hidangan yang halal dan suci adalah bahan bakar untuk ketaatan tubuh seseorang. Makanan yang halal dan suci akan melahirkan jiwa yang tenang, jiwa yang hatinya khusyuk, ringan untuk berbuat kebaikan, dan doa-doanya yang mudah menembus langit, yaitu makbul doa-doanya, juga memancarkan kedamaian yang sakinah di dalam keluarga. Namun sebaliknya kaum dangu, satu suapan yang haram yang mampir ke mulut kita, atau satu regot ya, satu regot minuman di mulut kita yang masuk ke dalam perut kita dari sumber yang haram, maka akibatnya akan menggelapkan jiwa, menjadi hijab atau penghalang atas terkabulnya doa-doa kita. Dan akibatnya membuat hati menjadi keras, menjadi egois, mudah marah, jiwanya hidupnya dalam kegelisahan yang tidak pernah usai. Karena kaum dangu, sepiring hidangan yang kita makan dari sumber yang haram akan menjadi energi negatif, dan efeknya tubuh menjadi berat untuk diajak bersujud, untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya sepiring hidangan yang merusak dari yang haram merusak akhlak dan membuat sulit untuk dinasehati. Dan la yastawi, tidak akan pernah sama sepiring hidangan berasal dari rezeki yang halal dan yang haram adalah tidak samanya nilai keberkahannya. Nah, la yastawi yang kedua ini tidak sama nilai keberkahannya, kualitas dan kuantitasnya. Jika kaum dangu ada 2 piring hidangan di depan kita, misalkan nasi goreng nih, misalkan ya, secara kasat mata terlihat persis sama, sama bentuknya, sama rasanya, sama-sama lezat, sama aromanya, sama-sama harum. Namun, jika piring pertama dibeli dari hasil keringat yang halal, dan yang piring kedua dibeli dengan keringat yang haram, maka ini nilai di hadapan Allah dan dampaknya bagi jiwa kita kaum dangu akan 180 derajat berbeda. Berkah bukan terletak pada wujud makanannya, melainkan pada ridho Allah yang menyertainya. Dan di poin kedua ini, ketidaksetaraan atau la yastawi, ketidaksamaan jiwa dan tubuh yang tadinya di poin pertama. Dan ketika piring hidangan nasgor halal menjadi pembuka pintu, menjadi pintu langit untuk doa-doanya makbul karena Allah ridho. Dan sepiring hidangan nasgor yang haram yang akan menjadi penghalang doa-doa, dan makanan atau minuman dari sumber jalan yang halal akan berbuah pahala dan surga. Sedangkan sebaliknya, setiap suapan dari harta yang haram akan menjadi bahan api neraka. Fisik makanan mungkin sama tadi ya, nasi gorengnya sama, tetapi nilainya mutlak akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan halal adalah sumber keselamatan, sedangkan makanan yang haram adalah sumber bencana dunia dan akhirat. Dan raya sawi tidak akan pernah sama, yaitu di sepiring hidangan di meja makan kita, yaitu di poin ketiga, tidak akan sama kedudukan dalam pengabulan doa. Namun sebelum kita dilanjut seperti apa yang poin ketiga dan keempat, mari kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Atur nuhun Bu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi bagaimana pemaparan tausiah dari Kak Ibu Ustazah Nur Hayati mengenai jujur dalam sepiring hidangan ya di sesi kedua. Kita akan hadir kembali setelah kita dengarkan satu lagu sebagai jeda untuk Anda semuanya. Kita dengarkan bersama, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi. Kita sudah masuk di sesi kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik Jujur Dalam Sepiring Hidangan. Kami persilakan Bu Ustazah.
1: Baik, Kaum Dangu dimanapun berada, jujur dalam sepiring hidangan tadi dikupas dari Surat Al-Maidah ayat 100. Ada kalimat la yastawi, tidak akan sama atau tidak pernah sama, yaitu tadi udah dibahas poin pertama, ketidaksamaan pada jiwa dan tubuh, efek dari halal haramnya, sumber dari rezeki yang dihidangkan dalam sebuah meja makan kita, dan kedua tidak sama nilai berkahnya, dan di poin ketiga tidak sama kedudukannya dalam pengabulan doa. Tadi sudah dibahas di poin pertama ya, doanya terhalang atau tidak akan sama dampak ke jiwa atau tubuhnya. Sepiring hidangan yang masuk pada perut seseorang dengan hasil dari yang haram, doanya akan tertahan di langit meskipun menangis histeris meminta-minta pertolongan kepada Allah, namun Allah enggan mengabulkannya karena zat yang ada di tubuhnya adalah zat yang dimurkai. Dan berbeda Kaum Dangu dengan sepiring hidangan yang untuk yang masuk ke perutnya seseorang dengan hasil yang halal, maka doanya insya Allah mustajab, hidupnya selalu dipelihara dan dicukupkan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuma zakara rujula yutilu safaro as'ad akbar yamudu yadai ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiyata, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu li zalik, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, yaitu seorang musafir, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dan di warahu uhro yang diriwayatkan di hadis yang lain, ya sa'du atib matma'aka takun mustajab ada wati wa walazi nafsu Muhammadin biadihi innal abda layak difulak matal haram fi jaufihi ma yakbalu minhu amal arba'ina yauman, yang artinya wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh seorang hamba yang melemparkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Nauzubillah sumana uzubillah minggal. Dan sepiring hidangan yaitu la yastawi, tidak akan pernah sama atau tidak ada yang pernah sama ya, yaitu di poin keempat tidak sama di akhirat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan At-Tabrani, kulu lamin nabata min suhti fannaru awlabi, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram atau suht, maka neraka lebih layak, lebih berhak baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum Dangu, makanan dan minuman dari sumber yang haram maka akan menjadi bahan bakar api neraka, namun makanan atau minuman yang sumbernya dari yang halal akan menjadi bukti wasilah ketaatan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Maka Kaum Dangu, ketika kita dihadapkan pada pilihan pekerjaan atau bisnis atau yang menggiurkan, ingatlah Kaum Dangu pada kalimat la yastawi, tidak akan pernah sama kata Allah. Jangan Kaum Dangu pernah berkata, ah biarin, sama aja kok kita bekerja, ah biarin dah kita yang mengerjakannya juga, wajar kalau kita dapat bagian yang banyak. Ah biarin, daripada anak istri kita tidak makan, daripada kelaparan. Ini udah Allah tunjukkan jalannya seperti ini. Ah biarin. Nah, jangan ada kata ah biarin, kaum dangu. Ingat, raya sawi tidak akan pernah sama di hadapan Allah. Allah menegaskan raya sawi tidak akan pernah sama. Di sini, di lidah mungkin sama-sama enak, di perut sama-sama kenyang, namun dampaknya pada dunia dan akhirat bagikan bumi dan langit. Mengenai kejujuran di balik sepiring hidangan yang dapat diuraikan tadi ya, setelah kita melihat dari Al-Maidah ayat 100, raya sawi yang tidak pernah sama itu apa saja, dan sekarang dikelompokkan lagi, diuraikan lagi menjadi 4 kelompok hidangan yang setiap hari kita santap di meja makan kita. Pertama, di kelompok lingkungan keluarga, status halal halal haramnya sepiring hidangan dalam keluarga dinilai dari zat bahan, cara memperolehnya dari mana, proses pengolahannya seperti apa. Pastikan komdangu bahwa dasarnya bukan dari bangkai atau babi atau darah atau hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Contoh di hadapan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memasak ayam goreng dengan memotong ayamnya sendiri. Dari mulai cara menyembelihnya, cara proses pengolahannya. Pastikan ya, misalkan nih memotong sendiri, setelah ayam disembelih, pastinya ini pastikan setelah darahnya mengalir ya sampai habis. Nah, untuk mempermudah ngebersihin bulunya, ini prakteknya, prosesnya memotong atau menyembelih ayam sendiri dalam pandangan fikih madhab Imam Syafi'i sebagai berikut. Pertama, ayam dipotong, terus dikeluarin itunya, jeroannya, ususnya. Nah, terlebih dahulu baru kemudian dicelupin kepada air panas. Ini adalah cara yang paling aman untuk ikhtiar kehati-hatian ini, dan yang paling bersih menurut standar fikih untuk menjamin tidak adanya najis yang merembes ke dalam daging tersebut. Namun, memandang praktek umum yang dijualan di pasar umum ya, dicelup dulu baru diambil jeroannya. Nah, ini para ulama juga sebagian berpendapat ya, juga lembaga MUI, kalau dicelup dulu baru diambil jeroan, air panasnya jangan digunakan yang panas banget gitu. Harus yang panasnya panas-panas ini ya, kuku suam-suam gitu ya, sekitar 60 derajat atau 65 derajat. Sekedar untuk melayukan pori-pori bulunya saja. Pada suhu ini, kotoran yang masih ada di dalamnya, yaitu jeroan kan belum diambil ya, tidak akan matang atau merembes, insya Allah tidak merembes ke dalam dagingnya. Karena celupannya hanya sebentar, hitungan beberapa detik. Jangan didiemin ya, lalu diangkat. Nah, kalau begitu mah, nanti takutnya si daleman jeroan yang belum diangkat itu, itunya akan merembes ke dalam daging, itunya zat-zat itu najisnya. Nah, seluruhnya daging ayam wajib diguyur, dicuci di ada air yang mengalir sampai semua sisa darahnya, najisnya, najisnya di permukaan hilang total. Setelah dicuci bersih dengan air yang mengalir, daging ayam tersebut insya Allah kembali suci dan halal untuk dikonsumsi. Kesimpulan, kejujuran hidangan keluarga komdangu, memotong ayam sendiri misalkan yang dicontohkan tadi, lakukanlah langkah pertama ya, jika kita memotong dengan ayam sendiri, karena itu lebih jauh aman, lebih jauh menjaga kesucian makanan tersebut dari itu najis ya. Dan sumbernya dari mana? Nanti tadi juga dibahas kehalalannya, jika tadi proses pengolahannya sumbernya sudah benar halal, namun ayam tersebut dari hasil yang mana nih ayamnya? Apakah hasilnya ayamnya jelas kita membeli sendiri, atau misalkan tiba-tiba ada ayam yang masuk ke pekarangan rumah kaum dangu? Nih ada tiba-tiba ada ayam aja ke pekarangan, ayam tetangga, kata komdangu, ah ini rezeki nomplok nih, tanpa disebarluaskan, dibewarakan siapa nih yang kehilangan ayam, main potong aja nih karena merasa ini rezeki saya. Nah itu tindakan zalim, meskipun apa cara penyembelihannya, pengolahannya benar tadi ya. Menurut Imam Syafi'i ini saya mah cara menyembelihnya, cara proses pengolahannya, namun ayamnya itu dari mana, ayam siapa, nah ini sumbernya tidak jelas atau apa masih dipertanyakan hak kepemilikannya. Ini tidak boleh ya, jangan di sama disangkut pautkan karena udah halal nih cara prosesnya, jadi merasa ayam itu halal padahal ayam ada yang punya. Poin kedua, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu lingkungan sosial atau kebersamaan. Ini sering terjadi di kehidupan kita, komdangu, undangan di pengajian atau di hajatan. Ini adalah kelompok di mana kejujuran kita diuji, komdangu, di hadapan orang banyak. Contoh paling nyata adalah saat kita, komdangu, menghadiri undangan pengajian, saat perasmanan, mengambil makanan secukupnya sesuai kapasitas perut kita. Tidak menyembunyikan lauk di bawah gunungan tumpuk nasi dengan tujuan agar bisa mengambil lebih banyak dari jatah yang disediakan tuan rumah. Yang akhirnya membuat jamaah di belakang kita tidak kebahagiaan, kehabisan. Padahal tuan rumah sudah menghitungnya, sudah mengkondisikannya, misalkan mengundang tamunya 100 orang jamaah. Menyediakannya pasti dalam 100 porsi, baik itu lauk pauk ataupun hidangan cemilan atau apa aja, buah-buahan apa aja yang dihidangkan. Nah, misalkan dihidangkan 100 biji pisang, kaum daun mengambil 2 atau 3 karena merasa nggak ada yang melihat, masukin ke tas sebagian. Nah, ini perbuatan ini tidak halal, tidak kehalalannya, karena ini mengambil hak orang lain yang ada yang lagi mengantri di belakang kita. Zatnya tidak haram, komdangu. Misalkan pisang, jeruk, jeruknya, pisangnya tidak haram, pisangnya halal, jeruknya halal. Namun cara mengambilnya yang berlebihan hingga merenggut hak orang lain, hukumnya haram, zalim, karena melanggar hak sesama. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Dan kelompok tiga, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu di lingkungan tempat kerja. Di lingkungan tempat kerja seringkali ada fasilitas makan siang rapat, dana catering atau bantuan sosial berupa pangan atau apa. Kejujuran di sini dalam hal ini tidak memanipulasi nota anggaran konsumsinya, misalkan 1 juta dibikin 1,2 juta dengan dalih akuat ongkos, tapi dalihnya di dalam diri sendiri. Nah ini tidak halal, komdamu ya. Dan di kelompok 4, jujur dalam sepiring hidangan, yaitu lingkungan komunitas publik. Kelompok ini berskala luas ya, luas sekali. Ketika ada pembagian bantuan pangan gratis atau sembako ataupun dana, sekarang dana apa sih yang itu teh, dana kis ya kalau tidak salah. Nah, hidangan di tempat umum padahal misal sudah ada pengumumannya, ini pengumumannya bagi orang yang tidak mampu. Kaum dangu ikut ngantri berpura-pura menjadi orang miskin pada waktu itu.

manis ya. Dan itu kuahnya sangat langka, Komdamu. Nah, ini sang tamu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini sekedar hadiah untukmu, bukan sogokan," kata tamu itu. Apakah di situ Khalifah Umar langsung memakannya, menerimanya? Tidak, Komdamu. Beliau menolak makanan lezat tersebut secara halus dan beliau berkata, "Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadiah." Kalau ke Nabi ya, tetapi bagi kami para penguasa hari ini, hadiah ini adalah sogokan yang berkedok makanan. Beliau lebih memilih makan roti kering dengan garam di rumahnya sendiri yang jelas halalannya, daripada sepiring hidangan mewah yang bisa menggelincirkan agamanya. Beliau memilih jalan mendaki Al-Aqobah, jalan kejujuran yang berat demi menjaga kesucian perutnya. Sadar atau tidak sadar, kaum dangu, kita sekarang ini sedang hidup di masa yang penuh dengan tidak diprediksi. Apakah ini halal haram, ini suatu yang abu-abu. Nah, dengan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis, "La ya'tiyanna 'alan nasi jamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal, amin halalin aminal haram." Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana seorang tidak lagi memperdulikan mendapatkannya harta apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini masya Allah, Komdamu, hadis ini adalah tamparan keras untuk kita semua. Zaman ini, sekarang ini sudah terbukti nyata dipertontonkan ya, hampir setiap hari banyak yang dipertontonkan di masyarakat umum, di televisi, di medsos. Para pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di negeri kita sendiri yang tidak malu-malunya menggasak, merampok batasan halal haramnya itu sudah kabur, sudah tidak malu lagi di baju in oren, dipertontonkan. Karena itu apa? Mengejar urusan isi perut demi hidangan, meskipun harta bertumpuk-tumpuk miliaran triliunan, tetap yang dicari, yang dikejar adalah hanya sepiring hidangan di meja makan kita. Dan sekarang ini sudah banyak orang yang tidak peduli apakah uangnya atau makanannya itu hasil dari mana, apakah hasil dari menipu, hasil judi online, atau hasil mengambil hak orang lain. Nih, hak saudara kita itu apa tadi ya, diulang di antri pengajian. Wajahnya, labelnya pengajian, majlis taklim anu, padahal menjolimi temannya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan, Komdamu, kehidupan yang kita jalani di sehari-hari kita. Nah, ini jangan merasa asal perut kenyang, nah lidah dimanjakan. Nah, ini mereka-mereka yang seperti itu, mereka menutup mata dari pikirannya dan mengundang murkanya Allah. Padahal kaum dangu, di setiap suapan yang haram ke dalam tubuh kita akan menjadi bahan api neraka yang akan membakar diri kita sendiri. Kaum dangu, kita mungkin bisa bersembunyi dari pandangan manusia, lolos dari hukum dunia saat kita melakukan penipuan atau kecurangan di setiap makanan atau minuman atau rupiah yang masuk ke perut kita, masuk ke kantong kita. Bukanlah akhir dari cerita, ia justru menjadi lembaran baru yang akan dibuka di pengadilan tertingginya, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jujur dalam sepiring hidangan ini menjadi PR besar buat kita dan menjadi sebuah kehati-hatian untuk setiap kali yang kita santap, yang kita minum, apakah ini sumbernya dari yang halal ataukah yang haram atau abu-abu. Ini kita harus bisa menjauhi segala masukan-masukan makanan yang menjadi akan mengalir di dalam darah kita,

0: Nah, akan menentukan kita apakah akan selamat dengan sepiring hidangan yang kita santap setiap hari, ataukah kita akan dimurkai Allah dan dimasukkan ke dalam azabnya Allah, neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang saya sampaikan yang benar tentunya dari Al-Quran dan Hadis Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari kealfakiran diri saya sendiri. Walau alam bisawab, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum anafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah.
0: Amin.
1: Mohon sehat selalu Bu. Alhamdulillah, hatur nuhun. Mudah-mudahan tadi yang kita dengarkan pemaparan dari sesi pertama hingga sesi kedua, hari sesi terakhir ini, mudah-mudahan dapat kita simak dengan baik, kita catat, kemudian juga tentunya kita aplikasikan ya. Yang pastinya kita semakin waspada pada diri kita sendiri, sudah sejauh mana melihat keberkahan atau kehalalan dari apa yang kita nikmati ya, hidangan yang kita konsumsi sehari-hari, tidak hanya untuk kita tapi tentunya untuk keluarga yang kita cintai. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kaum dangu cahaya pagi untuk edisi hari ini. Mengingat waktunya sudah habis, kita undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

0: kursi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.